0: laban nyawa gakak lagi deh.
1: Ya, mat.
0: Laban bakal main tak ada. Nanti biasa aja. Bisik tau, nadai tau. Nanti special tu. Bisik ambil kemari yang bakal bisik kaki babi kini. Bisik sayur tambah hadiah. Teluk dua igi. Tak ke berkenyap tak ada. Nupik nyawa dari empu punya tak ada. Ya,
1: tanda berasa ya kanya Sam. Nanti nuan bakal nanti nanti yang hari nuan ke duduk berkedai makan tiap-tiap pagi deh. Oh, nasi kena berasa duit. Nanda dah tahu jam bulan. Udah.
0: Udah nama.
1: Udah.
0: Udah pinjau baru.
1: Udah advance baru.
0: Okey, lagi tu baca baru sih. Mayuh komen ke pagi tu tentang bajet atau kebelanja kita. Sekali duduk buat kedai makan berapa kini? Okey, tahu komen buat Facebook kita.
1: Pagi YFM lagu nama tu Sam.
0: Anang baca-baca sih.
1: Baca-baca.
0: Swilin ngau Nelson Nehru.

0: Okey, malam Agi Muda.
1: Lagu Ari Ika.
0: Baru dah ni, Raf. Halo malam, Alam. Baik. Kelalu
1: masa.
0: Ya, sebenar lagu aja. Kena merindang kita ke pagi tu peningah. Ke Agi mendiang ke awak. Pengerak pagi, 2 pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami dengan RTM Klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi, mega. Lepas tu, pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Tapi dua pagi wai tu pagi tu Sam. Ayu asyik dah udah kena tai ke promosi dah ya berkaul ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap kediri ba kedai kopi entari ne. Lalu berapa password ne?
1: Ya.
0: Okay.
1: Tu hari jenis tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agak murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sedap di Sibu ke ya.
0: Di Sibu murah pemakai ne.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Ini akan luar ke. Baka di nanti pulai ke Bintang atau ke pulai ke Seratu waktu kami sebeliak ke
0: teman.
1: Sikit berasai bukan berasai nama berasai nyak kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah lagi
1: murah lagi murah lagi banyak ya nyak tu lagi jenis tulang yang pada ke tubuh 5 ikut lagi murah nanti makan di Sibu ke dur makan pemadu murah di Sibu nyin bok makin tinggi dian ku ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat terlalu pula ke
0: ya. Okey, Ilmi Bambang ke pagi tu nanti sidak ya kuya tubuh 4 kuya si sigi 70 lebih meh sekali berbayar kuya kai ni.
1: Nya beka ke makai makai tanya the same beka kita ke makai kini kita makan
0: dinner ke kena.
1: Ya.
0: Makai sebilia.
1: Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Apa kena mana si? Nanti lemai-lemai mau jumpa minggu deh.
1: Ya.
0: Segi rega ya nya si. Nanti mai diri sebilia. Nanti makai beka seafood kini atau ke nama teka rendam-rendam nya si.
1: Rendam ni kerana rendam.
0: Sepuh sepuahnya sayur sepuh.
1: Bisa? Sayur sepuh sepuah. Namu, bawa aku pelinga. Hanya ni bos sebut nyenang segi.
0: Nama-nama ya, ni ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk bawa ubah untak pagi tu.
1: Nama, nanti buta aku bekerja nak segi ni bos sebut nak RM10 segi nang dah cukup. Ya,
0: kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala, ni tiah ke kedai mana tadi. Dan penekak kita yang tadi.
1: Pendekau kita milih ya, nyak nanti makai main sepuh-sepuh nyak kena tu capuk kira pagi tu mana ke
0: kan udah tadi
1: udah
0: nuan pu ke maca tadi
1: apa ya
0: malang ke disini
1: tu apa bela ke apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah
0: RM15
1: RM15 mie kampur sup campur kopi openg ke nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai nanti gak berkira laban tu bapa makai tu ya amat meh pemakai habis dimpok
0: ya amat okay, abah pemakai tu ya mayuh kita sikit nak berkira nasi sikit nak berkira kita laban kita gawa antara siti hari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menya tadi atang lebuh ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar nya pama amat
1: namat nah benda berasa lepas ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tengok duit tu habis tadi.
0: Ya. Ya, meh tunggak ya.
1: Ya, padahal ginti tua tadi mai kabar nyirup. Nda patut gak tua ke mai tua nda gak mayar pihak ya.
0: Ya, sapa mai ku pagi tu nya mayar. Si kuningau rumah itu.
1: Bukan man ke mai. Okay, Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedaun.
0: Bedaun eh. Okey, selamat pagi Sam, kau DJ Bajia isi ku ya. Oh. Apa fujir Bajia nya mayar lagi.
1: Eh, Sam nya ke mayar lagi di fujir ura lah banyak. Patut.
0: Ya.
1: Patut ge sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sidak sebili ya ku ya si. Sigi nak kurang hari RM70 ah ku ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama otai pakai ku ya. Nanti makai lemai kau diri sebili aku ya makai berkedai ku itu tadi sini ada kurang hari 100 lebih lah 120 150 sigi amatnya laban makai beka otai kedidang tadi di sini ikan steam sayur teka bekenyak meh lauk sebaka 3-4 macam ku ya dia tahu duit beka kenadai nadai dari rega ku ya barang semua mar ku ya tang puji Tuhan uliah maka begulai ngau diri sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ku ya habis nada ya sekali aman. Seminggu ya ujung minggu mempunyai kaku tadi hari 6 lebih kita ke shopping beli ke barang hari minggu pansur hari gereja segi kumpul ngatu dulu ba kedai makai makin ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisik ga ninga-ninga au ka ninga aja tu laban bisik ga sekedar ari beringa tu tadi bisik madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngak sigi berasai nanti ngeluar ke belanja sekali dua-dua tang munya kunuan tadi laban nyak ba pemakai nada gantu tak kira lah banyak mai asal aja pemakai nyamis dempok muniko kaban kita ke bisi udang natai ke komen pagi tu Sam
0: ya anak nak tembok kaja lah utai ke ya
1: lepas utainya dah dibayar deh Sam
0: dah dibayar lalu kira anak ngeruak punya tadi ni sih lepas kita ngira dari pung iga ya meh kayaknya nyamain tadi tang aku percaya kita itu bah pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ku kita nyatari kak berkira laban mali meh kurang ku bisa ninga orang nyebut ke nanti bawa pemakai tu anang kelalu berkira mengka
1: aman ni nak ke nanti ia buka makai ngagai rumah kita ni nak ke bisik tu nyak meh ke dinah di bantai tu ne
0: aman
1: tu hari Jonikal Juan dah pagi Sam
0: berau si
1: madah ke ke mandian ke bida bayar makai tahun abah kedai dari tahun 1969 hingga tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya laban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah yang nemu makai abah kedai ke abah tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen.
0: Ya.
1: Tambah air irup 35 sen.
0: Tu tik
1: pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40 lalu arti ya tak average makai sarinya RM8 aja laban lebuh ya gi training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sida ya adi bisi diberi allowance RM7.50 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kena ke ngagai siti-siti kedai kena ya kena ke breakfast lunch dinner ko ya minak maya RM5.80 aja sari jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asik mano nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: RM12.
0: RM12.
1: Bedau air?
0: Bedau campur air tadi. Ada campur meh mano tadi kak serati tadi. Macam-macam. Ya ni teh kenyawa derimpu punya tadi.
1: Teh kenyawa derimpu mah munyi kunan saya mana berasa tanya mah tadi.
0: Ya.
1: Tak ke
0: kena bayar meh ni.
1: Kena bayar meh leban tua sikit. Teka makai tanya deh.
0: Ya, okey Hendri Jawan bedau ne.
1: Bedau.
0: Nanti sida ya ba taman tungku miri ko ya si. Ngiro pagi nanti siko aja ko ya cukup RM5. Oh, lihat ne. 8 bisi mi RM2 ngau teh o RM2 kira cukup nya RM5 ko ya tanti tapau lain ge reka ko ya o
1: laban maya ketika teh kena tapau nya nasi
0: okey aku baru bisi ninga mi ke RM2 ne
1: engko ama bisi tangko bisi kurang ari engko ada daging engko
0: mah ke nang biasa aja
1: deh nang mi aja deh
0: katang banyak kenyang deh si orang ke nang berkelimat deh berkelimat ba belanja tu tadi pu mana ahmadnya tau tapat ke kedainya nor kita tapau kini atau kena kita ngirup pagi berau kita ke ngerja pengawal okey ya siko hari peninggal kita Hendri Jawan
1: jadi mari selamat pagi ngagai pengulu inyang yang madah ke bas rawat di tu kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedan ndur nya di sibu ko ya di siko aja antara RM10 atau ke RM20 okay, madah jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam ngaga kini kita madah punya kerja ke perbandingan
0: comparison
1: comparison jaku banyak
0: juga madah kena jaku putih ya gitu
1: yang mana ganti
0: mandi yang kia lah
1: mandi yang kergonya bas siti-siti nur kaya pada nanti ya melancung gue nemu yang agak menua bukai agak nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berbanggai bo gaya pemakai kaya
0: kira murah bagi kita tang ti ba Indonesia dian murah ke si pemakai dian ba Indonesia kota ba Thailand kena deh kira tanya ulih di tanya kita meh nanti dibanding yang kebakar ba menua-menua ke tinyo bakar ba Korea Singapura nya nyu mar mimit mah nya tadi kita bersyukur meh ba kita ba di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisi mi RM3 nya ba taman runku miri dian
1: kian tu Sam
0: kian mah tu ha tambah udah berapa nanti dia dah RM15
1: udah tu lagi
0: oke siapa gitu ne Felix Sintuni bedau
1: bedau
0: ne oke sida sebiri ya tubuh 4 lambang pun sawitnya ku ya not 50 nya ku ya si sekali duduk aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nada berlalu hanya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si aman nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
1: nyuka 50 meh
0: dah nyaunya tadi
1: mana nanti bisa lalu hari 50 pedau ki nanti bakal selalu ada Sam nanti aku nanti aku kena nada ndak bisik kui ya ke nambah dia
0: mak tambah ke kui ya si hubi nato ndak
1: udah lenyau 50
0: nanti dingira sini RM50 nanti setiap pagi dingiru bekenya si berapa dalam seminggu
1: dah berasa 300
0: setengahnya imagine deh 300 setengah kena ngiru apa aja bedau nanti kita nyo lunch lagi makai tengah hari makai ge lemai
1: makai lemai tang bisa ga orang ada Sam makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai bisa ke mana dah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi enggak pergi ruah nuan lagi sama agar tu bakal ke makan duduk ke kedai
0: tang nanti kita nyumai sih ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kak makai mai wah ke kini lapan kita tak ke pandu kita nya nang mai wah deh
1: ya
0: puas hati ya ke meh nanti kita nyumai rempu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita ke kak mai diri sebilia makai ba kedai
1: Hari itu ke laban tu tiap hari nak sikit berapi
0: nada awak
1: andur tu mai diris bilik berjalan
0: hari namnya meh makai meja ne
1: makai meja
0: makai meja apa ngomai makai meja sih
1: aku nak menemu aku baru ningau masa mari kamanku
0: makai meja orang kena nemu hari menua aku mai selama mau makai meja
1: mana
0: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee terpada mimpi ke pagi tau ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi. Hingga kita ke Kenyang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu Hagi ke Mayu Doi?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni terima kasih Mayu-Mayu. Kita sudah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Yang kau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngage kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa bab aku nadai gi komen ni ke agi bisi komen tang ngage ke nampet jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi gulai Pak Wak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y nintiang hari 1 nyentuh hari 5.
1: Segi suah ngenatai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh ngenatai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peninggal, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi maga berjalan ke pengawak ngamujur aman.
0: Okey, mija.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Okay, balap peningaki saya. Kita kaki mendiang ke YFM ke pagi tu. Pihak megak peningai induk kita. Ya. Nama pun berita peningai induk. Aku lebih agak ya kita ke Benuang Madapur. Jam ke dia tu ya. Sikit nang pengawal kita ke induk. Sikit kiruah jam ke dia tu. Nyedia ke makan pagi. Tak ke ngirup pagi. Yang agak balap peningat ke benar di rantai jalan jam ke dia tu yang kanyak ngigak dul palan dul makai tau ke begigak ke lawak ba sebelah tamu ya. Jadi kita ke ino-ino ba sebelah tamu jam ke dia tu yang kanyak benuang berjual ke sayur break tucum ke mana manis ngagai orang ke berbeli ke sayur atau ke barang kita ya. Ngakai bala peninga kita cek dulu kad klinik kita yang kanya bisa temu janji ngambil darah kini atau ke bertemu ngau bala luto ngai kena ingat namu nyak pagi tau ke ngali hari tu lagi kalau ubat-ubat kita empat lebih lagi ubat tinggi darah kita ke tinggi darah ya sama-sama kita jaga pengerai. Ya, berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching sebelah utama tadi. Ya, dia gaya hari cukup mana. Kati gaya hari di menua kita doai. Ya, ngarap ke mana magang. Kelebih lagi bala induk dekat berjemi ke gari jam ke dia tu. Ya. Biasanya benuang bersapu. Lalu biasanya merambu dekat ke kebun. Ya. Jadi aku dulu melindang kita dengan lagu kedibaik Richard Lee. Udah lekat, Abah Ati.

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, menjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prayes, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, okay. Sekurang sejalan dengan kami buat program ini, Tok. Selamat pagi dengan kita ke Baru Muka Radio jam ke dia, Tok, ya. Jadi, Tok berkawal dengan klinik pengerai. Dia menua Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di menua, Tok. Dekat guna atur digital, ya. Ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngereja pengawak yang kau mbak menua pesisir ngau menua kejauh hari di ulu sungai. Pihak kuasa pihak premier Dato' Amara Profesor Dato' Sim Kui Hian yang marakan nyentuh bulan 12 tu kemari 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngena sistem digital. Dato' Amal Profesor Dr. Sim tik lalu nyadi Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal bisik benar pengarap inisiatif atau uliah nyawam ngermai ke atul nguna teknologi peminta tiru AI ngau telemedicine, ya. Dato' Amal Profesor Dr. Sim maksud kejakut tau lebuah ya ke berjadi awam antarabangsa sain bio pengerai ke 51 IBSC pelamat tu kudah, ya. Habis 200 ikut lutur pemekuah industri ngau nembiak kagin belajar bisik ngau ngulu awamnya ke belabuah dia tu 6 hari bulan 8 tu tadi, ya. Jadi ya peningat mayuah nyak situ ya berita ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih lagi kita ke udu ngakai klinik atau ke hospital, ya. Berkawa ngau teknologi digital ke udah di kena orang kemayari tu, ya. Ya, 22 minit lepas pukul 9 pagi atau lagu ke dibaik Nick Rifiansi.

0: anduk tu meh anang ja nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar taya pemberi contoh jadi role model sama duduk ngan anak ya meresa lama tekat gagak si dak nak
1: program induk di YYFM
2: bergulai sejam jalan.
3: Ya, peningan maiwah agak berkongsi berita berkawa dengan pengerai kan? Jadi lah banti berkawa luda diasuh berjalan ke Pansiak dua nuku ke kebuah raya Sarawak Balat. Di rugak penangguh kolesterol dengan obesiti. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya nangkan ke pemutus hari pengawak berperasa kadiatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang ya. Jadi hari pansiaknya guna benar dikena nulung perintah merambu atau dikena muta ke perkara tau serta ngangkat ke pemerintah hati Mensia Mayu lah berkawa ngegaya penghidup ke berpengerai. Jadi yang masuk ke Jakut tu ngakai pengarang berita di Kuching udah tembok pengawak jadi gempuruk ninteng tahun 2006 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi ya. Berbaik angunya Premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiang ke.

Ya, lagi berkongsi berita dengan bala peningah ya. Ambil ke kita lemu peningah mayu lah. Mansia mayu di Serikai, Mukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu, Ngau Kapil. Engkau kita bisik ni ke radio jam ke dia tu. Jadi kita di pelansang, datai, ngau ngami, ngau ngericah kaki. Program Sarawak Ku Sayang. SKS bagi menua Serikai ke dia tu kena 8 dari bulan 8 tu ya. Jadi sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Leng Talif Saleh madah ke pengawal dikenaknya dia ke programnya megak ditetap ke mantuk kati kalai pihak leban semua agensi keberkawa megak sama udah ngeleja ungkup pengawal tidak. Jadi kita mesti mayu lah. Kasih minat berpeluang uliah ke mayu macam servis perintah ya. Dan mereka berpeluang mendiang ke jakuk dari Premier Sarawak. Serta nguluk mayu macam pengawak ketau narit hati ya. Jadi pukul 10 atau lagi kita dekat ninga ke Ranau. Tanduk Ranau. Priska Inti ya. Ngau temuai ke di Kangau ke, ke Konti ya. Jadi kita dulu berperindang. Ngau lagu-lagu peninga kena menang bala peninga kita ke benuang mendiang ke YFM jam ke dia tu ya bala induk kita tucum-tucum selalu kelebih agak anak ya. Okey kita ninga ke lagu.

0: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.
1: Iya, peninga mayu lah, dan amat, anang selalu nyampul pemakai cok ke air dengan gula ya. Kena nyilih ke kita kena obesiti, tau ke, ya fikir kemik manis kebenarnya. Yagi berkongsi berita dengan bala peninga kita. Ngamik ke kita nemu peninga mayu lah. Lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jomngom Kurus 2006. Ke dia tu kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching. Berlabuh 4 hari bulan 8. Ngantuk ngari 3 hari bulan 11 tu ya. Ni cakap penerang kerja pansel sapit cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching. Nafais Nazril Den madaka inisiatifnya nang dikena melansang orang kegawa ba RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup ti berpengrai nyari ke budaya sidak kelimpah hari tingirik pemerti hati serta netap ke pengelainya perkara lumua satu. Jadi program tu kebenaran ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ti gemata ke pemerat tubuh ya. Jadi pengawak ke bisi datu nyerumak program tu tadi nyengkau melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpai hari pengawak berperasa pengerai ya. Yang tadi sebengkap pengawak ke udah diatu bak RTM Kuching di tu ya. Ya, 43 minit lepas pukul 9 pagi. Tau lagu hari ini Albert Nadai Gantiluan.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iana berasa jam kita 3.10 minit lagi. Nyoka pukul 10 lah. Munya kaku pukul 10 lah. Kita dekat mendiang ke Tando Randau Priska Inti ya. Ngotemu hai ke bisik di Kangau ke ya. Bak program induk tu ya. Ya sebenarnya aku nebah lagu atau peningan mayu lah ngambil ke kita nemu. Kedak jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berengat-engat. Kena hari 6 hari Minggu. Kalai merek awak dua lurang ngatur Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Pihak ko penerang ke dipansur kepala polis peliliah Wenua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke jalannya dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuh ngagai pukul 10 pagi hari 6 ba lama penggunaan Sarawak Energy ngau jalan Itmus. Kena hari Minggu jalan dekat ditutup berlabuh hari pukul 12 tengah malam nyentuh ngagai pukul 8 pagi. Lalu tok mungkus kedak jalan bakal jalan American Saleh jalan Pendian Jalai Pandungan ngau Jalai Tun Abang Haji Openg. Lalu sama dekat ditutup Jalai Satu, Jalai Adul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Hong Lee Bank ngau Jalai Merbau ya. Jadi kita mensemayu di lalau ngejakuk ngasuh kita melambu dulu pejalai diri. Muna Jalai Bukai serta nak ngengkeh ke perengkap pengangkut bakti si jalai ke dipansak lubak tau kena nyeliah ke jalai ari ti dedat. Jadi peninga nyak tadi si tek gerah ke patut dipelati ke bala peninga lebih lagi kita ke berbaik ke kereta ya. Jadi ingat nama jalai-jalai ke ditutupnya. Jadi ngagai bala peninga kita ke bisi mendiang ke radio jam ke datuk lebih lagi kita ke bisi kaban kini yang kan ada minga ke berita tu tahu berkunci berita tu ngau bala kaban kita ya. Kita terus berperindang lagu ke sekali tu lagu ke di bayi Zamri Amira cite lagu lama kelebih lagi melindang bala ibu-ibu kita ayah-ayah kita kerindu lagu Ari Zamri Amira ya. Nuan munu aku ngau penglindung.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung Sita yang enggak berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah Sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak Sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
3: Dorumah Patricia Agustin ex-pula program ba YFM.

0: Ya, peningan jam kita dia tu pukul 10 pagi. Sekali lagi, 5 pagi dengan semua bala peningan. Kami bisa mendengar ke program kami bawa YFM ke pagi tu. Jadi, dia tu kita bawa segmen program induknya tu dengan pukul 12 tengah hari. Ya. Jadi, munyi kudang daripada kaku bawa pun program kita pagi tu tadi. Dia bawa temuai buat program induk kita ikan minggu tu kita dekat bulan kau siku pengajar ke ngajar buat sebuah sekolah di bagi menua sembelahan yang dari ke pagi tu kita ngelalu ke penatai pengajar Francis Ijau Hillary ngagai konti YFM. Selamat pagi pengajar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Tajapan dia tu agi kemisi atang baik, saya terima kasih mengagai pengajar Leban Ulai Limpang ke pagi itu. Aku mau nuan kau bisik mengabukai dekat diatur di luar dia entah Leban pengeran dekat natai ke berita mengagai bala peninga ulih mengagai datai ke konti ke pagi itu. Jadi nama berita pengajar pagi itu
1: berita aku mana baka ke pagi itu gerai baka selama puji Tuhan lah.
0: Jadi ya tadi peninga temuai ke diambi kami buat program induk kita ke minggu tu tajapan dia tu lelaki tang mayuh berita ke dekat dikenatai tu lagi nang ibisi kawal ngau ukai semina orang ke induk tang agai semua balap peninga lebih baik kita ke agi bisi anak bersekolah ya nyalai ke terubah tu pengajar minta nama dah ke penerang dari impu hari ni menua asal.
1: Terima kasih DJ. Jadi sebedar aku ngerintai ke semua utai ke kadipadah ke program bakal ke pagi itu jadi aku terubahya merik besar terima kasih lah ngagai RTM Sarawak YFM ke udah ngangau aku ke konti itu berjurai ke penemu muak mimit tentang pengawal disiplin nembiak sekolah. Jadi sebenarnya aku tu penatai hari Seriaman hanya Siti Menua ke dikumbai Kampung Tuba Pantu.
0: Orang Seriaman.
1: Orang Seriaman. Subak kami tu laban nyo munyi ku kita nyo selalu bertukar sidak ke dekati kita nya buatnya boundary ke berkaitan dengan pilihan raya kita ini. Jadi subak kami tu dipegai Sebuyau. Tang dia tu kami nyo pulai ke Seriaman. Jadi dia tu kami nyo pegai sub district Pantu lah ukai gi dipegai Semunjan. Okeynya asal aku dari Kampung Tuba Pantu. Jadi nyo mengamimin aku kan rintai ke bak sekolah aku subak. Jadi lebuh aku ke derajat 1 ngagai derajat 6 sebab dia aku bisik sekolah ba SK Tuba lah. Udahnya aku pindah ngagai SMK Sebuyau hari PUM 1 sampai PUM 5 tahun 1987 ngagai 1991. Udahnya aku lebuh pas SPM mayanya aku di anjung orang sekolah ngagai Siti Sekolah Ba Kucing enya PUM 6 yang mau belajar PUM 6 ba SMK tu Abang Jupeng nya Siti Sekolah ke nerima hari SMK Sebuyau lah mayanya. Udahnya berpun hari 1992 ngagai 1993 lah hanya 2 tahun yang mau PUM 6 udahnya laku lalu minta jadi pengajar boleh buat college buat mata perguruan Batu Lintang dia. Jadi training jadi pengajar berpun hari 1994 ngagai 1996. Udahnya baru aku di posting orang ngagai Siti Menua ke nang dipinta aku moga abang kak ngigak pengalamannya DJ tadi sebenarnya aku ngigak pengalaman ni asai bekerja ba menua jauh hari menua dari impu dia aku minta bagian kapit lalu dingkah orang ba SMK kapitnya terubah sekolah kendor aku bekerja.
0: Mananya pengajar laban kadang kita nanti baru di anjung regawa atau ke baru posting mayo kita ka ngigak menua dari empo dulu, yeah, nah yeah, tambah nuan tu nang kangiga menua orang dulu.
1: Yeah, oh. Lama diri aku di SMK KPI Subak bisi 11 tahun aku.
0: Oh, ya nah.
1: Wow, dan naik kala minta transfer jadi nyau nyudah beli rumah di Semerahan dia. Lalu bisi ati kak mindah lah ke Semerahan.
0: Iya, oh. Tu lepas nyu ngajar nyu semak alai rumah dari empo nyu nyamain mana tentu penanggolnya pengacara.
1: Iya.
0: Oh, ya hanya tadi gaya tokoh penerang pasal pengajar Francis tu orang Sereman ya tu kebenar tajapan ku ya terubah posting dan juga orang ke Kapit. Yeah. Jadi dia tu nyopulai ke Bandar Raya Kuching tajapan ukai di Sereman pengajar tang retinya samanya tadi nah.
1: Oh ya sama.
0: Oh, jadi ya ke pulai ngagi batar randau kami duai pengajar Francis ke pagi tu laban pengajar Francis tu inya jadi guru disiplin bak sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi sebenarnya badan wan dipindah ke sekolah SMK Kota Semerahan tu dan udah jadi guru disiplin dulu gari tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku pindah ngagai SMK Kota Semerahan Subak maya aku ke di posting ngagai SMK Kapit. Jadi aku bisa diberi tanggungjawab tanggung pengawal megai pengawal disiplin ba SMK Kapit. Ianya mayanya tahun 2000 ngagai 2004 mayanya. Bisa 4 tahun aku jadi ketua guru disiplin. Mayanya nyelai ataupun bisa beza ngo cara dia tu pengurusan disiplin sekolah. Jadi nanti tuanya ketua guru disiplin kadang-kadang overrule tua megai utainya tapi dia tu bisi manah padaku bisi tatur mimin enggaknya bisi utai perubahan ka di gagak lah awnya mainnya Subak dahnya 2004 nya aku badau lalu 2004 ngagai 2007 aku ngelekak mainnya aku dilantik sidaya dipadu sidaknya di ketua warden ba SMK Kapit leban nadai orang kepatut jadi ketua warden mainnya jadi sidak pengurusan madu aku megai pengawal ketua warden lalu ngelekak ke namanya jadi ketua guru disiplin sebedar aku pindah ke SMK Kota Semerahan maka ke dia tu.
0: Jadi kita kena di guru disiplin tu pengajaran tu ya bisi bida ngau pengajar kebukai nak bakal sidak kengajar bak kelas tau ke sidak kemegai tangguh pengawak kebukai uji nerang ngagai bala peninga nama tangguh pengawak kita kena di guru disiplin tu
1: terima kasih DJ. Jadi pengawak bala pengajar ke nyadi guru disiplin tu bisi berat ukai maksudnya cikgu pengajar bukannya nadai pengawak. Laban bala guru disiplin tu orang ke mata ke ulah perangai nembia orang ke metul ke utai kena mana bak sekolah ngambil ke nembia sekolahnya mujur maju bak pelajar sidaya. Jadi setiap pengawak setiap pergerakan meniak bak sekolah selalu diperhati. Jadi nanti bisi utai ke nak mana sidaya segi orang munyeku kita ngau nakap melengkas ngambil kesnya ngai ke utainya terlalu nyadi besai ke besai nyadinya lagi tanggungjawab pengawal sekolah mendiaknya jadi bak pasal waktu sidak ke bekerja guru disiplin tu kadang-kadang kasih aku benda ya. Kasih ya. Laban pihak tua ngajar pihak yang ngadu hal meniak tapi yang tadi lah tanggung pengawaknya tetap perlu diterus ke labannya siti tugas ke dia manah ke bila-bila bagi pakai pengetua ke jadi bos buat sekolah yang segi barap lah segi percaya ke semua guru disiplinnya boleh mantu sekolahnya awak ke jadi sekolahnya ke manah. Kenya ya dia.
0: Hanya tadi kita dah nemu nama tanggung pengawal orang kena di guru disiplin bunyi kok pengajar Francis ukai ukai mudah ukai muntang laban kita nyo megai duit tik tanggung pengawal tadi pengajar nah lepas tu akan ngajar bak kelas tu mega bisik tanggung pengawal ke sama berat laban bunyi kenuan memberi pengelantang nyaga perangai ngau ulah balan bia ngambil sedak ya mujur maju bak pelajar. Jadi bak kita ke jadi guru disiplin tu pengajar laban wan tu kira udah bisi penelbok lama udah hari bak kula kapit nda udah magai pengawak tu jadi spirit nuhan nama kini batang penanggul ke suah nuntuang pelan biak kalau sida ya kena disiplin tau ke di ambil tindakan maksudnya nang bisik buah kita ngambil tau ke bisik atur tau ke undang-undang kalau ini biak yang tadi patut diambil disiplin.
1: Oh, jadi nyau sebedau aku ke nyau tak jaku tanya DJ nya tadi. Habis Siti namanya tak ketinggal sebuah kue nya. Bas sekolah aku ke pegai aku deto. Jadi aku deto ya guru ke, guru disiplin ga tapi aku deto nyau mangkuk pengawal penolong kanan. Ba penolong kanan petang. Bak sesi petang bak sekolah SMK Kota Semerahan. Dia kami bisi dua sesi. Dia kami nyampau ke DJ bisi 2663 iku. Dia kami dia. Jadi miak ke pegawai aku nya di baruh aku kelemai bisi 1317 iku. Jadi sebenau aku dipadu sidanya di penolong kanan petang. Aku dah bisik gak mangkuk pengawal dia sebab jadi guru disiplin 4 tahun. Ianya tahun 2012 ngau 2006 sampai 2016 lah mainnya. Udahnya aku lalu baduknya di ketua guru disiplin bak sekolahnya sebab berengkah hari 2022 ngagai 2024. Mainnya aku kira nulung penolong kanan petang sebedawi pincin udahnya pincin ya 2024 subak aku dipadu lalu sampai ke Datuk jadi penolong kanan petang lah bak, sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi nyawut tanya nun tadi DJ pasal kes ke patut diadu ke patut di diberi tindakan munyi penolongnya tadi ianya bisik dua lebas bakal kes tu leh. Siti kes berat nya kes berat kumai aku nya kes ke perlu dikangau ke Pindai perlu berdialog ngau Pindai sama ada ianya kesnya individu ataupun berkumpulan lah. Jadi kita perlu madah ngai Pindai kita nak tahu napo nak tahu munyi ko Melayu sembunyikan utainya labannya ti kita napo utainya ia oleh mari kesan meri impact ngagai sekolah kedua di hari lah. Contohnya aku ngambil ke contoh kes bakal kes babukut, kes belaya, kes nginsap, kes bujudi, nyak kira kes berat lah. Nyak patut ambil tindakan segera. Jadi kes ke kumbai aku kes kena berat, nyak kumbai kami kes ringan, nyak bakal sidak ke kadang-kadang nyunting utai kerja pangandiri kadang-kadang sida ya betundi kadang-kadang nyo telanjur bisikan ya pun kita perlu medak gaya samanya berat kena utai bekenya tadi jadi nanti uliah kita meri nasihat agi sida mendiaknya tadi lah nanti udah beri tuan nasihat. Ya kepentingan kita mesti kan merujuk ke counseling. Counseling tu Siti Siti cabang unit kepenting bak sekolah laban sidak tu selalu ngemata ke ulah mendiak sama ngau bala kami ke guru disiplin. Laban sidaknya orang ke meri kata membimbing sidak ya awak sidak ya ndak ngerja utai nyagi. Setiap apa utainya udah di diambil tindakan memang utainya akan diberi ngagai sidak counseling. Jadi pulai ngagai kes beratnya tadi DJ. Selalunya kami tu contohlah ambil kebanding kes sidak ke belayaknya. Dia tu kes belayak tu kadang-kadang sitik kes ke selalunya di bak sekolah. Nyanyaunya di kes buli. Bak sekolah dia tu. Jadi apabila nyadi kes buli utainya kita nemu udah ke berlaku ke tahun lepas bak Sabah utainya nyemat makin kritikal jatuhnya tanya dianggap sebagai kes jenayah. Kes jenayahnya yang melibatkan polis. Ya kedua tindakan perlu munyiku kita perlu diambil ngau jam 4 ngambil ke utainya oleh selesai ngau manah lah. Selesai ngau manah. Jadi kedua-dua pihaknya tadi oleh nerima utai ke diberi ataupun ya sudah diberi tindakan dari pihak sekolah lah. Mika sida sama puas hati. Nama penyalah kita digaga anak sida ya bak sekolah bak ke babukonya tadi.
0: Au
1: percaya.
0: Au nya tadi enti bak kes kebelaya antara ya. Au. Au jadi bak kes bukai bak kena biak ke selalu nak datai ke sekolah. Bisik kini atur bak ni biak ke selalu nak nurun ke sekolah ke ku tok pengajar.
1: Au ya. Nya siti siti masalah dia tu. Bak semua sekolah kes ke bunyi ku kita punting sekolah nak datang ke sekolah. Maknyo dia tu punting sekolah tu bisi dua siti punting sekolah kena datai memang sarinya yang nak datai nak nurun dari rumah.
0: Iya au.
1: Kedua ya punting tamak ke sekolah dahnya keluar baru. Bisi dua titik punting. Jadi ya ke ya beketu tu sahamat. Siti dah lagi kumai kami punting mata pelajaran. Cikgunya bisik di kelas, ia tamak ke jamban, ia berjalan ke kanan, pakainya. Jadi manyu hotehnya. Punting tu nanti ia nak di binteras kita yang cukup-cukup, ia meri impact ngagai peratus penatai media bak sekolahnya kadang-kadang sekolahnya boleh turun yang pu persen kehadiran bak peringkat PPD, peringkat JPN, lalu laban bak peringkat kementerian. Tentunya boleh dipedak orang live dia tu. Ya bak screen screen besar bak KPM dia dia boleh dipedak orang laban dia tu kikin ya online dia tu. Jadi ditemu ni sekolah ke manyu media kena datai.
0: Dalam sari-sari
1: dalam internet. Sari mesti bulannya akan ditotal orang jadi lagi orang UBC balake hari sida PPD sida JPN datai ke sekolah nanya nama ke buah penatai mendiaknya nak nitih ke patut ya 90% ke atas.
0: Nama menya kenuan laban dia tu semua tai bujung jari maga nanti kelia engkau utanya ndak tu temu orang ngau jampat.
1: Betul.
0: Nyali nanti nyemak kanak tu ndak boleh datai nanti nyemak sida indur dari rumah ku aku bok ari nyak boleh datai ketika bisi atur bala pindai patut mada ngagai pengajar nama ke buah anak boleh datai.
1: Jadi nanti sida ya ndak datai tu kira mesan ngagai pindai ke di ke bisi ninga live tu. Atur ya bisi dua. Sama ada kita ngena WhatsApp. Kedua, kita yang nak telefon. Ketiga, kita yang nak surat. Laban tini teh ke atur ba kementerian yang nak WhatsApp-nya engau telefonnya sementara aja. Ya ke betul-betul laman secara formalnya nanti anak yang udah datang di sekolah ya mesti mai surat ke ditulis apa yang nak yang pu. Ataupun ya mesti nanti ya sakit contoh ya. Ya mesti kan bisa dia sakit dari klinik, dari hospital. Sah ke tu betul-betul bisa menanggul nak datang sekolah. Ya baru sah. Tangti ya nadai surat nadai si dia sakit makanya maksud ya dikira punting kira nak datang ke sekolah. Jadi attendant ya tadi kusung lah. Makanya ya.
0: Yang tadi ngagai balau pindai anak kita yang harap kudah madah ngagai pengajar yang nak WhatsApp atau ke telefon kenuan madah kanak kena boleh datai seritu leban sakit pedis perut kena nama kini tanda tahu nak disempulang ke engkau
1: surat
0: surat hari lutur atau ke klinik dia kena netap kanak nah, tadi aman sakit mendak gerai masa rinyak ngujung kena boleh datai ke sekolah ngambil ke atikura attendant atau ke kehadiran sidak ya anda kusung
1: nak kusung
0: Okey, yang tadi apa nbiak ke ndak nurun ke sekolah. Lalu bok perkara bukai tu tadi pengajar laban nyong nang disiplin nbiak tu. Kadang-kadang bagak nbiak apa pakaian sida ya atau ke uniform. Kadang nbiak tu kita ari rumah sigi mana sida ya? Sigi smart ndak kurang. Ngena baju mana ngena tancutnya tadi meruan ngena dia tu nbiak nyong ngena necktie. Jadi tang kadang ni biak tu tadi bisik mah membuat perangai kau lah ke ndak entu tak semua lah ndak semua sebab kau tadi sekolah yang kau tanya tadi nyo nak tumbruhan lagi jadi bisik ke kena palabaku jadi kini kita ke jadi guru disiplin
1: jadi bak pasal baju sida ya, seluar kena sida sekolah, sebedau sida ya datai di sekolah. Jadi begitu ya. Ba mua git dia bil bala pengawas ngau bala guru disiplin nang bisi sedia nganti penatai bala mendia.
0: Oh.
1: Sama ya datai pagi, datai lemai. Jadi nyaga mata sida ya. Ada dia bala sida guru disiplin lah ngau pengawas bisi ngecek. Kena kemas ke atur ke baju ya, nanti enak masuk ke dalam, suruh masuk ke dalam. Nanti bakal tali leher bunyi ke kita ya, ke benda cuannya suruh tarik mana-mana. Jadi bakal kasut berkenyak gak nanti ya. Dia tu bak sekolah ke pegai aku, dia kira aku bersyukur lah. Mula subak bisi nantung keman gak ke kadang laban sekolah. Dia tu subak bisi ngena kasut sukan. Dia pengetua aku bisik berundiang, bisik madah ke aku, kami dua bisik berendau hati tu ngomata nantunya mai madah utai bekenya DJ. Dia kami aku mai bala task force, kembali aku task force disiplin sekolah. Dia ketua guru disiplin baru dia tu ku madah kia kita mesti ngagak siti perubahan. Perubahannya aku ndak setuju nanti dia ngena kasut sukan ke sekolah. Laban nyo macam-macam curah. Nah itu mana di peda orang luar meda nak mana. Kita pengajar meda nak mana. Jadi ku aku kita yang uji madah kesidaya. Pupu-pupu nak tahu kena kasut sukan, jadi duit je kasut kena. Sama ada kita kena curah celun ataupun curah putih. Puas gak madah kena maya perimpunan, maya ke bisik kita berjalan rawun ke kelas, madah ke semua guru kelas, madah ke media. Awak kena ngena kasut sukan. Jadi dia tu puji Tuhan lah, dia tu kemendak sekolah aku nya, dia tu kak ngumbaya 99% ada, tapi 99.9% dia tu sida ya. Udah nerima utai ke pembaharuan ke dari gagak aku nya, dia bas sekolahnya ke dia baik pengetua. Jadi pengetua cukup gagah hati lah lawan makanya. Ba pasal bajunya tadi Siti ke selalu nyadi name tag media. Name tag media tu. Dia kita nak tahu nak berarti ke sidaya lawan name tag tu Siti bunyi ku kita tanda kena kita ngelala siapa nama mendiaknya.
0: Iya, nama tau.
1: Nanti ada tim name tag kita tusahkan. Labannya beribu-ribu mendiak. Tusahkan ditemu tuan nama. Tiap bekan kami nyo 1,300 ke. Kena main tadi nyo 2,600 nya. Nanti temu nama. Jadi nanti yang ada name tag kita madah kia so beli name tag bak koperasi. Tulis nama sidak ya. Ingat ke ngagai guru kelas.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita tahu madah ke kelas, madah ke pindah ya, telefon, WhatsApp ke pindah ya, anak ada yang name tag, berkenya lah. Berkenya Siti, cara. Tapi kita nak tahu terus ngukum sidak ya lah. Kita madah ke dulu.
0: Madah ke dulu ya.
1: Nama kebuah sidak ditan kita, nama kebuah kita salah ya. Awak ke sidak yang merti, nama utai ke patut digagak ya. Bak pakaian sidak. Kejap ya DJ.
0: Hanya tadi, bahas segi pakaian ya, pengacaan ya. Jadi udah tahu lagi tua dekat berarti ke hukum ke dikena ngagai balon biak ke dia tu nanti sedak ia bisik ditemu gereja penyala. Laban dia tu nyo datai baru hukum sifatnya pengajar ne. Nama kebuah hukum sifatnya nyo datai baru jadi subak udah diketu ke. Jadi ngonya tua ngetu nak lama berpinan dulu engau lagu tu lagi nampung randau kujuang kaki.

0: terima kasih peningagi mengkamulai ngak meduai pengajar Francis Ijau ke pagi itu. Jadi kita lagi berkenang ke pasal disiplin Nibia laban pengajar Francis tu jadi guru disiplin lalu pelimparnya megak ya bisi megai tanggung mengak kebukaan jadi penolong kanan penyelia petang tadi pengajaran ni bos keluar SMK Kota Semerahan. Jadi ke sekali itu kita dekat nemu laban subak munyiko aku bisi hukum sifat dan dikenal lebih lagi lebih aku ingat kebuk maya kami itu clear hukum sifat tu nang yang siti hari jalai dikenal pengajar ngukum Nibia ukai tak ngukum ngabdias ni awak ke silap yang berarti
1: betul
0: dan kerja penyalahnya lagi awak ke pulai manah memnyana udah lepasnya jadi ke dia tu nya hukum sifat tu udah datang baru pengajar jadi nama kebuahnya nyu di datang baru tau ke ngena aturnya baru pas sekolah dia tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi hukum sifat dia tu kita sudah berarti ke sudah dikemendar ke baru sudah KPM laban berarti kes disiplin dia tu nyemajak. Nyemajak nak mana nyemajak besar lah artinya berat utai ke di kerja balam dia. Tang sebedau sidak ya punya utai rilis utainya dulu sidak bisi berandau lah. Berandau ketika perlu tanya digagak. Jadi dia sidak ya bisi ngatur siti cara ianya bak sekolah tak semua cikgu boleh nyipat orang. Ianya bisi bak sekolah aku dia orang ke boleh nyipat ya ke dah diberi punca kuasa oleh pengetua nya PKHM. Jadi PKHM kira wakil sidak sisi pagi. Jadi aku sisi lemai, aku sebagai penolong kanan petang, udahnya ketua guru disiplin pagi ngelemai, lalu dua ikut lagi hanya kira guru disiplin eke boleh nolong ketua guru disiplin nyipatnya. Jadi cikgu bukain nadai surat jadi sidak nak tahu nyipat mendia. Nak tahu nyipat mendia sebarang lah. Jadi pulai ke apa medis baru gak bala pengajar lagi. Jadi tujuh hukum sifat tu di kemendar ke baru laban kita nemu kes-kes berat disiplin tu macam lebih lagi kita mendak bakal kes nginsap tu DJ. Aku ngambil contoh kes nginsap. Pak sekolah ke nginsap tu bisi dua jenis tak ke nginsap mendia. Dia tu kita subak kita selalu ningam dia nginsap segret. Segret. Dia tu nyu bisi utai baru kumai sida vape-nya tadi. Jadi utai tu nanti nak di bintras kita nak di adu kita ngu mana ia meri nak entu mana pengerai mendia lalu ngai ekonomi apa inai sida ya kadang-kadang duit ke diberi sida nya kena meli utai sekolah nak meli pemakai nyu salah guna tadi. Jadi batur nyipat bakal nyipat sida ke ngisap segeret tu ataupun ngisap vape tu

0: dia bisi begitu atur ya. Ya bisi induk ngau laki.
1: Oh.
0: Jadi induk tu nak tahu di sifat kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi laki tahu tu sifat.
1: Oh.
0: Dia bisi lebas ke tu nya tadi kau.
1: Oh, nah, pia.
0: Jadi bakal laki inti ya sekali yang nginsap. Ditangkap nginsap.
1: Oh.
0: Lalu di paluk kita sekali. Oh. Nanti ya dua kali paluk dua kali.
1: Dua kali.
0: Nanti ya tiga kali ditangkap kita paluk tiga kali.
1: Mm-mm.
0: Tanti ya keempat kali kita ditangkap, niatnya ditangkap kita nginsap. Nah, dia kita meri ya hukum keberat lagi.
1: Mm-mm.
0: Tang semua setiap kali sudah ditangkap apa indai mesti dikangau.
1: Oh.
0: Setiap kes disiplin ya kita anggap berat. Apa indai mesti dikangau ke sekolah.
1: Awak sama medak.
0: Sama medak.
1: Mm-mm.
0: Maksudnya sidak mesti kak nemu nama penyalah anak sidak ya pas sekolah. Tentang kes insapnya tadi.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita akan nerang sidak ya anak nuan tu disipat leban anak tu nginsap. Jadi nuan bersedia nerima hukum tu. Jadi selalunya apa indai segi leban ke segi ngain tu setuju ngo anak kenginsap dari sidak ya mana. Sipat aja micigo na dai awak ke namanya padu ngerjau tai banyak aku sidak ya.
1: Iya
0: ke udah ditemulah temu ke aku keselamatan. Nah, dai kala sidak ya nak setuju ngo hukum sipatnya ba sekolah. Kadang-kadang Ukai kes berat pun sifat cikgu nak pilih aku
1: nak Ukai tak pernah kata bisi ni tak katur mata ni nak
0: katur jadi nanti kes meniaknya contohnya tadi melanggar mimik sifat kan nak tahu pihak jadi nanti ya empat kali kita ngantung meniaknya nak lebih hari 14 hari gantung sekolah tu berat tu kes tu kira ke nyengrugak sekolah ya nanti uliah nanti uliah lah pihak sekolah segi ngai ngantung dia tapi nanti nya udah sampai ke 4 kali ya perlu digantung ya pun bala pengajar task force disiplinnya tadi berbincang ngau bengetua nama hukum ke patut nanti ya ngerjau tayinya sampai 4 kali begitu. Dan nanti ya kelima kali atau sahmat tu ada ya dia lembaga disiplin sekolah bisi bersidang. Ya tu dicadang boys sekolah. Hanya 5 kali. Hanya bagi sidak laki. Jadi bagi sidak indo nyelai mimit. Atau berat ke sidak indo tu laban dah boleh dipalau. Nanti sidak nginsap sekali. Contohnya lah. Contoh. Sidak terus digantung 3 hari. Nak disipat.
1: Laban nak disipat.
0: Nak disipat. Induk tu nak boleh disipat. Segi hari. Laban segi dah tu hari lah. Nanti 2 kali, 5 hari kena gantung. Ditangkap kita 2 kali. 5 hari terus gantung. Bukannya kata dia apa indah segi depan dah megang. Nanti 3 kali kena 3 kali kena tangkap. 7 kali. 7 hari kena gantung. Nanti 4 kali bakal ngelakiin tadi ya segi digantung
1: 14 hari.
0: 14 hari. Nyo kelima tadi bakalnya ke ya dicadang boy sekolah. Dia bisi lebas ngau laki kino lah.
1: Ya tadi ukai ta semua kan biar yang tadi ke nerima hukum sifat ne. Semina ngagai ada tekan ke ngagai biar lelaki aja tadi.
0: Iya lelaki aja.
1: Nak jaga hukum sedak kino tang bisi atur bukai mah kena ngajar tau ke tindakan diambil ngagai sedak kino. Hanya tadi peninga balau painai waktu kita nemu lebas nanti biar kita itu tadi belana kita bisi dihukum sifat bawa sekolah ya tadi ke penerang dari guru disiplin kita pengajar Francis ke pagi itu ya jadi nambah kenyam ke tu Siti lagi otai kak ditemu ku pengajar bakal kita ke ngadu ke tau ke ngeletak hukum ngau sekedar perkara bukai buat nebiak ke bisik ngelanggar undang-undang buat sekolah atau katul buat sekolah bisik nak kini kita bekerjasama dengan PIBG awak ke PIBG mereka nemu nama tak kini atur ke bisik buat sekolah dikena kita sama-sama jaga perangai atau ke disiplin nebiak.
0: Terima kasih DJ. Jadi kaitan PIBG ngau sekolah segi bisi nya kebuah bak siti-siti sekolah perlu ditubuh ke PIBG jadi setiap tahun bisi meeting besar udahnya dalam setahunnya pun bisi meeting meet ke bagian EJK Indo PBG. Jadi tujuh PBG itu tadi salah satunya mantu pihak sekolah ngemata ngemana ke disiplin nembiak bak sekolahnya. Jadi nya kebuah pihak sekolah mesti berkawal rapat. Ngau PWG, laban PWG tu leh orang ke nyadi orang tengah. Apa indai menembiak ngau sekolah. Laban PWG tu orang ke merik maklumat, merik saluran ngai pindai tentang pengawak ke digagak anak nembiak si daya, anak si daya ke utai tinyadi ba sekolah. Lebuh maya pengajar bisik madah ke sidak PWG nama utai ke dah nyadi bak sekolah ke ke bak sisi sekolahnya bak kuaku. Jadi nanti kita yang ada bekerjasama dengan PWG atau sah sekolahnya ke ngadu ke pengawal penanggul disiplin sekolah bak ku. Nya ke buah PWG tu siti cara cara kita ngemaju ke disiplin sekolah. Tambah enggak DJ ukai seminat PBG. Maka di sekolah aku dia kede baik pengetua siti cara ke manah bedaku dia tu. Kami mai semua ketua masyarakat. Ketua kampung, pengulu datai ke sekolah. Dia kami bisi berandau minta tolong sidak yang jaga mata ke anak menembiak ke ke dipegai sidak ya di kampung kuasan perumahan makanya awak ke bala nembiak ke sekolah kami nya tadi oleh dikawal dari namanya ari pengawak ke ngelanggar penyalah tadi laban baka pengulu baka ketua kampung ketua kawamnya orang kepenting jaga komuniti basis di masyarakat tempat sida diau. Hanya kebuah pengetua tadi ngau bala kami ke pengurusan sekolahnya berbincang minta tolong sida ya mandah ke ngagai apa indai ngambil ke sama-sama berarti ke ulah anak bak kampung bak perumahan awak ke ulah sida ya oleh berubahlah ni ke bisik nginsapnya tahu ditegur ni ke bisik lipaknya tahu dipadahkan lipak makanya lah
1: nya tadi sama-sama jaga gaya ulang perangai ni biar lepas tidak kari luar sekolah lepas ke di dalam sekolah tanggung pengawak bala pengajar mah awak ke ulah ke di luar tadi tidak dia baik
0: nak dia baik
1: ke sekolah ya okey nya tadi bala ni biar kita yang kau kita bisi ninga bala tuai kampung tuai rumah pengulu kini bisi ngeraro tau ke ngelalau bala nak kita ke dia di rumah panjai atau ke dia berkontrol peniau nyak tadi nak bisi kerjasama dengan bala pengajar jadi patut beri terima kasih ngagai bala tuai-tuai reban bangsa kita ini pengajaran jadi ngagai kita kenyadi orang kenyadi guru disiplin tu pengajar bisik diberi latihan atau ke training kini atau ke ngulu sekedar kos kini berdau dipadu kena di guru disiplin
0: awan nyawa-nyawa tanya non tadi DJ jadi punya kesalah jaku sebab lebu aku ke bak SMK kapit sebab banyak aku kalau dikangau ke sidari GPN wakil negeri Sarawak ke bisik kursus kumai kami kursus pengurusan disiplin sekolah peringkat kebangsaan bak IAB di Genting Highland mainnya kena ke 21 hingga 27 bulan 4 2022 mainnya jadi bala kami wakil Sarawak bisik namiku empat ikut bala kami sebuat ukai ukai pengetua ukai him dua ikut pengetua dua ikut him pengetua nadai mainnya jadi salah ingat aku ia kenggau aku nya himnya hari muka SMK muka hari ingat aku nya cikgu Melayu nya cikgu Ismail dia tu engkau dah jadi pengetua sebab ia jadi PPD ba Sri K ko sila au ba PPD Sri K siko lagi cikgu Ari Bintangur cikgu Levis 4 empadeng. Ciku ari Miri, ciku Jalil, ciku ari Sibu, ciku Henry. Maya khususnya kami suba diterang ke pasal bekeni ngatur ngurus ke disiplin sekolah. Lebih lagi pasal undang-undang. Laban disiplin tu kompleks. Ya, amat-amat kompleks. Jadi kita mesti kan nemu kena cara ngurus ke disiplin, kena cara peraturan ke dikena kita nyaga disiplin sekolah. Laban disiplin tu ia melibatkan undang-undang. Melibatkan undang ti salah cara ia boleh medis kita dirimpu. Laban munyi ko DJ madah tadi okay semua perkara boleh dipalu disipat. Lebih-lebih bala cikgu okay semua nak tahu data jari bang dia. Jadi inti ianya data jari, data kaki lagi dia tanya oleh medis ke bala dirimpu lah bala cikgu. Dia perlu diatur ngai ke terlanjur. Jadi maya kami khususnya tadi asal ikat kenyit ke munyiku aku kami empatnya siku aku siku antara cikgu ke ukai pengetua ukai PTM semua bala kami ke dia buah khususnya kami empat ikutnya aja hari Sarawak ukai bala pengetua ngau PKM semuanya hari PKM ngau pengetua megang mainnya jadi terkenyit sudah lebih kami ke ice breaking mantai ke menyikut bidata diri bala kami ditanya jadi apabila kami empat berdiri entari kami madah kiri guru biasa guru disiplin tidak terkenyit apa kau sudah ya kira nak percaya mesti dah antara kami empatnya ukai pengetua ukai good PKM jadi bah khususnya kami diberi selama 7 harinya cukup mai hutai kenyadi tenggau jadi lalau jadi panduan bala kami sebuat kena ngurus ke disiplin sekolah nya siti satu cara munyikoku kena kami bersedia napi utai ke nyadi bak sekolah lebih-lebih bak pasal kes disiplin nya jadi aku amat berterima kasih anggai GPN ke udah nganjung mainnya biar megak sekolah aku baik SMK Kapiat udah beri percaya percaya ngegi aku lah lebih banyak khususnya jadi nyak meh tadi kena aku selama aku di SMK Kapiat lalu aku pindah ngegi SMK Kota Semerahan banyak aku dilantiknya di ketua aku disiplin mayanya lalu sampai ke dia tu utainya selalu dikingat ke aku ngambil ke tengah ngambil ke lalau aku kena ngadu ke disiplin dia ngambil ke lebih mana lagi aku kena gaya DJ aku
1: namat jadi labanuan subak bo SMK Kapiat tu tentu ni biar dia bisik bermalam pula bo aku
0: iya bisik bermalam
1: andak bakal bo Kota Semerahan tu engkau nadain miak bermalam
0: SMK Kota Semerahan tu nadai semuanya harian
1: semua pulari
0: jadi
1: nanti bo disiplin pada nuan ni biar ke bisik bermalam kau ya kepolari itu ni gaya disiplin dia nanti dibanding ke sidak ke bermalam kau sidak ke polari aja
0: jadi aku lebih aku di kapit subak labanya ke bisik bermalam pama gaya disiplin ya mana ke bisik ke nak bisik ke munyi kutai bakal padi ke bisik gampak ke nak semua mana laban bak asrama tu siti nyamai kita laban ya kita medak bakal ketua pulai ngu anak tu medak berarti ke ulah sidak ya di asrama laban bisik warden jaga sidak ya jadi warden tu orang ke selalu datang di asrama ngecik sidak ya medak sidak ya hari pagi sampai sidak tidur jadi asrama tu baku lah bakal aku mendapat SMK Kapit disiplin belajar cukup tinggi kati aku munyinya laban nanti sidak ya belajar sidak ya cukup belajar ngom amamat sidak ya fokus maya sidak ya belajar malam nadai raga munyiku kita nadai ingar nanti wadan ya bisi raga pengawas ya ngerara mimet api wadan nengau-nengau dari jauh sidak sikit nak bawa bunyi nyamai ke mimit kita medak sidak asrama tu disiplin leban kita sebedau kita masuk ke kelas kita selalu meri talimat ngegai sidak ya berbaris maka kita sembelai biasanya buku tujuh baru tamak ngegai kelas sidak tu sidak belajar malam cukup disiplin jadi harian tu ukai aku gak ngumpai ada disiplin bisik disiplin Cuma laban sida tu apabila sida datai udahnya pulai kita nantu begulai ngos sida ya. Bila kita di dalam sekolah mayanya 8 lebih kurang 7 hingga 6 jam kenyak kita begulai ngos sida ya. Jadi tambah-tambah mendia entinya kelalu manyuhnya lagi. Disna kita ke berarti ke sida ya. Dan sida nemu belalai ke kita ya. Dan nama dia au nemu belalai ke kita ya. Jadi ya mai ke buah selalu dipesan ngagai semua task force disiplin bala cikgu lapan kebendahar ya DJ. Semua cikgu dalam peraturan dalam surat keliling kementerian semua cikgu semua guru disiplin. Okay, task force aja. Semua cikgu dianggap sebagai semua guru disiplin. Jadi kami ngena caranya lah. Semua cikgu ngemata ke ulah mendia.
1: Iya.
0: Tina cara bekenya tu sah ya, ya DJ.
1: Laban Tina nanti pelabaku angka nuan oleh berarti tau ke hari sekolah kapit tu ukai ba negeri kebesai ba pasar kemiat jadi di kota Semerahan tu siti iri sekolah ke ba negeri.
0: Iya.
1: Untuk ya pan disiplin biar angka nak sama laban
0: ya betul
1: laban ni biar ke dia buat negeri tu sidak meyah pulai hari jadi meyah tai peda meyah tai depan sak lebuh sidak ke pulai hari sekolah turun ke sekolah yang ujung ke angka ngeruga perangai ngau lah ni biar jadi kepnudi itu pengajar nyangka agi bisi utai dekat dikenang wan dikenak nekan ke agi pasal perangai ngau ulah melon biak lebih baik ngagai bala paindai kepse mending ke randau tua pagi tu awak kesedak nemu nama kebuah Siti Ari Utai kena tahu nda di kembuan nebia nya disiplin ke mana awak kesedak boleh maju boleh mansang buat pelajar.
0: Oh terima kasih DJ. Jadi bunyi ko DJ tadi kena kita negap lagi ba nebia ba pasal disiplin aku ngelalau balapai dari Nemia minta sama-sama kita berhati ke ulah anak kita ibas sekolah lepas sudah pulai dari sekolah kita mesti ke medak biak sida ya di dak kita nama utai utai ke digagak ya sarinya kita fiti ke berhati ke ngai ke dalam biak bisi utai nama nah kedua kita apa indai selalu munyi ke kita selalu berandau ke guru kelas sida ya nanya bekeni pendiau anak aku di sekolah bekeni cara anak aku di sekolah laban munyi ku aku memadah ngagai sida anak miak sekolah tu kita begulai ngapa indai bakal di negeri ditu lah aku madah ke bawah SMK Kota Semaran jadi apa indai kita nurun pukul 5 pulai kadang-kadang ya ke lawan sampai pukul 8 pukul 7 udahnya kita bakal sisi lemai ku madah ke sedaya kita nurun pukul 11 apa indai kita udah nurun kita agi tindu pulai lagi kita datai pukul 7 kadang-kadang pindai kita bedau datai dahnya kita makai lalu tinduk bekenya jadi tusah ka bertemu ngapa indai lebuh mai hari satu ngare enggai hari lima mina kita ke bulai ngapa indai ujung minggu aja jadi bala cigu induk ke laki ke induk tu tadi ko ko ngok ke lakinya meka pindai kita di ike nganti ya pindai kita apabila kita dilepas ke pindai kita ngagai mogit jadi cigunya meh orang ke bertanggungjawab nyaga mata kita aku ngono sidaya jadi nya kebuah aku selalu maya musyawarah PWG aku selalu ngelalau ke pindai mendia minta sama-sama mata nulung anak mata kana ngambil ke sidaya nang tepawah ngagai utai kena mana lebih lagi kita mendak deto mansang dunia nyobalat utai dunia digital deto manyah dah nyadi utai kena patut dikerja bala mendia lebih lagi bakal kita mada utai kena di batik tu utai wasip utai bekenya manyuh aman lebih lagi orang selalu guna AI dia tu
1: iya
0: laban aku ingat ke Siti Jaku hari namanya Siko ketua gereja Katolik dunia dia tu ya amat Irawati tentang AI itu. Laban jaku keterubah disebut ianya munyiko ya AI itu Siti Ti disalahguna ya siti satu ancaman kayak media ku ya nyaku yang gedunya lah. Jadi Arab ke semua pindai bekerjasama ngociku. Anang anang datai maya bisi penyalah nak. Nanti uliah nadai penyalah pun tahu datai mendak gaya anak sidak sekolah. Au bertanya ngagai guru subjek sidaya bekeni pitasi anak sidaya bas sekolah. Nadai salah. Ya segi bunyi ko pengetua aku nanti apa indai ka datai sekolah segi diterima aku ya. Laban kita ka bertanya ka beranda ung sidak apa indai sama-sama ngemaju ka anak sekolah aku ya. Aku nya siti cara ke paling manah lah baku. Apa indai mesti ka bisi kaul manah ngau sekolah. Anak ngumbai sekolah tu tadi anak nerima penatai kita di sekolah. Segi dipinta datai sekolah. Okey munyi ku aku tadi lah. Anak utai utai ke bisi penyalah anak baru tu ada tai. Bisi te ga maya siti DJ. Maya PWG tu. Maya mesuara PWG nanti uliah. Aku minta semua apa indai anak nak datai. Leban dia meh kita ninga ke penemu ninga ke rundi yang bala mayu tentang atur sekolah ngau utai ke dipadah ke pengajar kenyadi ba sekolah baka persa sidaya baka utai ke digagak pemansang ba sekolah ngambil ke semua apa indai nemu. Kadang-kadang abisi ke apa indai kita itu ngai datai. Ngai datai lebuh maya mesuarat PBG. Ni sitik penusah baru ke DJ. Enggak nemu di DJ geng kak aku. Selalu kan ninggal tai bekenyane.
1: Aman punya kenuan. Udah nyak lebuh bisi bekara ke aja tadi. Madah kendak ndak setuju nyari belakang. Nanti lebuh bisi kangau ke baum mesuarat kenuan. Anak ndak datai mah.
0: Anak ndak datai.
1: Iya, nama tau ke setiap lagi pengajar albuh maya hari bermufakatan orang
0: mufakatannya kau nyamaya mufakatnya betul munyi kenuan DJ anak nak datai lah nanti apa yang nak datai indai ga datai au laban mufakat tu hari mufakat tu siti cara kita kat nemu prestasi anak tua bak sekolah. Kadang-kadang anak tua tu nemu belalai.
1: Iya, nama.
0: Nemu belalai. Kadang-kadang ayah madah, kini gaya persaanuan tadi. Manah ku ya. Tang nanti tua datai maya mufakatnya tadi. Nyak baru tu nemu medai lulus kena anak tuanya. Nyak baru tu boleh nanya nama kebuah anak tu. Beketu yang purizab. Nyak baru guru kelas yang cerita gaya. Kadang-kadang ukai akademik aja. Kadang-kadang guru kelas tu ya lebih lapat ngawak anak kita deh. Ya lu bisik cerita beketuk anak nuan bakalah nak ada fokus. Kadang-kadang bisik cikgu kengajar komplain dengan aku amadah kanak nuan beketuk kerja rumah enak siap. Hanya selalu terjadi. Nya penting memang mufakat tu segi patut kita datai lah. Kita datai
1: kena ya. Namatnya tadi Siti Lalah hari pengajar Francis ke pagi tu. Jadi nanti sekedar boleh kita yang tadi bisik dah datai memang ngelamak tu tau karap kejaku anak kita ni pun datai aku ajak aku ya. Tang munyi ke pengajar apa yang dah tak nak datai lebih mayang dikangau ke lebuh hari bermufakatan tau ke lebuh bisi meeting PIBG. Jadi ke penudi itu pengajar yang kau pergi bisi kini jakuk rinuan berdau berserarak engkau balap peningah.
0: Jadi penudi berdau ku nutup arang dau kam aku menuan DJ. Jadi selagi aku meri besar terima kasih ngagai RTM lah YFM. Aku dah sanggup ngangau ke aku datai ke pagi tu. Jadi topik berkaul ngau penanggul disiplin untuk siti topik ke paling manah lah. Ngarap ke pengawak tu lagi ataupun dudi-dudi hari utai tu boleh di oleh di kemaju kita baru ataupun boleh digagak kita baru ngambil kenenak lagi lebih lagi bala apa indai ke kurang munyi ko Melayu kurang peka berdisiplin anak leban disiplin untuk siti cara ke kena kita yang mansang ke anak kita yang maya bersekolah. Leban nanti nak hari disiplin tu semua perkara nak maju. Nak maju bak kerja kita ni kita yang ada disiplin tusah. Kadang-kadang anak kita yang tidak ada disiplin bak masa ya kat tusah bersemekih dengan orang. Kadang-kadang ya muhai masa bekenyajak. Nak ada disiplin. Kadang-kadang disiplin tu ukai minak bak baju, ukai minak bak ulah, kadang-kadang bak masa penting kan. Jadi ngarap ke jaku lalau tu randau aku ngodai je baka ke pagi tu oleh merik penemu mimiat ngegai bala pindai ke bisi ini nge live ke baka pagi tu ngambil kita sama-sama lebih lagi maju ke bangsa kita Iban ke bangsa Sarawak tu awak ke oleh bersemekih ngobat sabukai lebih lagi dunia dia tu semakin maju ngambil ke semua anak bangsa kita oleh maju baka bangsa bukai.
1: Ya, sekali sekali lagi merif saya terima kasih kepada pengajar bawa datai ke konti YFM ke pagi tu. Okay, harap ke Maya Bukai boleh datai baru. Sama-sama orang datai ke berita lebih lagi ngagai bala apa inai ngagai bala peninga. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama DJ.

Ya, ya tadi lagu kunci hati dari Bon Jovi. Ya, guys, sekolah sejarah yang kami buat program ini untuk jam ke penuh di kita yang kebelah ya. Yang ambil ke bala peningan nama dia 140 ikut pengajar sedidik. Udah ada break latih serta diterima jadi raban penyarap Ika sepemansang nemiak min ya. Ngaunya pengawak ti nyarap Ika sepemansang nemiak min tu uliah terus jatuh ke sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Yang ini ke Perdana Menteri Pemansang Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madakan akak kedai Datuk 1503 ikut nembiak miat hari 92 buah sekolah sedidik. Bisa udah disarap ikas pemansang ya. Jadi laban ke terubahnya kaum 484 ikut nembiak miat. Kalai 55 ikut hari sidak kau dah dipilih masuk program intervention. Hanya tadi berkawal ngau sedidik ya. Ya kita lagi berperindang ngau lagu.

Ya, upis pengerja pengawal perintah tau ke di kumai kita JPJ dekat muka peminta ke program derma siswa B40 agai ke udah tembok perasa SPM tahun 2025. Ya ni jaga penerang ke dikeluar ke JPM ada ke peminta ke program tu dibuka kenyawa hari satu tu tadi ya dan yang tu pukul 2 ngalih hari dari atu tau ke syarat kelayakan ngau peminta tu dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikena perintah ngermai KGSS pelajar tinggi ngagai balan lembiak di ruang bilik kekurang penatai pemisai ke diterima dengan derma siswa ya. Sekedar di bidang ke tau dipinta dia tau ianya engineering ngau teknologi perkara pelajar serta latihan teknikal ngau sains sosial.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM. YFM lagi segala sejana ingau kita peninga ya. Ringga mai Menteri Pemansau Rindu nembiak miet ngau penglantang Laban Bansa. Dato Sri Fatimah Abdullah. Ya bisa madakan orang Indo kecakah dalam ekonomi digital. Ngomai macam sektor strategik nyadi penyungkek. Ketik bergunang agar pemansang Sarawak. Nyari kana menua kemansang lagi. Lantang serta maka inklusif. Lebih datai bat tahun 2030. Jadi orang Indo dia tu bame uliah hari inovasi digital ngau pengawak dagang lu tu kena ngangkat ke penglantang diri sebili ya, serta negap ke community melihat hati kreativiti ngau orang Indo cik nyari ketuanya mandang ke semangat pemansang ti inklusif ngamik ke nadai agi orang tinggal hari arus pemansang. Ia bisa mandah ke perintah Sarawak dekat majak berjalan ke mayu macam inisiatif dikenak negap ke orang Indo bab perkara ekonomi pelajar ngau ramah.

0: serakut di Pampeng. Pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau. Ngasuh si nak yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai. Nyangka si teri ranau kami, nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya buku tahun. Nada ngawak. Si nak ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah artinya nak maya membership. Kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala. Nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai. Abang semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita sedaya mm-hmm. lah. Maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakut nemunya ba division sidak madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sidak ya tebala serakut nemuai ngaga sidak ya merik nereng nanya nama tai guna sidak ya gaban sitai ari bepedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakut kawa kita serakutnya aku nak kalak ngasai ke aku nadai kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita madah aku induk serakut. Semua kaban maga. Kaban bala kenyadi serakut. Lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan segi bala serakut dan segi lemai ati segi sinau lalu kak mantau semua bala lah ni kuliah. Yeah. Hanya lah dan segi perancang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.
2: Ya, mulai semua pagi ngagai Dato' Elis Jawan ya.

Teknologi Marayu ITM Kota Samarahan. Paket tu akan terubah diatur dekat bisik 18 bengkah tim Belaban. Tidak ke ngau ngami ianya bala nembia ripalan pelajar tinggi perintah ngopalan pelajar tinggi luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Haznal Hakim Junaidi yang bisa marah ke paketnya diatur kena ngangkat ke pengelan yang berpikir mana iri yang bala nembia engau pengelandia bala nembia berjaku mansut ke penemu yang mana kepekiat tu ndang dia tu ngenak jaku English lalu tiap tim mendekat dia suruh ngembuan amin arai tiga ikut kaban ya nasi mayu lah mega udah diperancang datang agai renggat ke penuri benar pekiat tu dia tu ianya 18 2008 Dewan Jubli UITM Kota Semarahan.

Bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Dia tak udah majak nema sambut kecukup mana hari bala nembiak induk ya. Jadi tak boleh diperhatikan hari yang mayu nembiak induk ke ngeregister diri ngambil bidangnya. Si udah nambah hari antara 7 ngau 8% seberapa tau. Nagai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tu tadi. Pihak ko penerang Direktur Palang Teknologi Tinggi ETEC dari UPIS Pengerja Pengawak Kota Semarahan Muhammad Yasir Aziz mana ke penyampau ti majak nambahnya dan berpuan dari pengawak promotion ti diatur narit bala nembiak induk ngambil bidang TVET ya. Nyak berkawal ngau latih teknikal ngau vocational TVET.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

jam 46 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segera sejalan kami buat program induk ke pagi tu. Pengawak negap ke pangkuk pengawak orang Indo megak dekat terus di pejalai ke hari tip berundi yang dekat nambah kagih belanja abak bajet 2027. Jadi ya premier bisa madaka tok dikenak negap ke pengawak pemati ya pemansang jadi ketuai ngau negap ke ekonomi orang Indo di menua tok ya.

na pemancarin dagang Indo ngau geran tambah ninteng tahun ungkup konser orang Indo ngau ruang bilik Sarawak dekat di Perhati ke yang kaum agih belanja ya. Lagi sekelas jalan kami buat program Indo ke pagi tu jadi melindang kita ngau lagu Lari Lizwita Nuan Bujang.

Ya, 52 minit lepas pukul 11 pagi. Nak kat tu ajak aku sekolah jalan kita buat program induk ke pagi tu ya. Jadi pukul 12 ingat ke berita YFM. Lalu nangkat kenyak mulai ngau mujab. Bawa ngelah tengah hari. Terima kasih semua lemang kuda sekolah jalan kami ya. Kali lagi kenyau tumuh pagi tadi nyentuk kedai tu. Kena aku nyurut ke diri aku dekat nebah lagu joget. Terus gelas jalan kami buat wifi ni.

0: Selamat tengah hari ringan, dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari ya bagi bahan YFM tengah hari ya. Sarito hari 5, 7, hari 8 tahun 2006. Tanah tusur serta sungai ke udah lansar ngucuang ke penanggung loji Aipayap Aba sungai terusan di lawas. Sampai premier Dato' Amar Amar Tengah Aliasan malah ke upah menganyut sungai udah ngujung ke tanah tusur lalu ke Tegal Tok Mega sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam ngagai loji. Harinya yang ngasuh sungainya di Kerawang dalam lagi ngada siliang serta ngada ke sistem air ke guna dulu selaya ti nganti air sungainya oleh di pam bakal selama. Yang masuk ke Yakutu udah bekal ngabas loji air terusan di lawas. Kena pada sama Dato' Awang Tengah madah ke loji air ketiga penggunaan 50 juta liter air sehari dia tu benung digagak kena ungkus 236 juta ringgit. Dia juga minta payah lama ditukar baru lalu nyediakan loji tangki air bandur ke suah kena rusak nadai air air. Aturti ngagak baru sita memilih kursi negeri Sarawak ke dia tahu enang tanggung pengawal upis kemudian pengawal berpilih SPR udah bekau tiak dikembar ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Pandarudin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagak pansia bak genap abengkah sita serta berarti ke pemain pengundi yang nyengkawa mengguna logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langgurnya udah dipandang ke bawah PSTO ngambil ke uliah megah ninggal sebarang penemu Ari Mesir Mayu sedang ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru kursi negeri yang ke bedah uliah dikenal maya pengawal pilihan besar Sarawak ke dekat datai tulak lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 ngagak 8 bulan tambah megah berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakarta bawah program kupa-kupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI hendak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke pengelurus professionalism ngau integriti. Sapit Manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI nak boleh nempat pengadegap ngagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali harapan bangsa bak menua tu bakal kita manusia. Yang juga madah ke pengawal bala pengarang berita ukai semena menatai ke berita ngau jampat tang mega genap bengkah berita kediaga enang amat lalu uliah di karam. Yang masuk ke Jakarta bapak malam yang malam aspirasi media SMA 2006 di Kuching. Kenapa pada kesama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak uliah manggai 94.5% kelimpah hari 576.2 ke udah dijaga ngena 5G di atur Digital Malaysia Berhad di NB. Pemasang Menua Sarawak patut berbak ngah penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa di ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Kursi Negeri Setepak Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat ukai sebenar dipedak bahagian ekonomi ngau infrastruktur aja dan patut dikemasang ke ngena ajak Al-Quran penemu enggau pengurus. Pemujur Mas Pemasang berkata patut benda di pembuan laban yang di kepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakarta lupa nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi Menua Bintulu. Bak pengalami apa kita juga Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur oleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari Menua Bintulu bah majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Jadi ini nak kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM untuk ke tengah hari itu hari 5, 7, hari 8 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Anggah Arif section berita Hal Ewas Masa RTM Kuching. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991 nya dijaga kena ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Temah Mawang ngau kampung Temah Penggal, Kelim Paris Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan kenerus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisik, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di penua.
5: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
5: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Sekalitu YFM mai kita bawud nyagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta maya hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak lebu arti bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidakkah beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai Malaysia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Uit Kita Ila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: dia gaptai tu ni. Habisnya dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Gak. Hanya lalu lah teh Rito.
0: Hanya dinyana ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariaku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya, jap. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manual kita maya mindah. Ngau kerungan manual portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manual-manual kita. Ni buah rawan ke manual kita kena curi. Nak takut lagi ke manual kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manual portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh kecepatan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jab.
1: Ya, kati jaku ndak ketawa. Nyau. Dengar di mana jaku ketawa nyau. Tuh, jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita itu beli. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Siapa kita digagal bakal itu? Nipa kagak malimpu kerungan manual.
0: You jam, ah? You don't forget to remember, you jam. Ila dia udah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau, cici lagi. Sentinya mahnya nama jelu table apa ber tengah gan itu bisa beli orang kita ukai bola aku ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu nimpu milih ni bagi puninya gila tiba lah
2: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih. Hei, tukenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Dang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Padahal lama tuh kemarin nemu deh. Si dari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Berdau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisa udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun. Hamai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal uliah dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngage tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kamberi di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dengan aku nyawa.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Andang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas bagang. Andang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Lumu-lumu kita, understood?

0: Tengah Hari YFM.
1: Aku Buda Anaanca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Hagi hidup, hagi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul segala baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Bidaria ke Sarito. Hari YFM Iban Cuci yang kena hari 5/7/2026. Tentu ya segulai segala ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu ke baru peninggal kita ya hari ya menua Sri Aman Pasar Semagang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngagaya Bandaraya Minyak Malaysia ini tadi Bandaraya Miri Tipula ya mendiang ke kami baru di bagi ban YFM ungkup kita ke Sarito punah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belagak nalama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi ya program nasional Arih Station kita ambu. Okey, jadi di Bandaraya Kuching Sarito Arin tak pernah ke apa nah semoga ke mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat matah kelengan ngagai bala kita tengah hari ketau naya maya ketendora belala kalau bagi ngagai bala sia ke gawa ba upias nangira dari upias perintah tahu kenya tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi di ke nando tak kemaca sekedar ya pesan ti ABC dikirim ke peninggal ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com gak apa-apa dengan nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru enggak sekedar pesan ke bisik di anju yang peningal pagi atau tadi bawah pengerak pagi jadi ya sebenarnya ngetai ke pesan lagi terus mai kita tiap ke lagi segulai sejalai dengan kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ingat lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari semina bawa YFM terang di dengar peningal bawa serian dengan frekuensi 1.69

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan beratu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asu aku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ya keterubah ba ngelat ngari YFM nya pesan mati ke dikirim entri ana lansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri bala Batu 16 Jalai Bintulu Miri bala ke dia Barumah Reseli Ujiah Surdiat Bi bawah Betung pia mega nuju bala ke dia Sungai Antabai Batangai Antabai Batangai Kenawiat Batangai Meluruan Jalai Singyang Jalai Wa Berasu ngau pia mega bala ya keng lala Ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang. Jadi pesan tadi madah ke Ros anak entri, Ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang. Udah nadai kemari hari 4, 6 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Ros anak entri, niang Ros anak entri tau ke indai ngalai tu dekat dintu bala mayuh malam pagi malam hari 6 8 hari bulan 8. Sebedau ke di anjung pagi hari yang minggu tu ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nanga pakan kabar melayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabatu ngagai batu 3 jalai pakan engkamuap lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tau bertanya ngagai dagih anak empirang ban nombor kusung 112563-1156 tau ke ngagai Aji ban nombor kusung 1124-1298-39 dan baru isi pesan mati ke data hari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah hari itu jadi pesan tu madah ke anak ya yang tadi lurus anak entri lurus anak entri tau ke nengalai tau ke bini dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang ros anak entri niang ros anak entri tau ke nengalai tau deka di sengai ba batu 3 jalai pakan engkamuap kena malam pagi lah malam renam 8 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagi hari minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar belayan kanemu hasil lagi kawal ngga wapnu sarabatu tak bertanya ngga dagih anam pirang bandung berkesuang 112563-1156 tau ke ngga aji bandung berkesuang 112-1298-39 lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganu yang dia pesan tu tadi menuju kabelayan ke Riau bahawa sengkalan ke Niwong pihak mengga munggu semunjan sepawah kepayang mentu sega Sungai Indai tuba ngau kabelayan ke Riau bahawa pilih menua sebuyau kucing ngau kenglala Yun Anak Agus jadi pesan tu tadi medah ke Yun Anak Agus Yun Anak Agus tau ke bini yang Teganu tau ke Indai Sandin udah nadai kemari hari 4, 6, hari bulan 8 lalu niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus tu deka dintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5, 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6, 8 hari bulan 8 kita akan mengusili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagi merta anak Terengganu tempu bernombor kusung 1-0-58-79-1-1-0 anda baru isi pesan ke dikirim merta anak Terengganu ke tengah hari tu jadi pesan madah kindaya Yun Anak Agus Yun Anak Agus tau ke bini ni yang Terengganu tau ke Indai Sandian udah narik kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus tau ke bini niang Terengganu tau deka di itu kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergi lah pagi hari 6 8 hari 8 bala keberdayaan ia ke kanemu siliagip kawal ngap nusara batu tau bertanya agi mertan nak tengah nutumpu menumbur 01 08 7 9 11 10. Yang agai pesan ya kenangkan gitu setiap agai pesan pemati ke dikirim juas dua balik nama Josh Ana Idang tau ke apai angi, bangit yang dipesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat berkeba setambat Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban piamgan uju bala ke dia bas memuat tiga buah rumah bebangai ngau rumah panjaya ke bukai baka di batu lintang layar nangajau lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka merimbong layar tebalau penyenalih kibok julau surudiat bi surit tengah surudalang dalang surit baru belebak ngoyak kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke Lidi Anadullah Lili Anadullah tau keduyan yang nyamadi insin Anadullah udah nadai ya kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau keduyan tu tadi deka dintu balamayu barumah brawun kampung puak betuang malam pergilak malam renam 8 hari 8 sebelah ke di anjuang pagi hari minggu tu lah 9 hari bulan 8 kapal belayan ia ke dipesan dipenadatai Nesah Nusara Batu lalu kena musil lagi tahu bertanya ngeri ibi banumbur kusung 11 37 08 2965 tahu ke ngagai abut banumbur kusung 11 24 07 53 9 kusung nando baru isi pesan pemati ke dikirim juas dobeli nama Jos Anidang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke bini yo hanya Lili Anadullah Lili Anadullah tau ke duyan udah nada ya kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke duyan tau deka dintu bala mayuh barumah berawan kampung puak betuang malam pergilak malam renam 8 hari 8 sepuluh ke dianjong pagi hari minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngeri ibi banumbur kusung 11 37 08 2965 tahu ngeri abud banumbur kusung 11 24 07 53 9 lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tu rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai Naman Sibu jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau Banaman durian mawang bejayat kenawit spasir bawan kenawit pemegah bala ke diau bawah burau ya Sungai Pak Sibu Julau Nanga Maga Muka Bukit Keladan Selangau Ngau Yaknala di Rintai Kedito Ti Ngelala Ekster Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Pesan Madah Ke Pengawang Ngetas Ulit Ken Yang Ekster Mah Manggit Anak Burung Ekster Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Dekat Diatur Kalai Malam Pergilak Malam Rinam 8.8 Pengawang Nguan Ulit Lalu Ulit Dekat Diketah Sepagi Hari Minggu 9 Hari Bulan 8 Bala Ke Dipesan Diminta Datai Ngulu Pengawang Tu Barumah Debit Anak Manggit Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai debit anak manggit bernombor kusung 13580645 tahu ke ngagai sintan anak debit bernombor kusung 11 2518 0214 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit anak manggit ke tengah itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex di rumah manggit anak buruang niang di rumah ex di rumah manggit anak burung tau ke Patrisa dekat diatur kalai malam pergilak malam renam 8 dan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas tumu pagi hari minggu 9 hari 8 bala ke dipesan bila datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur rumah dibiat manggit bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu sila lagi tak bertanya ngagai dibiat anak manggit menombor 013 58 05 645 atau ke ngagai sintan anak dibiat menombor 011 2518 0214 lalu pesan ia ke Siti Tau ianya pesan ti enuju bala ia ke dia bah sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Seribuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi mengga bala ke dia bah setapang uya Pasai siwang nangal tadok nangangungun kenaunya sungai puaya pakanah julau entabai serikai sungai asan bawang asan sungai semah bintangur harantau panjai sebedil saliam setabau naman sungai iran suang kapit ngau kabelayan kediau dia kucing seman bintulu miri setaya kengalan yang Joseph Suti tau ke ex cigu Suti anak bajiang kebisi ningak pesan bakal ketengah ritaunya dipesan terima dah ke pengawal ngetas kulit kan yang ex pengajar Suti deka diatur kalai kena 8 hari bulan 8 malam pergilah pengembangan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 yang dikabelayan ia ke dipesan pada tai nguluk pengembang tu kena diatur balut 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sili lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895. Nada baru isi pesan ke dikiruma peningau kita madah ke pengawal mengetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilau malam hari 6 ianya 8 hari bulan 8 pengawanguman ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 lalu temu pengawak ngetas ulit ditangkan hingga pengawak muain terbalu ke pembelayan ke dipesan setelah tayang ulu pengawak tu ke dekat diatur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895. Jadi pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahwa ngelau tengah harinya datai hari melihat anak banyan. Jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia badiji bawa diji tepus balengian ngawa pihak mega bala bawa semaja batang muka bayan muka ngawa pihak mega sebutong tasi lubo subuh ngelubo antu tadu wang kedia ba pernah dia salam ngau pi ma nuju bala kedia ba jalai selangau muka ngau yaknalah dia rintai ke ditu tinggalah ekster rumah banyan anak jambai tau kendari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai ya pagi tu tadi 7 hari bulan 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekster rumah banyan anak jambai niang ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka dia senggai berumah juga sungai liwa maban balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai saran bernombor 0198369379 tau ke ngagai serta bernombor 0142056653. Nah, baru isi pesan ke dikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ex di rumah banyan anak jambai ex di rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ex di rumah banyan anak jambai niang ex di rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai bawa rumah juga sungai liwa maban balengian lalu mayang anjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kan mesti lagi kita tahu tanya ngagai ini saran bernombor 0198369379 tahu ke ngagai sita bernombor 0142056653 nya dekat kami ngatai ke pesan berat bahwa ngelah tengah hari YFM ungkup ke sarito

0: kenalah di hari saya besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Beri Pengagati. Gagai semua lagu ke masuk final ACSD ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Tabik Puji ngagai sida ke Mujur masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Dekat hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih lagi bila kita lebih lagi ia ke udah datang lagi program Anugerah Carta Sapa Juara SSJ T8 Renggat Semi

kena hari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SSJ Tok Mujur laban dak semua utai ke boleh dikerja ke lebih haji atau ke opis perintah besai baka kami tu nyalai ngajar bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawin ngau komen atau ketanya kita.

Di sawat kami, bak tanya kita, lebuh maya kita ke bisik komen atau ke bisik berarti ke sekedar hari isu jadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi ke aku sejak pihak sekedar hari utai ketau diambil diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangga sekedar utai ke nang ndak ulih ke sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami tadi ndak ulih.

0: Duduk 10 itu lagu Pak Tusun ke-30. Tentu ya, mai kita mulai ke pengingat 8 minggu yang kemarin nadai catatan sepak juara. Tentu ya 2 minggu ke sebelah tu kita mungkin nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Pak catatan sepak juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap catatan sepak juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10.

0: Seminggunya kemari.
1: Ianya tadi recap carta siapa juara tusun ke-29 lagu kebaru dipasuk ke carta minggu. Sebedau tu ketau ketusun, sebedau tu lagu keberi diberi nama terpejuah. Lagu ke Dibai Isnenala siku penanyi ke pelabak aku nang dah terbangkan nama bak dunia pemerintah kita Iban. Lagu tiga kak Yampu lalu wadini penduduk lagu Isnenala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke pengujung program. Lalu nanti kita ninya tau ke berarti ke megak batusun ke-29 lagu Ari Doni Lam ke diberi nama penawar pegubat api. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu, mujur kendak. Doni Lang ngetan ke penduduk di rimpu. Tahu ke? Kita bisik.

9 tusun ke 29. Ya, terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Ngau Tiun. 6 minggu udah bak cata sapa juara. Anak kamu kai lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nian kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu hari ini ku yang

Okay. Bapakku penyanyi baru, Arunel K. Lekah lagu Todi Gaga, Justin GR. Gau Ronald Po, lalu tiu lagu di Gaga. Din, ala Din. Lagu tu nurun segi na tangga hari 28 minggu jen kemari, hari 29 baru 2 minggu dalam carta. Nya duit tip nuduk lagu, ke udah ditemu kita, 23, 10, 9, 10 hari di kuing.

telefon tak boleh line, bak hujung program kita tahu mengundi bak Facebook undi lagu carta siapa juara. Tajak pun undinya seminak merik 30% ajak ngagai lagu

0: Facebook Carta Sapa Juara YFM.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Iya, ini tadi 12 itu lagunya kena mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila ba sepawah. Sekali lagi nyebut sepawah, okay, sebawah, enggak kesaruan. Okay, jadi awak Nur kita ya, nerima undi area, peringat kita ya, udah berengkah dua hotline, udah dibuka, ya, nyaku 082-28-634, enggak, 633. Okay, peringat ia keterubah, ti adakah ngundi ke sekali itu, hello? Halo?
2: Halo?
1: Ya, halo. Siapa tu dah? Oi, oi, oi.
2: Ai sampun jang.
1: Au suntai.
2: Au.
1: Ah, lengau mai dengar nyawa dia suntai lama dah nak nanti aku ke aku. Okey, suntai.
2: Aku lama dah ada dengar dah adik kan.
1: Ah, aku hari lima uap lama aku dia tu makan kacang dia.
2: Oh.
1: Okey, suntai. Ah, undi ku akan sekali tu suntai.
2: Ah, undi aku. Satu kekal yang.
1: Satu kekal kemah yang.
2: Dua tiga tukar.
1: Ha?
2: Dua sama tiga tukar.
1: Okey, dua ngau tiga tukar. Tia nombor dua. Anang gue dulu. Anang gue dulu. Angkat kekal tok lubah mai aku tu nulis ya. Okey, dua ngau tiga tukar. Anang lo dua ngau tiga tukar.
2: Satu kekal.
1: Aku kekal. Tanya nombor empat ngau lima deh.
2: Empat puluh lima pun tukar gak?
1: Empat puluh lima, lima puluh keempat ya?
2: Aku jangan.
1: Okey, nyajak Sunti.
2: Nyajak, terima kasih jangan.
1: Okey, sama-sama. Nyak tadi apa nih kita ia ke terubah. Udah bertelepon untuk kenganjuang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peningat kita yati kedua. Hello.
3: Halo, selamat nyale hari ngagai dejat. Nama berita di tengah hari itu jat.
1: Ana nanya, nemu di sawat kau tadi Rubina.
3: Nemu, puma nya agi dedinya, agi gerai kau deh, bekam berdua di jabut tu.
1: Nya, aku ngaji sawat di nemu nama di sawat aku lagi. Okey, Rubina.
3: Rina nanya dari Rina betul nak ngadai. Nona tadi ngano suntai tadi lama nadi ni ngadai.
1: Aman.
3: Tadi lama nadi ni ngadai suntai. Kami lama nadi ni ngadai.
1: Oh, nanti kau dengar aku pagi aja nih aku deh Rubina, Rubina.
3: Oh, iya.
1: Okey, Rubina.
3: Nya dari nak pemerintah malam gairi.
1: Hah? Oh, lama
3: aja. Dari pemerintah malam, geng.
1: Oh, jaga sepa. Aku tu dah nang pemerintah orang malam hari deh. Tu mata nana pun tahu. Nana kan pun tahu, geng. Umur dah tua itu. Okey. Nombor telefon enggak? Undi kita, Rubina.
3: Nombor satu, Nuan Barulah. Nombor dua, Tepejauh. Nombor tiga, Penawar Penubat Tati.
1: Nombor dua, Tepejauh Istana Allah.
3: Nomor tiga, Penawar Pengubat Hati.
1: Penawar Pengubat Hati, Doni Lang. Okey. Nomor empat.
3: Nomor empat, Penyayau Tua.
1: Nomor empat, Penyayau Tua. Okey.
3: Nomor lima, Nek Retensi Pengerinduk Nadatai Badan.
1: Okey, terang Robina.
3: Bercerak-cerak aku tu.
1: Ah, ngede cerak aku tu terang. Kutunya tumbuh punya sepiak aku tu.
3: Terima kasih aja semua jam minggu. Masa
1: Bye. Bye sama jam minggu ngagai Nuan Mega Robina. Peningat kita yati kedua. Lalu ngagai ya ketiga tu. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
4: Oh, Ibu Jamancang.
1: Oh, ini Dara Baji.
4: Lama dan tak merendau dengan Nuan.
1: Iya sih, gaya sih lama dan tak.
4: Alah lengau jang keningan Nuan Jako.
1: Nai pagi bukan nak dek kutub Jako kan yang enggak petahuan kena deh.
4: Nuan Jako pagi kami keningan Nuan Jako program CSJ.
1: Aw ngelak koran dulu, cuti dulu. Uap unta tu nyorang kai unta tu.
4: Omerino nak ningan Nuan Jako program tu.
1: Okay, jadi ini darah bajian. Nama undi Nuan minggu yang ke-30 tu.
4: Lumur satu, Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band.
4: Lumur dua, Diana Sini.
1: Diana Sini, nombor dua. Okey, nombor tiga lah.
4: Lumur tiga, Doni Lang.
1: Doni Lang, nombor tiga. Nombor empat?
4: Nombor empat, Isna Nala.
1: Isna Nala. Lalu ke penudi last kelima?
4: Nek Referensi.
1: Nek Referensi. Perban nombor lima ke minggu tu. Kaget nuananya tadi, Nek. Oh, kita itu merambau aja putus ya minggu baru kita nemu.
4: Harap ke kena nih.
1: Ngarap ke kena, mesti kena. Bisa ibu mujur boleh price napa ya?
4: Ante kena, aku segi
1: break segi nemu break gak kau mana mereka jabuat ya belum nih mak lama toh
4: nah break gede pada gak jabuat
1: oke awalnya aja
4: terima kasih aja
1: iya sama-sama sama ablalah Mbak Ujo minggu gak kenuan ini darah baji ya lalu hari nomor tiga kita gak kayaknya nomor empat iya halo aku namanya halo iya namanya Munyis Kapudiang lah buah nama lah Boris Kapudiang ya hello ya siapa tuh ya hello sini gak hello yang kaya bersih penanggul Mbak Arus lah telepon aku nangis main aku nih gak bunyi temer-temer doap di belakang tau nguji telepon baru gak kami di studio di tau lalu kita gak akan ngawari peninggal ke si koto hello ya hello siapa tuh
5: halo ya
1: iya siapa tuh dah
5: Diana
1: tuh. Oh Diana, hari ini Diana?
5: Ari Samarahan.
1: Oh Ari Samarahan. Oh sama panas nanti sama ke kucing nanti jawab Samarahannya. Ya. Oke, okay. Undi kita ke minggu tuh Diana.
5: Nang bayar.
1: Pernah dulu. Ama buka dulu list dia.
5: Nang bayar. Okay. Nomor satu
1: Isnenala. Isnenala nomor satu. Okay, nomor dua Diana.
5: Nomor 2-nya
1: Loudness Empire. Loudness Empire nomor 2 undi Nuan lalu nomor 3 undi ketiga.
5: Nomor 3
1: Penny McKin. Penny McKin
5: ya?
1: Ya. Mhm.
5: Okey nomor 4 Donny Lang.
1: Nomor 4 Donny Lang lalu ya kelima last ke penuh di.
5: Okey
1: Diana Shini. Okey, ya aja undi Nuan mutuati. Ya. Mutusati? Mutusati? Oh, yang kakak tukar last minute, kakak undi, itu lain, boleh tukar, itu kakak hati. Oke, Jaja.
5: Oke, thank you.
1: Oke, sama-sama. Peninggal kita, ya ke empat, ya kudah nganjuang undinya tadi. Diana, peninggal Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan, kita yang terbaik, kini nak tuh. Aku tengok uji kangau ke situ. Halo? Ya, halo? Temu lo hidup lo. Iya, siapa tu?
6: Hello.
1: Iya, hello. Ilau.
6: Hello.
1: Iya, hello. Baru kedua kali hello. Siapa tu? Hello.
6: Hello.
1: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali hello. Udah hello. Iya. Nanti ngawak gak tahu di pertipuan nanti bah hello, hello, hello. Pergilah anak menyambil. Yang hello, aku ngelo gak. Okey. Kan ngawari peninggal sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh, tu amat terlalu. Tu baru ya uluang kali. Baik, kita sekian tadi. Bisa nyawat bunyi hello. Nyen tu uluang sekali. Hello. Ya, siapa telefon tu? Siapa tu?
6: Hello.
1: Ya, hello baru. Benar metode. Dah telan ku mikrofon tu. Patut kena ninga.
6: Hello.
1: Ya, hello baru. Kedua kali hello. Hello. Ya, hello ketiga. Hello?
6: Hello.
1: Hello kelima. Ya nade wah, benar meh balas data hello hello alun dak gede. Lawan aku tu terang di telinga aku nak nemu ba kita dia meh ke. Ah kita nguji ba lain ke Siti tu dak gak. Ya hello.
6: Hello.
1: Ya siapa tu?
6: LB tu.
1: Siapa tadi?
6: LB.
1: LB, hari ini LB.
6: Hari Matang.
1: Hari mata, oh nari jawa, pasak je lainnya. Okay, LB, undi nuan keminggu tu LB tusun yang ke-30 lima cik lagu.
6: Nomor satu Isnenala.
1: Nomor satu Isnenala. Okay, nomor dua LB.
6: Dua tiga empat lima nadeh berubah.
1: Dua tiga empat lima nadeh berubah. Arti ya, Donny Lang lagi ba nomor dua, nomor tiga lagi Adayana Sini. Nomor 4 lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nomor 5 siapa tu? Nomor 5 nanti itu nala dan Nick. Siapa nomor 5 dah?
6: 2 3 4 mari berubahlah.
1: 2 3 4. Jadi nomor 5 siapa nomor 5 dah?
6: Tony dah, Tony.
1: Tony ni. Tony Yusuf kai. Oh, kira kami empat aja mana ya, nanti kena.
6: Okey.
1: Okey, terima kasih ya, LB. Okey. Nyam ya, kumpul setelah kapan. Ha, ini bagi ya, ke kaun di nombor lima. Kalau main lagu ya, kau bisik. dalam carta kita. Okey, kita nguji nyawat kengah warip ninga ke sekali tu. Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya, hello. Siapa tu dah?
7: Hello.
1: Ya. Hello.
7: Hello.
1: Ah, mai benar. Mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kecik tu nak ingat nah.
7: Hello.
1: Hello. Oh. Ah, benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun dak ambia. Yang kerja mesti penanggul kini balain ya ke si tu. Nak ngawak nguin ke lain ke sida lagi. Hello. Anja ya. Hello, siapa tu?
7: Denny.
1: Siapa tadi?
7: Denny.
1: Oh, Denny. Anak kalau rumen tiak Denny lagi siang nyawa. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
7: Denny
1: Sarimiri. Oh, Denny. Okey, Denny Sarimiri. Okey, no wala. Oh, nukar nama barunya Denny. Tulis aku dia. Okey, Denny. Okey. Okey, Arimiri ni.
7: Hmm.
1: Okey, jadi undi no anak minggu tu Denny.
7: Satu nak boba.
1: Satu lagi kelemayang band. Okey, nombor dua.
7: Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Ba, penuduk ya ke nombor dua. Okey, nombor tiga.
7: Nombor tiga
1: Isna Nala. Isna Nala. Pak nombor tiga. Lalu keempat ya.
7: Doni Lang.
1: Doni Lang. Lalu last ya ke penudi.
7: Launas Empire.
1: Launas Empire ya ke penudi. Nah, okey Denis. Nyaja.
7: Bye
1: bye. Oh, majalah lama majalah nyawa. Nyawa dini story di banyak kan nyawa dengkah ya petebiang dia kini telefon nak tu pegawai. Okey. Jadi kita ya saya ku nyawa kangau ya ke lastik penuri area peninga kita undi ke Sarito. Hello baru.
8: Hello.
1: Iya siapa tu?
8: Hello.
1: Iya ya hello baru amat nak ulih. Okey, enggak boleh ninggal enggak ada.
8: Halo.
1: Aha, ame amat ada uliah tu benar ame sudah kan uji bateri pun ba lain dia ke Siti tu. Nya kan bisi penanggul kini ba sentang lain ke Siti tu. Nade ngawak kita nguji nyawat kang awari peninga ke Siti tu meri can ya ke penudi enggak ngagai peninga kita. Iya, halo.
8: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
8: Stemas.
1: Oh, okay. Stemas. Peninggal kita ya ke sempat ngundi bah, minggu ya ke 37.
8: Satu, Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Agi bekang ngetan ke penuduk. Nyak undi doan. Okay. Nombor dua.
8: Dua, Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Bah, penuduk yang kedua. Dua. Nombor tiga, Stemas.
8: Tiga, Dunilang.
1: Dunilang. Bah, penuduk yang ketiga. Minggu barunya lah. Prambunuan. Lalu nombor empat.
8: Nombor 4 Isna Nala.
1: Isna Nala. Okey, lalu ya kemudi.
8: Ha?
1: Federline
8: Leo.
1: Oh, Federline Leo. Bu, ya kebaru dicalon ke minggu tu nih.
8: Okey, sama ngale. Okey,
1: sama ngale hari. Sama jalek mau genuan stemas.
8: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, jadinya tadi tujuh hiko peninggal kita ya kesempat ngundi ba tusun ya ke 30 jadi katindak kini ya undi sida ya ba tusun ya ke 31. Minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tu lalu ana ingat kena hari ya, minggu atau ila ba saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagi ban RTM Buai FM Kuching ke alai kami dekat keluar ke City Program Hub bekawal ngau Q&A ngopiam ga post mortem tanya sawat bekawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembok diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey tentu ya maya mega sawat start timbal dekat di keluar ke kalau bagi kaum ketanya ya ke mesti dikeluar ke ba media rama bala peringang opem ga bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima sampai ke lalu nama nak ni sentang utai ya ke dekat di sawatnya lah sama-sama kita nganti semaya kita ba saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 itu lagi kita mulai ngawa pengurang program kami di bukai lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu
9: recap minggu tu recap minggu tu 10

0: Sejak Lain YFM.
1: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku ngeredak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
2: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu, liuk lepa, celap ada, lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut, enggau raban semut.
3: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru dipedua.
4: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu, intu siru. Ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
5: Kijap bintang terus kita telintang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong perwal, penglikun penungkang dunia.
4: Pelasar merdeka,
3: pak menua.
4: Penanda bangsa, merdeka,
3: merdeka,
4: merdeka. Merdeka.
3: Pelandai Merdeka, di Tengkebang, Pengajar Janang Sirih.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, барунгам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Selekat jaku perangsang kesar itu, setiap iku kita nang ingin ngulih ke sukses, tau ke pemuju dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah, tau kurang tidak bekerja, tang namo kunci di maik pemuju dalam hidup kita. Betul bahaya, kita nak tau nak ngemuan ngeliat hati. Nada siku orang di jabat putus asa, dekat tulih ke sukses. Nada isi kurang tidak maju dalam jalai hidup sidak, tidak kalah terterap tertingkap. Nada isi ku atlet tinggal orang berlomba belanda, nada kalah terpipi terjelepi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru, lalu nerus ke belanda sidak. Pajak ke belanda kita, lama prais nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban Rentiel. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras Belanda, dia selalu melihat ke belakang. Badu gini ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngegi kita. Belajar mehari utai tu dah nyadi, anang semampai ngirau kelemik ke kekurang kita. Semua orang bisik pura, semua orang ndang bisik kelemik. Anang ibuh kerja ke orang terdekat ngelabuh dekat meruntuh ke kelok kita. Sidam gak tau tekui ngati buah sidam medap mujur ke hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju ke hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerunian kita buatai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ya. Belada orang boleh terampas hari jari kita. Anang takut uji cara ngejalai tipar. Penemu tipar. Beda antara orang di mansang lap hidup sidak, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut muji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak ke penemu tiparu. Anang berbanding ke penau tau pelandiak diri ngau orang bukai. Setiap ikut kita yudah digagak Allah Ta'ala, engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri impu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri impu, harap meh berallah Ta'ala. Laban ada utai, ndak boleh dikerja kita, nengah ya tis mampai merik kita pengering, bertubuh ngesengat kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Rentak ngalih hari, YFM.
4: 101.3 MHz. Terus populer kamu.
5: Rentang ngalih hari.

cukup rancak. Haram, minat, lagu dangdut.

0: hari. Dewan tak, nali hari. Tak dalam air, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: YFM 101.3.

Ya, lagu ke di Baik Imbu Joy ke ngali hari itu hati terlihat berpedik. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita sari itu meninggal ngali hari hari 5. Sari itu 7 hari bulan 8 2026 nyalai yang lalu ke semua balap meninggal kita yang gulai ngau kami buat rentak ngali hari kita sari itu gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih ngagai yang ke Stone kau dah gulai ngau kita buat ngelah dengar hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu ngalih ngagai rentak ngali hari kita bakal selama megak buat tu sun program kita kalai pukul 4 lemai tu lagi kita bergulai dalam program lagu-lagu joget lalu buat jam ke duanya lagi megak kita dekat bergulai ngau pengari kami buat serikai ngelansak berkawan dengan pengawak ke benua diatur ianya program Sarawak Ku Sayang ke benua diatur di Serikai lalu pukul 5 lemai kita ninggal ke berita di Kuala Lumpur lalu 5.30 lemai kita ninggal ke Tanduk program Panggau Cerita Tuai nyalainya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita sari tu hari 5 7 hari bulan 8 2026 jadi ngarap ke balap ninggal kita ke ngali hari tu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ke bisik di Prambu kat di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang lebih lagi pengawak ke di kerja kita muak ke pagi jadi muak ke lemai tu nyangka sekedari kita yang tadi agik mengkang gereja pengawak diri tahu ke sekedari kita yang tadi udah mulai ke diri ke rumah anda ngira mah kita ke gawak buat kebun kita ke berjual ke hasil pengelandik jari kita buat sebelah pasar tamu kini macam-macam mutai di kerja kita Siti Ricara moga kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik kita nama-nama pan kami ngarap ke semua kita yang tadi lantang gagal magang lebih berjalan ke pengawak kita ya nyala lagu kedua berentak ngali hari kita ke Sarito Siti lagu ke di by Ricky Anderson gaul

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sibu 87.6

padam api nyerarai. Siti lagu ke dia pilih aku merindang ke bala kita ke bisa gulai gau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi kita ke baru masa radio kita kini yang kamu ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyunak jenuh hanya tadi ne radio pun ingat dipasang jadi ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita ke kerja pengawak kita berumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai gau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 nak berasai ne sudah seminggu kita yang terinyingkang bulan 8 untuk tahun 2026 jadi tahu kita merendiang ke belakang nama pengawak ke BC sudah di kerja kita 7 bulan ke belakang ya sudah tu tadi deh sekali ke BC tulis ke pemujur tahu ke BC ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya kita tahu diubahnya lagi BC berapa bulan lagi sebelum kita ke nyingkang ngagai tahun baru 2027 laban ada orang bukai boleh ngubah peniau penghidup kita hendang ya kita tempu dari segi payuh macam pengawak kita dari segi ulah kita nyak kita tempu ajak ke boleh ngubah ya nama-nama pan kita bersampi ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tak japan tak semua tang kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya. Jadi lagi kunci ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita jadi tu lagi merindang ke bala peninggal kita rentak ngali hari tu tu siti lagu ke di by this Marcus ngau lagu nguntian.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Baik Chris, tinggum ke ngali hari tu belinga tebak duri saya telungga. Jadi kita dekat berandau ngau menti sigih ke ngali hari tu. Bab program Sarawakku Sayang ke benung diatur dibagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Awak nak berita ngali hari tu?
1: Berita kami sebuah tu mana? Nyamai tu nyangkung orang kita main berita.
0: Oh, pihak. Ya, ya gurang nak boleh berjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan ke Diatok punya keduan pengawak ke Diatok yang Sarawak ku sayang. Bagi menua Serikai tu ya ke enam ya Sarawak ku sayang. Kami sebuat udah datai ba Serikai kemari sarito belabuh meh program Sarawak ku sayang.
0: Ni nak
1: kita kami sebuat ngempas diren pun.
0: Nak kak mau pemana sari nanti nya ni bo sebutnya ne.
1: Ane bo sebut nya.
0: Ni gaya bala mensia ke datai buat ke pagi tu tadi nanti.
1: Ya. Malam mensia bayuh ke datai ke daripada aku mas ya nyampau diri untuk kelemai itu bisik tentu ya aku kan semina orang hari Serikai tempu aku bisik dengar hari bintangmu bisik tadi nih hari ni ke bisik tadi bala ke bisik datai terima kasih ya ke bisik nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergilah tau gik datai
0: ya ya ke kabar
1: nanti aku tu promote nyata saya nyala ya
0: ya.
1: Nyak meh hari ke cukup mana nyangkung pengawak kita sari itu di Serikai ngarap ke mereka pergi lah lusa apa makanya nampi ya
0: iya nak segera matau sudah kekam lagunya tau tatai tumo nanti
1: betul tatai tumo
0: akan bisa meniga puluh ikau akan nyak saringan dulu ne
1: saringan dalam mana
0: iya
1: iya iya nyak meh namanya gambaran ku kita malam gambaran.
0: Lalu terus dengan Duante.
1: Oke, terima kasih Hamlati di Kunti YFM di Kuching. Peningga mayu merek selamat kali hari. Jadi muak kelemai itu peningga. Antek kita berarti ke sekedar hari pengurin atau ke aktiviti ke bisik mereka diatur di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 tu tadi bisik mereka diatur pengawak ke namanya ke dikumai kita pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia bahawa pusat pentadbiran kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai tu tadi out peningan mayuh nangkan kenyak pengawak ke bukai mereka nak bekas selama kita ke bisik udah ngedista di lempu bagi peraduan jadi datai dengan gaya pabilian Nur dia Nur kita ke register dia kita ganti lagi out nangkanya bisik kita tahu kena bahawa tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak yang udahnya peningan mayuh pengawak bukai megak bisik dia tu malam tu lagi hanya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu dewan sentral bagi menua kita di Kuching di Serikai hanya pukul 8 malam tu lagi ya. Jadi pengawaknya mereka nanti ada penangguh dekat di Guluk yang berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Haji Abdul Rahman Zuhari Pintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Menua Kedai Sarawak lalu utai ke bukai malam tu lagi mereka pukul 8 malam buat pentas utama mereka bisik dia tu hanya malam budaya Sarawak malam budaya tu kita yang medak mayuh pala artis ke mereka datai merinang kita buat pangau pemerinang baka sidak Ramli Swata bisik mereka Fran Lo bisik mereka Lizwita Mawad ke mereka bisik datai merinang kelimpah hari Serikai bas kempu wow. Lalu bas tentanya mereka bisa mereka dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh meda tarian Melayu tidak ke bergenang bisa mereka genang pampat dekat dibantai ke bisa mereka tarian Melanau hari gerempong Melanau bisa ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisa mereka tarian Bidayuh hari DBA udahnya tarian orang ulu hari Auna. Nyak utai ke dekat di pantai ke bak pentas utama pukul 8 malam tu lagi. kolaborasi tidak ke mantai ke Mainasa bak sentang tarian ngam mega persembahan mari sidak palatis sebab pangau pemerinang nya muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungkup pegilak pelatih pegilak ketai lapan meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serika itu kalai bari kedua nya pegilak anan ingat kita ke dibagi menua Serika pegilak pukul 6:30 pagi bisik berjalan bermalam ayuh begulai ngau yang amat berhormat pemirsa menua kita Sarawak dan kan kena pasal selama mega Sarawak kitchen mega anu palan ke berjual dekat lama dibuka pukul 8 pagi sama mega pameran ngam mega kuanter ke bisik dibuka lebih maya tu lah termasuk i peraduan hari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai mega dekat dia tu hanya para simiannya pergilah hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuh ke dia semak ngau Serikai nada ngira nya kita ke hari jauh tahun nada yang mangai jauh tu melati ngau kapi ngau mayuh te nyari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh jalan dah mana ni bermansa hari baru pasal sibuknya kita terus diri langsung lapan bahas tentang pengawal kita itu mega nanti kita yang meda bagi peraduan bernondo kebukai kita bisa mentosikal jadi kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik mulai kemarin nusi kena mana sorry tu nusi baru sini deh.
0: Awak ke bala ibu tu pelawak ku bala kita induk segar induk ku tanya nanti dah ya keningannya ada nurun ya ne
1: ya anak si juga mesti ngatai ke rembu palan Sarawak ku sayang kompleks sukan di Serikai okey nya ya melatih ngam ngam ngam ayo ngam lansak mimit maka pengawak ke bisa dah tu bagi menua kita di Serikai ba hari ke terubah okey ngam maka pergilah fungsi mimit anak mai mai ngelak ke kebukai deh ngeliput lagi deh ngecap ke selain ninggal lama ninggal dan dia ni boleh
0: ya segi amat ti
1: ya terima kasih ya banyak ya nanti cerita kita ke sekali tu cerita ini dengar
0: okey terima kasih ti selamat berjalan ke pengawal menteri segi ngetai ke berita hari bagi benua Serikai buat program Sarawakku Sayang ia ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sehari itu pergilah ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundi yang kami indah kini ujung minggu tu nada salah udah habis gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau berami buat program Sarawakku Sayang ke diatur 3 hari sehari itu nyentuk ngagai hari minggu tu ilah ya. Jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ninggal ke lagu-lagu joget. Jadi sebenarnya lagi terus merindang balap ninggal kita. Lagu hari Ika ke sekali tu. Nadai lagi pengerindu. Siti hari lagu ke. Udah mujur masuk. Ngagai renggat final ACSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Ya, lagu joget kita ke lemai tu meninggal lagu Ria Linda joget semadi enggai. Yang mungkal lagu-lagu joget kita lemai tu sejam kita bergulai ba segmen lagu-lagu joget empat lemai nyentuk ngagai pukul lima lemai. Jadi aku ngelalu ke bala kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget kita bergulai ba program tu nyentuk ngagai pukul lima lemai. Aku harap ke kita yang tadi tu perindang ngau lagu ke udah ditusun aku. Merindang kita buat segmen lagu-lagu joget kita. Jadi tu lagu kedua kita buat segmen lagu joget ke sekali tu. Lagu ke dibaikkan jelema joget buah peria.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu joget ke di Bay Agustin berikan ke lemah itu joget darah bersanggul dua. Jadi garam ke belah peningga kita sama udah terperintah ke lagu-lagu ke bisik di tebahku lagu-lagu joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawal gau pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak galai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 gau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pembansang kanan menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum ke jadi Menteri Kemegai Tanggung

Tun Openg ya. Jadi pengerami tu jadi ke Plaza dikenang regap ke semangat berseraku mengangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai ke dulu Subak. Jalan Mensia Mayu lebih lagi peranak dikapit ngau kandang menua ke ngelinginya sama di lalau ambil ke samang rejah kaget pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak yang lansak Siti Ariatu pengawak ke dekat diatur buat bulan 8 tu. Jadi kita pulai baru ngagai lagu-lagu joget kita. Kena kita berperindang lemai tu. Tu lagu hari Stila Philip. Joget lelaki berbini dua.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu joget bambu diri menyadik ke di baik Johnny Aman berpadunya wagiau Jos Pian Jalin lemah itu merindang kita balagu lagu joget kita. Ya, jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemah. Jadi 5 lemah itu lagi kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udah nyalai lagi pukul 5:30 lemah. Kita ninggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu bak segmen lagu joget kita atau lagu ke di baik James Jacob ke sekali itu joget udu berjegau udahnya lagi joget amuk pengrindu Ari Suzy K lalu udahnya lagi lagu joget baru lanjau seti lagu ke di baik Jenarindo Jeraki.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Membiarku kau ikan. Memang hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau mendapat Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
3: Ah, ya kan mau bercakap mau jalu cak.
2: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau mau jalu. Tete di rumah. Mulai gawat.
3: Cinta pakai ni tadi. Pada sapu dipilih. Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jalu-jalunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jalu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan juang cak.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersatu Ari YFM.
6: Jerana jerita lama Sarawak.
7: Saritu 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah ari palan pemeriksa imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak guna ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah benua tu. Pasar Kapit Semina Bisi Dua Dirit Pasar ia kendur 37 buah kedai bedaja nyual barang ngagai urang di menuanya. Siti Ripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai bensia kengani menua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti depegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiak ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudi ngagai pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban Ulu Batang Ai, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan tik di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu mua. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung.
9: Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalan ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

dari lagu Megak ke Mujur masuk Gagai Renggat final ACSJ ke-9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 mai. Jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

Tapi kalau mayo ah, peningan mayo ah, kita boleh baru ke sekali itu ninga ke tampung cerita girai Mbak Tusunti keempat. Mbak Tusunti ketiga, kita udah ninga ke girai itu. Udah kambuh lalu udah sepuh ini manang. Nama ada kriang penapat megirai itu ya gesigat udah nyak tadi. Nyau sebaka ngurang depan ngoli bau. Ini manang tu besi siku ucu darah ya kebenama Mira. Nyak meku cerita wei Mira udah kemedak gamal girai yang tadi. Jauh benar berubah mana? Udah ke dekam buah? Serta ada sepuah ini ya? Dia demira tadi nyobi si ati kena ya medak girai. Engkanya nyonak letat ke ya makanya kini. Dia di malam yang ruang ya pemanah ya. Dia mira terlalu nurun dia kebaru. Alu ngayap tudah girai ini. Nyak makan kumai kita ya, Mbak Tusun kedok dulu yang tadi, babi nyala udok, tau kaipang, ngagai gayung. Au, untung sama gira itu tadi, degayap urindo, ya agak bajiak nar, mira, ucuk ini manang tu, kok cerita. Au, nama nak mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Leban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuah maya ke ngayap. Sigi habis terkenang seruaya. Tanak berasai sepi seruaya tadi malam pun pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau ke mega tawas. Ku. Nyalai ku cerita ada sebut ngena jakuk kelawang dua eh. Kenyang me perut gerai malamnya udah diberi orang Indo makai. Asik udah disungkit bak pingai. Lalu udah dibantai. Siapa kengai makainya dua eh. Bulak ngomain diri ngai. Tau disebut bulak. Ya, aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepungu ndak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah tembu pengawak, udah semua utai sangkai. Dia mira, lu mulai ke diri megak ya ke peninduk ya kataskin paginya. Sama belak buliah pengadiri mesedua ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini manang. Lalu bujakuk ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tum. Aku dulu ngasua di ngirup air ubat tu. Serta ngunsut nuan meka. Tau ubat ngasuan wan nak nemu ikat, nak nemu lelak, tau cok. Lalu nambah kenyak,

0: mga tagar, ayaw mo dyalay. Dinya tadi ini manang palungun suat ke semua pengaruhnya batu bogirai. Sekena ay pengaruh tadi lu dah suah ini manangnya dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini mana dia girai lalu madah ke diri mupua nurun ngayau ngagai menua atum. Anyang kuai itu lah ucap. Ngantai nak lama. Lama nak kau ke ngayuang jai ngagai menua atum. Kau ini manang? Girai perlu berdiri buat tanya rumah ini manangnya tadi. Dah lama adanya ini girai ini manangnya perlu datai ke dia? Ya lo ngasuh girai berdiri semai ujung tanya. Ah, uji pijak muka mata aja ucap girai. Kau ya? Dengannya dia girai lo mejam ke mata ya. Meda girai udah mejam ke mata ya dia dini mana lo ngejuk kau ya tadi. Sepi kena girai, ya tak asai keterbaik. Kena ya laju amat. Nak berasai ya perlu terengkah buat menua kantuk dia. Nyepi udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi. Dia digirai pan kagau rempu dengnya. Mau dia tahu kita ngelengkak ke gerai nak lama. Ngambil ke sesempat rampam pinang. Kita ini ngal ke setangkal gigi tangga sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang tudah ini gerai ke bernama Manin. Nah, ingat kita. Kasih kau iku orang ke beridup bertupi ngegerai di menua ya. Di ulu tinjar. Nama ada kenyang wari penurun girai. Dia ada maniat tu tadi nyau silo ilo kena tu dah ini tu ainya tadi. Ya nyak tu sati melaban dia ngumai ucu ainya. Sigi nak pula lagi. Siapa kengak aku tu mulai hidup ke diri tu. Ucu aku girai nyak nak temu bunonga. Ya maku serap mana ti ni girai kebenama maniat ni tadi. Tak siang malam meaik mata tu dah tuai kelabuh ngenang ucuk ya. Oh, lengkap ke dulu ke ini gerainya. Kita dia tu nampung pejalai gerai kengigak rumah munsuah kerekat dekayau ya. Ia ke bernama Atum. Kepuas ya ke pejalai kin keyak sari-hari yang dia yalu rembus buat sebuah rumah. Tak rumahnya tadi tak sunyi, munyi kena dai mensiang wan ya. Mendak makanya dia girai lu berundiang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi. Munyi kena dia mensiang wan. Ya lu berjalai ngandak semak ngagai tengah laman. Datai yang bertengah laman dia ya lu ngangau. Nanya ke penyedi rumah. Woi, ni kita ampu rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku nikik? Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai kau orang bisi nyawut dia. Mendak makanya tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampu rumah bisi dia kita. Tahu aku nikik? Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali. Mayanya, bisi naik tuai orang siku terdengar ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai pala tangga. Serta lu merniang ke baruah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi wat tengah laman dia ya takut nar ya. Laman dia nak kalah medak orang bakal peniau girainya. Ya, medak girainya keriang pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utep kenyak, dia ada ni tuai. Lalu buku guai kena rari, nama kebiliak lah banyak kenyak takut amat. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam biliak, ya lu madah kelaki ya bisi orang ko ya nak kelala ya kering laman gak mau urnya dien berdiri bertengah laman dien ya aku ini tuainya haram tua sama muda urnya kata anda musuh akini urnya nadai kita yang menua tu baka gamalnya ya maka ya madah kelaki ya. Nihanya tadi dia laki no tuanya lumai bini ya lubah lubah mansang. Pansuat hari bilik ya, lalu mansang lagi pala tangga. Laban kak medak sapa orang ke pedak bini ya bak tengah laman de baru ada dia. Datai bak pala tangga dia seruai melaki bininya tadi lu sama merenyang ke baru lah. Pada seruai ama bisa ya, sikut laki kekering pendapat tadi cukup menang pan berdiri di tengah laman. Pada seruainya bisa ayan bapala tangga, dia gerai lu nanya seruai baru. Pasal punya di rumah sedak ya. Kati, tahu aku tahu ni ke rumah kita, jadi rumah kita tu. Kok gerai kaki nanya? Hari paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nanya wan. Nyaudenya baru seruai madah ke gerai tahu niki. Jadi rumah kami itu anak tahu di niki. Pihak ke seruai melaki bininya nyawan dari atas bapalak tangga yang tadi. Niki mah. Kok seruai ya. Tang gerai. Madah ke diri naik buah niki kak. Antai aku datai baru ilah. Yang baru aku nikik. Pihak aku ya nyawun. Ya lapa dengan nikik dan nak. Kak kini dia datang makan ke rumah anda. Kok seruainya kan nanya hari atas. Eh aku tu kan muai ngagi atum. Dini rumah ya ada. Pihak aku gerai. Nyian anak hari ini kami tahu nak jauh. Pihak aku seruai melaki bininya, madah ke gerai. Yang bunyi kesalahan, tanya aku tu ayak. Ya nama rumah kita tu, tak sunyi. Puang, bakal kena ada orang dah. Pihak aku gerai ke. Eh, katanya puang dengan adik. Kami serumah aman ada di tu magang, ini laki itu ayah biak. Orang, yang habis ngabang, ada rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua-tua aja maka tinggal di rumah kami itu. Ya aku seruai ya nyawut gerai. Ah, udah keperanau nak lamanya tadi dia gerai lu madah diri kamu puak. Mansang di rumah itu. Nama dia berjalan mah gerai tadi. Ngejang ke rumahnya. Dia tak nak berasai apa nyudatai semak rumah itu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar tai pak pengerami orang baru rumah tu omnya. Semaja aku datai pemusuh nyerang sedaya, nak mesti daya nemu, laban kenyok lalu capuh harami, gawain capuh arung sidanya tadi. Sidak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau, bak watang palin. Rumah tungau tu Allah. Laban sidaya dekayau sidaya. Nyak mah kebuah sidaya rami aman. Gagal nyambut pala munsuah. Ya kuliah sidaya nya tadi. Ah girai palu bijalai bulu balu lubah kena nuju rumah tu amnya tadi. Gurang kerami begawai di rumah dadian sigi nadai nemu sekali penatai girai tu. Ari mayanya kira yang baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semakdar, kira kena udah tadi kau meh. Dia kira ya lu berjalan ngaliah di belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia kira lalu belalai ya. Pada ya panjai na rumah tu omnya tadi. Kabisi kelima puluh pintu di pelabak kia. Rumahnya daripada kira tak berkuta ke penyuar. Banyak ke penyelai. Ya. Lama tu kota orangnya tadi ari kayu tebelian apa ke kayu ker-ker yang tamanya nah tak nyuar de tanam orang lingik rumahnya tadi nyadi ke kota. Lalu nambah kenyak mega puan nyuarnya tadi rapit nak uliah lain seliat ku cerita. Nak uliah selepak kita nyuarnya nyak mea kalau degak urnya di kota. Aunya kepuas ke belalai teh dia gira lu berundiang dekat mansut ke diri. Mana aku niki nyuarnya ngami aku nyamai. Ngelilak ke sida ari pucuk nyuarnya. Medak ulah sida ya. Capuah ngirup sebelah tanyaunya. Pihak kati girai. Girai perlu berubah-lubah. Mansang agai pun nyuar. Ya kemayuh tumbuh berbandung. Tahu ke bergemar dengan pengadirinya tadi. Ya nyamai niki nyuar kemayuh berbanduangnya tadi. Laban orang sikit nak medak ya niki. Ya perlu niki nyuarnya. Datai apa pucuk nyuar. Dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kebenar rami serta capuh ngirup bak tanyuk di baruh dian. Aunya ngenang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datas dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawus dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada yang beleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duku. Nak pihak. Tang matang depan nam ya nya tadi. Buah nyuarnya. Nak miliah yang nyatuai tau kemuda besai tau kemiat. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang mandam buah nyuarnya. Angkat ni bakal kita kemandam buah semangka. Maksudnya kini wai ya. Hanya kepuas girai kan engkelak kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kini. Nya capuah. Ya medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi. Ya berarti kemendiang ke. Sedak kini kecapuah bagi gagai yang tadi. Dia ya tak ninga sedak. Nya bersebut kenama tuam. Sebut kebelanyan ngogan saya. Udahnya ya lu bisa mendak orang tiga ikut Belanda rari ke tanah.
1: Apa rari ke tanah kita tiga anak Tom?
0: Ya aku sidak kenoknya. Ni tiap hari belakang sidaknya tadi. Nyuk terduan sidaknya hari belakang.
1: Acik kami nak rari. Yang kami berlama-lama ke break kita ngirup. Nak ada orang bukai. Ya mayuah gora bukai nak break kita. Nyo kami tiga atau nyo pedih nak nyo kama buat atau gasak kita.
0: Ya aku atau menyawat sidak kino indo tadi. Jadi ngagi rai hari pucuk nyur. Udahnya baru girai tu nyau nemu. Lalu ngelala. Bagi sidak tiga ya katum ya kebelanyan ngau gansai. Ne? Tu orang kemono apa yang ngina girai. Bak pun cerita kita tu. Belanyat ngogan saya itu. Ya. Tang tanya pihak, kita ingat tu dia tu dulu. Baik aku. Anang beruman, kita dengar ke sida atuam tu. Udah rari tanah. Gasak kurinu. Nyuna alah tap ke sida ya. Tu tadi. Uranya kak meri sida tiga yang ngirup. Sida tiga ya. Nyuna boleh ngirup lagi harinya nyurari tanah kan gagai orindu nya kan pada girai hari pucuk nyuarnya lebuah ya kebelalai ya nyalai bala mayuah bala kaban bala menyadi bala ya bala ibu bala ini bala anak nak kata kita bergulai kali itu au bak tu suan cerita girai ti keempat tu anak irau datai baru aku nak lama dagi alai aku nampuang tu bak tu suan ti kelima ya. Ini nak ni. Munsuah kergirai. Tiga ikutnya nyudah lari ke tanah. Mansut ke diri. Mansut ke diri menyadi ni. Dia sidak nemu girai tu kebelalai. Pucuk nyuar dia. Girai nyong lala. Sidak tiganya tadi. Okey. Dengar ke tampuang yang nangkan kata. Tiga takkan nemu. Bekeni ku girai. Ngau sidak tiganya. Okey. Mupuak dulu aku. Bye-bye.

0: Tergulai, sejalai,
1: YFM.
2: Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audion, Depa Master.

0: Kita Tiatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Emelina anak tu rumah lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih yang kita ke mengkabulkan secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mekat nuju melati padi kuda pulih secara yang kita mendengar kenyari pukul 3 ngalih hari tarik bawa runtak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pulih secara yang aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu peningal kelebih ke ujung minggu tu. Sekedar kita yang tadi merambu dekat mindah ngelantang kati bak sekedar endur di menua kita di itu ya. Lalu pihak mereka nguluk sekedar hari pengerami tak ke program ke besi diatur di menua kita di itu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sehari itu ya, untuk ke ujung minggu itu. Jadi buat program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 di Serikai ke sekali itu dia dah boleh narik kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3 hari berunggu itu ya. Jadi ya berserimah hingga program Sarawak Ku Sayang untuk peninggal ke diatur di Serikai dia mayu bengkah pengawak bisi diatur buat program ke sekali itu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dipercayai ke perintah kelimpah di kaunter tip berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ga pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi diatur dalam kelan 3 hari berunggu untuk bersimbai ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai amin kau tahu ya. Yang kong orang Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sehari itu. Lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita biar megak bandur bukai engkan tadi bisik sekedak ndur di menua kita diserap di tu bisik ngatur pengerami tu ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genuno time maya jam dia tu ne? Oh ayakku nya. Oh ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan ye gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa ni ialah kampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngelusau, ngelusau nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngadung adu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tunu ku tai di tu. Ah, mo de.
1: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ku tai senekak ati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu pandai-pandai mengigat diri nu diau. Bukainya ku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi megahnya ku tu. Delica de kelemai tu. Nyato ku ambil nuan te nuan mai kerian uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
2: 500,000 jil 5 tahun Apu, nada pekutan nama penyade tontet gagak orang kenya. Udah geduku mata duit. Jil gage nada petan akai.
3: Opan Gangnam Style.
2: Baik gage gage nulung ku ikak. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Nyempat diga nyempat. Uji dengan wak aikin. Nyempat nyempat nyempat nyempat nyempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Opan Gangnam Style.
0: Ya, harap kita semua pula berhati ke sketsan tadi peningat berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gaya hari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di Bandar Raya Kuching itu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napi gaya hari ti balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah duar tu kalai ditih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari itu tadi kalai tiga bengkah dur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin bak tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua Serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Raya Kuching ianya 151 lalu nangkan kenya ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gayangin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu peninggal. Tan tajak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisi hujan banget di Jalai Piramli itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandar Raya Kuching itu nah yang megak bandur bukai kita sama pula bersamping harap ke bisi hujan ya nurun bandur kita tinggal ambil ke boleh ngurang ke tikas pengamah ke angin ke nak manah ke pengerai ya ukai seminat bak tiga bengkandur tu tak megak bak Selampur menua Sarawak. Okey, sebelum mari kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, selagu Ari Veronica Natasha, Entelah Pengrindu.

Selama lemah yang kebalap ninga kebisi mendiang ke kita jam dia tu bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibin tau ke Steven tapas hilai mic kita berita bah program tu kau nak uli ada fungsi dalam bawa ke sekali tu. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketahui yang kita nyentuh ke jam dia tu bersari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah ada fungsi ke sekali tu berkawal ngau sebengkah program ya kebisi udah diatur bak lubuan tumpai lama. Kealai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen custom kuarantin engau penglikun ICQS Lubuan Tu serta pos garis tentara menua nanga badau Indonesia medak pengelantang operation serta peringkat pemansang bak pintu penama tentara menua Malaysia Indonesia. Mayato agensi-agensi TBC Bapalan to berkunci ke penerang berkawal dengan operation di to kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut meraka antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Karato nang ditemu oleh mai pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah pihak mega temuai tidak ngelawak dua bengkah menua to pihak mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engau Kalimantan, Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, sistem pengangkut T-Efficient dekat ngericah kaki penumbuh ekonomi pihak mega pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang meraka garis antara menua. Kerjasama temana antara perintah menua, agensi-agensi pihak mega company perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dikemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang mega sekretari tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng yang mega konsul Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak mega residen bagi Menua Suryaman yang bersuaha Tuan Mahara Saleh, pihak mega ketua polis Peliliah Menua Lubaan Tu, Deputi Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semak alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngelatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama mega, udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawak Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK kali keempat pihak megak komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Nyerita program tidak jalai ke gerempung Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca gerang anak jubin lalu dibantu agensi-agensi bak peliliah menua tu baka opis peliliah menua lubaan tu TBC muka kaunter servis register Sarawak PAS serta ngagak lisien NUPE U2 pengawal nutup bengkel tu dipenyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta meranak ke Pokok Sarawak Timegak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Aik. Nyalai ko yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh lebuh mansut ke penerang Tuai-Tuai Raban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikun genturung pendiau J3K endang kaban strategik perintah Menua Sarawak kelebih agik bah pengawak maik genap dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti penauk serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau agensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program to yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturung pendiau Wong Panjai serta bak konsul negeri N34 Batang Ai. Agih-agih belanja tu nyengkawum RM20,000 ungkup komiti
pemansang engau penglikun genturong peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu nangkan kenyak RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu RM10,000 ungkup serakup peranak uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubuk Antu. Pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nangga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya to mega serakup kere kumai seberkas pampang batang air bisik mega ngenatai kelima belah site bantu bakul pemakai ungkup sidak ya ke dipilih tanda ibuah ke penglantang mansia mayuah. Dia tahu kita ngisit ngagai berita ti ke tiga. Empai lama mega dipjalai ke program kedekumai program pemansang komuniti MDSA Upis Pelilih Menua Seri Aman. Pia mega pengawak berjadi ke projek RTP. Udah mujur diatur bak rumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program ti disedia ke Upis Pelilih Menua Seri Aman, tinyadi alai upis to pia mega agensi-agensi perintah, ti bukai berkunci ke penerang, ya ke bekawal ngau tanggung pengawak upis-upis to, kelebih lagi ti berkait rapid, ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah, ti belak ngau program untuk mayanya, ianya baka upis pengerai bagi menua Seri Aman, ti mayanya bisa berkunci ke penerang bekawal ngau penyakit rabies serta penyakit tidatai hari nyamuk. Nangkan kenya upis polis bagi menurut Seri Aman mayato bising natai kelica tim kawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau mesin mayuah pelilih menua Seri Aman mayato bising natai ke penerang berkawal ngau perengka tidak sebut kenyalang gold card serta servis bukai tidak sedia kupis to upis pemansang pendiau mesin mayuah bagi menua Seri Aman. Lalu pihak mega upis pelilih menua Seri Aman mpu maya tok berkunci ke penerang tentang cara minta lisin berdagang bak genturong peniau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi menua Seri Aman maya tok bisik ngatur demonstration cara ngenak kereban madam kapi. Maya tok mega diatur program jadi ke pengawak nyua kagih belanja RTP ungkup genturong peniau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalai ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jillian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadian Anak Holis Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi. Jadi berita keempat, ngelansak sebengkah info ti bekawal ngau sebengkah program. Ti dekat diatur hari 1 ke dekat datai 10/8/2026 bas sebengkah hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang diatur opis pelilih Seri Aman ti dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkah agensi kedai kumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak 2026 diatur hari 1 terdekat datai 10/8/2026 berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngalih hari bas bengkah hotel tik terbilang dibagi menua Seri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program ia kedekat diatur upis pengerai bagi menua Seri Aman. Jadi itu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang dipejalai ke dibagi menua Seri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi sudah diatur di pelilih menua Lubuk Antu diatur bab bintuang pihak megak nyemungan simpang Lubuk Antu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang peniau RPR fasa 1 Seri Aman. Jadi mesti mayuah tibisik ditikik bala pemesai upis KKM
ti dekat ngatur program kedai kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta mereka kerjasama dengan Kesida KKM Pupis Pengerai Malaysia bagi Menosri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersuimbai engkau pengerami menyadik kita ke berpengarap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 to ilah dia dah menyadik kita ke berpengarap Islam dan nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi Menosri Aman sebengkah paket kedai kumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimbai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menosri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Menosri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke kami hari YFM Menosri Aman

0: WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengan macam pesan berat ya ke basic di jemaat kami hari Peningau FM. Kalau pesan ke Teru Batuk, datang dari entri nak lunsa atau kapai jos. Pesan untuk menuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung. Kaban Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Merurun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Ros Anak Entri, Ros Anak Entri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini Dangih Anak Empirang udah nadai kena 6 hari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu Nia Ros Anak Entri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Ia nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu. Ia nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ia sekali lagi madah ke Ros Anak Entri tau ke Indai Ngalai udah nadai. Ia nyak kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Ros Anak Entri tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai dangi Anak Empirang untuk kelaki ni yang tu bak lumur kusung 11-256-31156. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya datai hari Merni Anak Ambi. Kalai pesan tu menuju Kaban Belayan, ia ke Diabak Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawung Engkrumai Ruban, Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Saih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Sah, Temal, Lubuk Paping, Rumah Peringki, Sungai Sawai, Semawang Suai. Kaban Belayan di Miri, Sibu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kali pesan tu, madah ke Utin Anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai. Ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin Anak Rengut dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta kaban belayan kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin Anak Rengut atau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau datai hari Subdeacon Andrew Prayit. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut, Pian Bekat di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama Dito. Jadi pesan tu madah ke sembiang itu 100 hari niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cikgu Lawrence Abing. Kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing. Kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On. Pesan ke Siti Tok Peningau nyak pesan ngetas ulit datang dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung

Balai Pesan tu menuju kapal pelayan dikediah di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh Ulu Mukah, Pian Begat di Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kedawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kapal Pelayan Kebukai. Kena larintai kena maritu. Jadi pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini jelua. Ia nyak berumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026. Ia nyak malam hari 6. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini jelua berumah Simon Ulu DJ Selangau. Ia nyak kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tepeninga datang hari Mike Cagat Adam menuju Kabana Belayan yang kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelai, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, yang megak Kabana Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kabana Belayan Kebukai, kena larintai, kena maditau. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sengai Belam Mayuh ba Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026 ba Kedumpai Sebuyau Semunjan. Lalu Maya Nganjung Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat yang ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B pesan tu nuju kabana belayan ya kediaba sungai tenggak menalang lubuk jok guntung kelasin engkramut punguk radau entawa sungai keruh jelukung empaling biar megat di lepung simpai lepung beliau marup kumpang pauh di Entajum Tatau Pidik Sebuti Merakai Indonesia pian megak kaban belayan ke diau di Sri Aman Kuching Bintulu Miri pian megak kaban belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama ditau pesan tu madah ke pada Lina Melda anak blister tak ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Niang Fredelina Melda nak beli statut dekat di Sengai Balam Mayuh ianya malam tu 7 hari bulan 8 ngau malam pergilah hari 6 8 hari bulan 8 bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Fredelina Melda nak beli statut ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak berista tu dekat di Sengai Belam Mayuh malam tu 7 hari bulan 8 ngau malam ilak hari 6 8 hari bulan 8 2026 bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ya beri taksi lagi tak tanya ngagai berista nak sujang ianya bak lumur kusung 010-581-5377. Awalnya tadi peningat sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Kemudian kita ngusti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke bisik di cermat kami Arif Ninga YFM. Kali pesan ke sekarito datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Seduku Lingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Biam gak kapan pelayan kebukai kena larintai kena marito. Kali pesan tu mada ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tau ke apai Dato' Amar Jaul Semion udah nadai. Yang nyak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu. Yang nyak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Bak rumah. Lumur 118 lot 1 kusung 61 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Semion anak Jubang. Semion anak Jubang tak kapai Dato' Amar Jau Semion udah nadai. Enyak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu. Yang nyak kena malam 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu. Yang nyak bak lumur 118 lot 1 kusung 61 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu. Yang nyak 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesih lagi tak tanya ngagai Gerin tak ke Lauren anak Semion bak umur kusung 11 25 kusung 275 4 kusung. Tak ke Steven anak Semion bak umur kusung 13 57 kusung 8 7 9 7. Pesan ke Siti tak peninggal ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju kapan belayan yang kediau dulu Bayur Nengaulai Dase Seruai Melaban gitu Belabak, Senunu, Kapan Belayan di Mugus Kim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu, Inyak Ba Rumah Wini, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu ngasuk terdata yang ngagai rumah Rosli Ujih, Serudit Bi Pakus Pauh, Laban Ikum Anak Baking, Ikum Anak Baking, Tok Kapai Buju dan Hadai, Inyak Kena 5 hari bulan 8 2026, Lalu Niang Ikum Anak Baking tu dekat di Sengai Belamayu, ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026 serta dikubur ngagai pendam bujih kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujih Serudit B di Paku Sepawah. Laban ikum anak baking, ikum anak baking tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 serta dikubur dengan gaya pendam bujiah. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya datang dari Siti pesan ngetas ulit. Ari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan. Ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sibirah Iran Sung. Bala anak madik niang ke dia di Bintulu, Sungai Plan Masako Bintulu, Kaban Belayan ba Tatau, pian mekak ba rumah Liam rumah Enteni di Sungai Liam rumah Enteni di Nanga Majang Buat Tinjar Baram. 4 buah selepin bakung pian mekak di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung. Ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas kulit ngemuai yang terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung kalai nguan ulit inya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetas ulit ngomong yang terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang. Pesan ke Siti Tok Peninggal
ianya datai ari selia anak Joseph Dundi mesan kaban belayan kedia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Ijuk Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu nyari pesan tu. Nasu kita datang dengan kai pengawas sembiang 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cukiang. Kalai pengawas tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan. Jadi sekali lagi madah ke pengawas sembiang 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cukiang. Ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Si Muncan. Okey, yang terima ingat pesan yang terima pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu kita akan kena tai ke pesan berat pesan ke berbatang tak kena tai ke pesan kita ngagai email ypmiban@gmail.com tak ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penuh itu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sini dia ke kaunter tip mindah kini kita kalau ia pengawak tu ke diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari jadi berserimba ingat kembara Mai Pesara Sarawak terpeninggal jadi bisa diatur pengawak meri tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin gawak pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak ku dah pincin gawak ya berserim bai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi yang kita kediau di bandar Sri Aman bandar Benak Malaysia tak nak tek diri ngai hotel ke terbilang Siti Ari hotel ke terbilang di Sri Aman ianya kena hari kena hari satu tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey tadi pingah nyak tadi pesan berat pian megak jaku gerah ke bisik dicemak kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia udah terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langi pukul 7 pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Surat pasal kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sida. Beketuk ku jaku tu disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekong rejo semutai, tik di kedekok kaku. Bawa jaku ribai, Allah Ta'ala nyebut David-nya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kainya urang kemana dar pendiau? Ulah ya pan? Ndok go mana? Mayuh penyait David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah ya ke berduso, ngau semua penyaitnya, yo nang sigi jempat mulai ke diri ngegai Allah Ta'ala. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menjadi aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King David-nya. Ti disebut Bible-nya sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible. Sampai David tu. Kasih kaku. Oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai. Buai medusa aku. Buai habis semua penyai aku. Lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalau penyalah dirimpu. Aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan. Ngelaban nuan siku aja. Lalu udah ngerja utai tidi kumbai nuan jai. Menyadi. Berarti utai tiku King David itu. Kuyo tadi. Aku dah ngelaban nuan siku aja. Kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerja utai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku. Kuyo. Yo ngaku diri salah menyade. Lalu ayat 5. Yo nyambung. Aku undang jaik kenyawari ado. Kenyawari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyade. Semua kita kena ingat keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nak sigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bon agen tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristus nya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru. Dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh. Kebenaran tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita, kita ukai lagi dikumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dua bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngga menua asal ya. Dien alai rumah penyai lah apai kita. Nanti kita ingin nak terminologi. Terminologi gaya penyau kita ibannya. Asal kita hari rumah penyai. Asal lah talo. Hari sergo. So nanti kita pulai ngebas rumah penyai. Kita pulai ngebas sergo. Ayat 6. Surat Mazmur 51. Nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngawati ti lurus. Nyalai isi merundiang aku. Ngau penemu dalam ti datai rinuan. Buai dosa aku.
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengago ngau penglantang wan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku, aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah Ta'ala. Lalu simpan ruah ti baru, serta taluk dalam aku. Ana muai aku hari mua nuan, ana ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai kaku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasih ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan wan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru, ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah Ta'ala. Lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku bejaku, oh Tuhan. Lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan tak rindu ke piring. Nyok kubuah aku tak nginjuk piring ngagai nuan. Nuan tak rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok, ati tik baru. Piring aku nyok, ati tik baru. Oh Allah Ta'ala. Nuan ngai nulak ati tik baru. Nuan ngai nulak ati tik nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Jesus. Baru. Nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi, darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kitai hari semua penyalah dosa kitai. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kitai madah ke diri nadai dosa, kitai nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kitai. Tanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah Ta'ala nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Berkenyak kerti ia menjadi, sampai minta ampun, ke penyai ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Ari tinulis tu, yo dikumbai Allah Ta'alanya, urang keng rindu ka yo. Urang keng rindu ka ti aku. Ku Allah Ta'ala. Yo kebetan benar deh. Jaku nesal ati ke dosanya, bajaku urang gerikanya, meta noya. Bukai bakang kita banyak. Lalu nanti dia kalih ke ngagai jakuk kita iban, berarti meta nuyanya, ngubah cara kita berunding. Nyok aja, ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala. Ngubah cara kita medok Allah Ta'ala ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyo arti yo metanoia nya. Okey, belum jadi semua? Faham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya tiap pin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 disi nulis ke. Ku Tuhan berjakuk ngegai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku udah milih siku anak lelaki ia jadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti di asuh Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Balau tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar. Ngambat penatai ia. Dengok helikopter yo dah sangkai. Lalu nanya, kata nuan muai maik pemayak. Disawut semua, aku datai. Laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuci dari empu, lalu mupuak sama ngau aku. Ko Samuel, yo mega ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki yo, nuci dari empu, lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuh sidak datai, Samuel meda anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliab. Lalu ku ya berundian dalam mati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ya. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udah nyok Jesse lalu ngengau kena ya, abi nadab. Lalu mai ya ngagai Samuel. Ukai, Tuhan nak milih ya, ku Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel, ukai, Tuhan nak milih ya, abi nadab panukai, Syam panukai ga. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku ari balau anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, ukai tai, Tuhan nak milih balau sidak tu. Udah nyok Samuel lalu nanya Jesse, Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Dia sawat Jesse, bisi siku ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Benung ibun balau berdus ya. Ku Samuel, asuh ya datai kita. Kita endok merik piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan kanak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai, lalu mata ia tajam. Kuk Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyo, tatok ia. Samuel lalu ngambil minyak kano, lalu natok David di mua balom nyadik ia. Nya, tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah hari nyok, Ruh Kudus meruan ngau ia. Udah nyok Samuel pulai dengan menua ramah. Puji Tuhan. Nyadik, udah semua sidangnya ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua lagi Arionya. Ia lalu nanya Jesse, bekot ditulis buat ayat 11 tadi. Kati nuan Jesse, lagi bisi anak lelaki kebukai ya. Anak belai kaku nuan. Kuyo. Dia sawat Jesse, bisi siku kebunsu. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dia. Pok kiruh kiranya. Nyok ia menjadi David gak biak. Ia gendak penting basidah sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ia dia suah orang nyaga jelu berdus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ia. Lebuh balau menjadi ia ti di baik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak di baik bad dalam WhatsApp group sudah sebilia ia. Nandak dipanggil orang pulai. Nandak dijemput ngagai pengerami makai besai. Ngau merik piring ngagai Allah talo. Nandak diguna orang tu dah tuai. Cih ya. Ya din. Nyin. Di menua puang din. Begulai ngau belau berdus. Sebab ya nandak diguna orang dia. Nandak diguna sidak sebilia. Lebih lagi belau komuniti sidak ya. Lebih lagi sidak serumah. Suah kita yang mendaftar yang satu menjadi. Suahnya, favoritism kurang. Magi enak diri. Ya ke dikerindu ke? Dibaik nurun ke pasar ke? Digari ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya ke nak dikerindu ke? Dibaik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lebuh apa David madah ke ya ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apa ya nama kebo? Ningga kata tadi. Ya semina disebut apa ya? Siku kebun sewu. Kurang no ya. Oh amat dene. Bisi siku kebun sewu. Ko apa ya? Tayo nak dari itu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok madah kio nya. Nak dari mutai temu ya. Semina bergulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tang Samuel nyawat asuah ya datai kita ke kita endok berengkah nemu yopin datai lalu lebuh David datai
mansang berlubah-lubah, nyingkang memalu-malu. Dia semuel medok Gamalia, sigat amat, handsome dan berpengerai amat. Lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang berlubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun dari bas. Dia semuel medok Gamalia tai, cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyok, datuk ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok datai bermayok ya, nur kita ngetu, kita ganti bas pulai ri ulu lagi. Kita berdelak dulu. Minggu baru, kita nyambuan cerita King Davidnya, kedipadah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan merkat ke semua kita yang menyedik, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang, kita sigat amat megang, kita berbaji amat megang, mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus, amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin terkadamnya oleh Masara dalam rancangan Sada Gitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningan semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam perlikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali tu bala peningan semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peningat semua nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya nyaga leka jakuk ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjakuk dengan siru. Ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak berjaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, nyemak jakuk ti jaik. Ia nanti kalak maksud ke leka jakuk ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya. Orang yang kalak jaik ngau ya. Tang ya. Nadai kalak mansut ke jakuk tik jai hari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tetap bercakuk engau siro dia bercakuk engau mana. Jadi bala peningat semua, kita sama belak nemu kemai hari tu kita sama belak megak bisik ngembuan media rama kediri empu. Dia tadi tiap jakuk tik ditayap kitanya dekatnya di kecermin ulah tukar akhlak kita empu. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tuk ke ngagak kumin tuk ke berkongsi ke video tuk ke nama-nama aja utai tuk dekat dikongsi ke kita buat media ramanya kita mesti nanya diri kita info dulu bisik ke utai tuk dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tuk ke berguna bisik ke utai tuk kat dikongsi ke kita yang tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk, utai tu dekat di post kita yang tadi, malah ke ndak semua utainya? Berguna ke ndak niat tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empu? Tanya diri kita. Jadi bala peningat semua, arame kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita, ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk tokah lebih maya kita dekat nulis tokah naib laban kebenar.

0: diberkakah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap kita semua sama belak nyadi raban umat kiamat, nyadi keadab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyadi keteladan dalam penghidup kita, nyelinting hari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ilah, insya Allah, amin. Wallahu alam, dekat tu dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi, bisik merik manfaat bagi kita semua, insya Allah bertemu baru kita, baksada kita terdekat datai bergulai buat YFM hinggau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, mengingat berkesalama pukul 7.30 lama itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Nah, sedangnya menina kita tengok sedikit lagu retro dari Zamri Amira, Kena Jayau Tubuh Nuan.

Sama lemai peningan Datuk Kamna Buar ke Berita Lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datang uluk program 3 harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang belalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedap bagi menua dulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamai kik ngulih ke penderang ngau

rakyat Enggau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang temegak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ting rumban pengawak Nur Merib menerang pasal mayu macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas berindik hari pengawak nguliah ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan madah ke ubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena nguliah ke air. Ia madah ke pengawak ke dirumban nyengkau pengawak ngeruang sungai ngagak penyinding ngau pengawak nguliah ke air mata ngenak puntun nyak ndak boleh ndak dikerja sertai ngambil ke air payip ulih dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kena muai ngabas palan pemersih air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggal kat palan pemersih air ketiga sistem air pipe kandang menda terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari dia tu benung dipercayai kena belanja kira 236 juta ringgit. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adap ke utara Sarawak ulih dikarap ke. Penderang Ari Sarawak Energy meraka perkara tu dicapai mengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pemendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Perkara tu nyerangkum tarik karan ke boleh 228 km pemancai tidak disukung dengan 644 bengkah tiang karan dengan monopol tidak bersambung ke bunut mendamit nyentuk ke Limbang. Enggaunya semua kuasa karan di Limbang dia tu disediakan hari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang sudah diasuk semampai bersedia entik semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun tu dah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram tik rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya, JKR, dekat ngadu ke atas jalai, ngau struktur jalai. Ia merahkan projek untuk mengukur pengawak tinggu pas jalai, ngau call in press recycle CIPR, serta melakin baru jalainya. Untuk pengguna benda dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayu, lapan jalannya atau benda terkerap ke tegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin Mansur ke Jakarta lebih ke ngapas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya ulir disukung dengan agih belanja hari perintah besai, lapan jalan itu endang jalai perintah besai. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di atas Udah Tembok lalu boleh ambil servis ngagai kira 30,000 ikut orang di Kota Padawan. Kaban Kuasa Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya dikerucari baru projek nangkir renggat kedua serta berungkus RM300,000 dikerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Klinyatnya diatuk gawat kelebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekat nyedia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor ala engkah fail, enggau palan bukai bekal palan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup mengangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jaafar mereka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu untuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik dengan pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua dengan atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang ke menambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang ke terima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000.

ringgit. DEA 2026 itu diatur berserimbang dengan Arm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidak ditagak ke diatur kena 5 dengan 6 ribuan 10 itu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ia mansur kejaku untuk bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekali lagi ini di pemata orang diri sebilik di Bintulu. Ngomai macam pengawak kebekaul ngerampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sampai Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina. Ukai siminak bisiknya dia ke pengawak menindang tak megak ulih merik memertiati ngakai mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawaknya ke rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulihan watak antara 55 ngagai 65 ribu ikut temuai datai berlalau ke rekod sidak kemujur narit lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Pengawak kebsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang craft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai sikul lelaki rakyat menua tumpu dah dihukum RM45,000 udah ia kena tetap kesalah laban ngembuan barang kena jaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau kos pengidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin malah lelakinya didawa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa ni teka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipenjalai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemari. Hakim Sela Agustin Drus ngeletap ke hukum duitnya mengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mair hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai buat program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawat Nur mulai ke pemanas sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Să du lai săgeala.
1: Să du lai săgeala.
2: Geranar, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tingin bai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 ringgit. Ringgit ke terubah digagak guna ungkus RM11.7 juta dengan kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngagdur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak ke dekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okay, terima kasih yang meninggal YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningan baru nerima jakut tangkan takut jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut. Ya, kau dah nadai kena 2 hari bulan 4-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso sibung nak pengelengkas laban bisip ngawak kerka diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nurdiau ianya rumah Medan nanga Tanyit Batanguya Selangau. Lalu kita ke Besri Mepniau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 019-6028-357. Jadi ia sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ia ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis berkeso di Sibu ngau naka ia pengelengkas. Jadi kedua tu muka ya jaku gerah ke diterima kami ari upis berkeso Sibu nuju warisnya Roslin anak Anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4-2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenaka pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak Anum. Jadi alamat ke penudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke Besri Mbaib Niau tekan ngelala bala waris niang Roslin anak Anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis berkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi ku nanduk lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 019-6028-357 nyak tadi jaku gerah hari upis perkeso di Sibu tinggi kak waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris niang Roslin anak Anum ya kudah nadai kena 5-4-2026 minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis hanya tarik peningah gerah ke bisik diterima kami hari upis perkeso di Sibu.
2: Why seberai?
0: WAI YFM.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
2: WAI YFM.
1: Okay, terima kasih lagi ngagai peningat YFM kagi menggabulis jalan dengan kami ke lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke sis kedak tu tadi belum cara ikut pengawak gawak shift ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peningat kita hebat di indoor ke besi mendiang ke YFM ya. Si lagu Aristen di Pua ngerumban umur.

Pagi hari Stanley Pua kena merindam ni ha, kita ke Sim dia ke YFM kelemai tu bawa sedal mai burai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, terima kasih muka ngarep ni kita ke bisiknya apa ke lemai tu ke lebih ki ngai kai tucum selalu sok berjalan ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sang lemai DJ sang berjalan ikut pengawal. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sang lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sang berjalan ikut pengawal nunju nuan DJ ke lemai itu. Terima kasih Agnes Ine Rubin sang lemai DJ sang berjalan ikut pengawal nunju nuan. Berita hari kami di Miri lemai itu mana. Minta petaka lagu hari Stella Philip kena ya. Kena merindang dirimpu ngau semua peningat YFM berjimat. Pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerobin, Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau hari batu 6 jalan Pendri Sengkucing minta putar ke lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suah mesan ujur yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB ko ya. Mana hari kami di itu ko ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai itu. Salam rindu hari Andrew Ujai Masing ko ya. Ini tinggi bisi nyapa kelemai itu. Terima kasih ini tinggi orang betul kelemai itu. Kalian temau MJ sak lemai DJ RG sama jelek pengawal. Ke lemai itu. Terima kasih. Bisa mereka nyapa ke lemai itu. Juni band. Saya berjalan ke pengawal lemai itu peninggal. Mana hari kami di Miri lemai itu DJ. Terima kasih Juni band. Mami Abah saya lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang. Selamat lemai DJ hari Miri itu. Selamat berjalan ke pengawal Nujunwan. Harap ke gerai belama. Terima kasih. Ladana Kangin Jub. Selamat lemai DJ. Selamat lemai Nujunwan mereka. Brody mu yang sok lemai DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih Lina Bugis. Selamat nuju nuan Pak Konti panas hari kami di Johor sari itu ya. Richard Unup sama berjalan ke pengawal nuju nuan mana hari kami Pak Jalai Simpang Semunjan ya minta tebak lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai sama lemai DJ sama berjalan ke pengawal mana hari kami di Sepauh kok ya. Apa yang lambai mereka bisa nyapa. Selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih apa lambai. Luisa Jugi. Selamat lemai DJ. Kok ya. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Rini Sabai. Mana hari kami di Sri Kai. Kok ya. Sari tau. Selamat ujung minggu. David Ikum, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria Mekabisi nyapa Roy Kuang hari Sri Aman mana ke hari kami Sri Aman jatuh benung gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Rose Liao di Bayan Tasik ke lemai tu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat ko ya kena merindang semua ke bisi mending ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam sedap selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Flora Hai ke ya kena merindah dream buka ban FB ngau bala ke bukai mega ada ke terperindang ke ya ke penudi tu sin.ed selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari itu Anthony kena merindah dream pu ngau semua peringat YFM kelebihki hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peningat YFM kebukai keseruran nyukung YFM sedau tai mai sama pula mending ke tanduk program Run of Masang ke lemai tu peningat setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Selamat malam, peningat. Jadi Datuk kami baik kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Selamat kita bertemu baru peningat Bak Randau ke sekali itu Bukulah hingga aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningat Bak Randau ke sekali itu Bukulah hingga aku Bak Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahaya ne.
2: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyapa tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi giga ngau nyelamat berserimbai ngau hari kesedaran keselamatan maritim bekeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeke sarito. Nami kebala mayuh sama nemu hari kesedaran maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang luik dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke bala peningat sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih engkeman.
1: Ya, jadi nyak membingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai ke padahi tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulih tuan berkongsi engkau bala peningat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
2: Oh, nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke bak semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi to tadi merik pengingat ngagai kitai dan penusah maritim kenyadi nak ulia dipedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik penturung peniau unggau negara nya kebuah melikun batasia hendak ngambil mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
1: Tahu.
2: Penusah maritim ulih dikurang kau entik semak semua kita ulih nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Oh, nyadi peninya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninga ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu ba FM. Oh, nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninya tu tau ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ketasi atau ke kan agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuah ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ketasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya. Maka ke sidak ke nyadi nelayan pemberian tau ke aktiviti ngelantang ke ati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main di kita. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mestikan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batasi ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
2: Ya.
1: Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya yang ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contohnya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Mm-hmm. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamaiwah lah. Ya kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Dia mega berserimbai ngau nya mega IPMM mengau nak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sampai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penosah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Bugiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Bugiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji wala peninga ngarap ke kita ninga ngumanah meh penerang dibaya ke sar itu gulanya kami bawa YFM. Jadi tanya ke sekali itu tu Tuan, aku percaya bala peninga pankat nemu tu Tuan bahkan ni bala kita tu ke Maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu Tuan.
2: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Bergiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka as dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia ke satu isyarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Bergiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Bergiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kenya di batasi teka balawat ni Tuan. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali itu berandau kami bawa FM. Jadi Tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisi nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi di Kelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sampai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin buat kuasa tasiak.
1: Oh.
2: Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engkau mensia mayu berkawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mansia mayuh ulih di pejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tau ya jadi meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi ana berasa itu tuan nyok kedatai bab bujur randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelbagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak bak tasia atau ke laut tu berkawal bak pengelikun bak tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala haiwan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu, ia nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan, kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nyata tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota dia. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB. Nyimpan nomor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke pedunga tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak nanti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengkal poset kecemasan. Kelimpah harinya mega, IPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu baka tok tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rela.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya, randau aku gulain jauh Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Hari UPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kira kumah kita HKKM tadi ne?
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan lama boleh natai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami Bak YFM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya penuhnya randau aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown Rana Gulanyo kami ba YFM.
3: Sada lemai, sada lemai.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkap dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua.
3: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Ya, si lagu dari Andrew Bonny Jam, anak pungkak lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kami peninga YFM lagi mengkabulkan sejalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar jantung jalan jam kerja tu, harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping, harap ke kita antarik boleh nak tak diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bukan selama peninga pukul 9 malam tu lagi, kita sama pula mendiang ke berita 9 malam dari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan kami lagi mengkang merindang kita sedonya ngau lagu-lagu ku dari pilih kami ke malam tu ya.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebeduk Tingimbai Sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak dengan ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebeduk, rumah kedai, perengka kediguna, gandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Gelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bawak pemerinang malam. Aku, Ken Michael, bergulai dengan kita bawak pemerinang malam. Nyentuh angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang ngembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedap bala kita lemai tu, nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Lebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri pakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan igak pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 hari minggu. Nagira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai tu. Selamat bulan dengan kami, bawak pemerindang malam. Bagi selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami, bawak pemerindang malam. Tentu ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak mindah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Ya, tahun baru, aku, nyelait mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru. Laki baru. Ha. Semua baru. Magang. Nyak, julu hati aku tahu baru.
2: Oi.

0: hari tu. Ini mana yang kita tu nak naik kuasa? Dan kita tahu kepala ucuk puluk mi berpasar tanya agak tu dah ini kita. Menun kiluah ngelami langkah itu dah ini mana yang kita tu? Kau kan tenggelam mi, lalu dekat semua mi badin dia. Mai ini kita tu kenyek kesal minga sangau. Nangau ke jamur, akai bersaya madaan sayang sangau. Daung bunyi, Rika nangau ke jamur. Sama ulah jamur kita nyangai sekolah, ha? Kalinya. Harapnya kita sama Minga cerita balala ruai ke sekali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Bu, mana jani benong bekeriuk minta makai. Pia mega manok benong bakar ucau minta makai mega. Baru mapanya itu rumah piteng temi wai kenyok.

jangan buat. Jangan jangan buat. Mandi dulu. Tuhnya, tu aku pergi bekas sekolah dek, udah sedia sama geng. Sama ambil dek lu benar dah ni jambuan. Oh, ucok jambuan. Bumbah yang agak taik mata jambuan. Malah ngai curu si luar. Main game yang tuak ke dini hari. Ya aku baik dia pun tahu ni dengan munyi game. Oh, munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bingki yang kerenya. Yang tuak ke dini hari. Dah di mata ini. Dah dek. Ya, nyo layuk mata ini dia tahu. Nyo bakal orang

0: tới nay có mình xe có xe tàu ở đây nhà máy bộ lô cả tàu chết chết anh ngắt bộ lô cả tàu mà đi
1: dạ ngay cũng là để nhà buôn có lúc bạn này mình ở đây có mình xe cái đêm bầu đi dạ đêm bầu cũng là cả nhuạc như vậy sudah gali satu ngau ali di mak sikit pengisi kakak dempau. Dari tu ali tiga ngau ngai gerik ke sekolah aja buat. Aja pada, jadi aja buat. Jadi ngai mandi, dari aja aja. Kau suat tekan suat ngau baju sekolah ni. Sampai lagi, when kincuang nadai nganti ni lagi. Tinggal kia ada lagi. Wala palu kiku, udu nadai burun sekolah.
0: Oh, dah aku mandah aku ngai sekolah. Ngai aku sekolah. Pendak di kaki aku tu. Nyobu pinggul tu. Pendak dia lagi berbalut tu. Nanti aku mau mais. Kaki tu lagi berbalut tu. Haripah sampai ke tempat kaki tu. Kaki kita lah kejengkak. Pejawainya bakal rececat. Tu. Udah kelabuh ke parit renyak. Kena di hero nyelamat ke colap yang nyak kaya ada si paham-paham orang kena sekol adik petih, teman-teman adik petih
1: mayu wah kenali adik gabut nanti kaki adiknya adik petih ke sebuah kanyuk tuan sali tuan li tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal besar kaki adiknya baru. Engka bisa salah baluat kini. Alinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala baluatnya laban bisa terlihat kena batu tajam dalam pariak.
0: Nanti mayari bulan semuanya ngelutur ke muka baluat tu aja sama ke spital ini. Sari tau bapak kali aku madah kali. Aku pemisi ngai sekolah nemu di hospital ngai ke rilis tinsen aku tu sarito nemu di ke rilis tinsen ngai ada nemu ya korbutir nemu rilis tinsen
2: maya materi atas kepala punjung pukul 12 tengari.
1: Oh jabut makan cok jabut kini kena biak tu tadi baru dah berak yang main telefon buat bilik besar kini ke jabut tau naban ke kaki ke agik berbalut oh jabut pulai menjabut
3: apa ayo apa mesen-sen dia sangau. Nama dia aja empu rumah panjai tu. Nyawa dia aja kena dengar rawah. Ya lapa jabut. Dini no jabut banget di kangau kena ngerayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain kau. Anak lapi yang. Kau nyau lemai. Berdahu minyak pula-pulai. Budak gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki lagi pediak. Anuan. Ha, nyin. Musuh luai. Musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira siang malam ya buat luai orang tak makan yang ngai nyari.
3: Nai, nama ya buat nak sekolah tak ada piangau? Lapa yang nak sekolah deh? Nama kaki ya ke pedih apa ya?
1: Dah ada penyawah ya berjalan keluar si tak lapi yang kiam. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dah dapat. Oh, jabuan. Pulai menjabuan.
0: Oh, iya. Kau gini tau ah. Namu, meh koto pulai lagi ni. Tadai koto berbining wai. Betau tau berbining wai aku. Namu, dek. Sunat ke betau tau. Dan cuat kena dek, kena berbining. Ye. Nanti umur aku tu dah 12 tahun. Baru aku nanti aku dah bujang. Baru aku tu tu bini dia tu bertahun aku kat. Ada yang temu cai. Umur aku dah tahun lah tahu dia. Untuk bini. Dan cuat aku beli memayu lo.
3: Okey, jabut, jabut. Nani yang mana je jabut, jabut. Gamal dengnya, betul mesai tunjuk. Nemu ke berbini? Udah sekolah ngai deh. Kati kau nak lapi yang nyekak ke deh, nanti dia sekolah.
1: Gila, nang, mayuah merai. Kedali ada jabut.

0: ke kitu. Ke kitu ya ka nurun sekol. Nanti ke kitu tuh udah buka balut ilah mabas ke sekol.
1: Hei, bangwa mae ka langgua deto. Jabut, jabut, jabut. Sikit ke ngas sekolah, pada aja. Udah ka seminggu dek pemisi. Boleh lutua. Punyau ke lama agak pemisi direk empau.
2: Oh, sangau. Tu kicap ke pesan deta dedi di sangau. Hei, puh. Lumu diruai tu magang kita sari tu banun. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banun kupi. Luai ke kita kupi na, sangau.
1: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kitai.
3: Ya, inuat inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Betungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Nyak, aku madah ke dek. Kelalu ncak dek, sangau nya inuat. Nyo sepayat direk kupi gula ya kelalu ncak dek. Pedak dek, maya kita ke beli gula. Harinya Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah biah, kadanya udah pungkal. Enggak ya, biar ngagak ke kita kupi. Kita itu betungak baru waya. Alah ngau, ngagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Puni kami laban dia tegak sangau, sangau.
1: Eh, barang tak sebuat kita tahu. Entah bekanya. Beli aja kicap. Tuk minuat. Ni buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
0: Di ada nemu nemu ibu ibu banuan ngau ibu minut aku tu okey nama ngai sekolah sari tu tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek lalu dek kembali kurang bas sekolah di nak tu aku mai sida bahkan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu dek kan tu perawan ya. Bisa kemada aku tu bahkan tu pucuang matu. Bahkan tu Cina matu. Bagalai sida kejinkai ngunak aku. Sida ngai sumpah tu bakal aku tu. Ni naku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lemnya. Nemo dek. Okey, asa itu dulu api. Hati ku dalam nyin. Bisa si ku ino kami sekolah. Ngalamak tu, siya kak main nanya ku. Anak, anak prinsipal kami nya, nama di. Kaya, narino kaku menyagi. Tang udah ke meda ku balut bekatu. Meda ku retuni nibia bukai. Ngau, ngau. Mada aku tertimpang peniau bukatu patah kaki. Okeyo baka baka baka ayo ayur pengukur mata lidi ku ya. Empat jawa setengah tali. Kenyama aku ada nemu nyambung aku tau. Harap kadi param param masih doa di. Nanti hati aku tau sino. Kederim punya mati kau siam masino nang kederim pun dikemelik ke orang baskula peminat aku punya lari ketika balut aku tu nyak lah aku kebuah kau tu ngai turun sekolah sakit kaki aku tu balut ibu minat ibu ibu banon. Nyo baka mumia bak firaun pada mes bak firaun Mesir din ku sedang aku nyakung
3: nai namanya kebuah denda sekolah pihak jabut ya nama dia nama dah kini dek dah uji madah dek kini dek ngambil ini dia nemu ni nah ini dia ngumai dia sengaja ngas sekolah ya gak sikit ini dek jabut jabut
0: aku madah kedi ibu banon. Padahkah bakal kena padah menyak sama menyak ba ini aku nadai ini kunya nadai kenemu alih hati ku nemu deh kulang wak mada ini kunya padah bakal kena padah saya kesini nak padah nyamai kena ibu padah kiro
2: madah dengan gaya ini dijabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek tak nemu berandau ngau pengajar. Ya, ke rumah kita enggak baik, mu dek. Baik bertemu ngau pengajar.

0: Mama tanya umurnya rumah petiang kok. Dia sebut nama, lalu langsung keruai. Oh, terumah. Kita, duduk kita dulu. Duduk ngau kami kita. Tuh, kau madah gede. Bisi penusa rama, kak dirandau dipatah kengagai dek. Mau di terumah, kita duduk. Sambil kita kenganti sangau ngeluai ke kita kupi.
1: Tuh, mah. Sigi ngadai penusa rama bukai kita serumah tuh. Nanti ukai mujak sebab bunyau menyedihnya. Ngegaral. Sigi sanggau ngucu ya jebutnya. Nadai aku nu. Aku yang lupa lah ke rumah medah sidatu. Sidampat. Nanti nadai mujak sebab bunyau. Jabut sudah itu, nanti jabut sudah itu, nadai mujat sudah bunyau sih. Kena aja. Kita serumah sih, tidak aja tengah gahal.
2: Nggak nyari dia pedak kita bikinnya aja, kes berkata. Pedak dia jabutnya, nyungai sekolah ya. Malu di kemelik kurang, tegak kaki ya, dia berbalut.
3: Aku malu aku dikembalikan di sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah kumbai sidak mumi Firaun hidup aku sidak ngembalik aku namu tai kedi mumi Firaun di ayam petiang udah gak arinya namiak ari rumah seberangin ya kena malu buang nampang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di sungkur aku tetrap ima parau namo de nyau gaku baka bekot kelabu kabu barau gaku lebalak tak namo de ayam petiang
0: apu tuh udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah ndak tau dia lah kena miak sekolah kena buli baka jabut tu ya kedinga aku tuh kedinga aku lah. Induk kesama ngaku gawak bopis din. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah. SK kanyoknya. Sigi bisik madah ku ya. Bisik nyebiak laki siku kenama lubu. Lubu maksudnya ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nyebiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nyebiak kenama lubunya. Sigi nan tu betul. Nggak entuh berapa gana ya kenama lubu.
4: Hah? Siapa kenunek di bas kula jabu? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Alih sabarnya. Alih. Pada yang lagi ini di tau. Ucau sabarnya. Tidak nak nemu ini di tau. Sikit bayar keliak munya. Siapa nak takut kini di tau. Alih kini di tau. Alah aku ngigak apa inai sidak ngasuah ngajar anak sidak kena mestinya.
1: Pama diri gede tu sanggau sanggau lalu kak grinsa lalu kang kuda sabarlah dulu dia sanggau dengar ke dulu cerita jabutnya ngai ke denganmu udah kita lenak cerita bukan ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kediknya ngelaban orang. Jalai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
2: Siwah kupenya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Kak berjakuk nanti muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk ngau jari. Duduk dulu ni berkitau nya. Udah nya dia berjakuk. Dek tu, bangang ngah lupa.
3: Nya. Dah kita nya. Nya, aku ngai nasi kaki ni aku. Ngai kita nak peda disuai. Ini ko aku nya ibu. Ibu banon, ibu minut. Lalu ka, ka bukum tahu. Lalu ka mentai bunga muntai nya. Nasi kaya ni nya nak terburut tadi. Pia, ni nak medak wayang perai kita nyata rumah. Kay, ini punya kumai nak atlet mutai nyari biak lah. Namo day. Kay.
0: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau pespen, utai tu suahnya deh. laban boleh tu kais mina utai ke bisi abi ja, u kais mina utai ke abi baka kena jamah terliah palu orang tang megak dengan kaum mulun orang ngerja pengawak kais boleh tu megak dengan kaum ngacau rundiang orang hasuah rundiang orang tusut hari cara ngemelik ke orang ngemalu ke orang ngemaruah ke orang bak mua orang mayuah nyak kena sunan dia sekedak tinggal sekolah bakal kes jabut tu sekali meh
2: bayarnya ku aku inut aku ingat ingat ke kes nembiak sekolah bak bukisna sabah ke parai nya ya ke kena jamah nembiak ke sama sekolah ngoyam pa lama ke udah nembiak nya balat gi ke kes bulinya dia nya sampai kes berbunuh nya utai beketau ke dikenggai ke kitai abala apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sedak yang ambil ke boleh pemandai nemunya nganju ang anak sedaknya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nya utai ketau entare ngai nya dia nak diperhati ke kitainya laba kita nemu apa inai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi boleh ke pemandai ngambil ke sidang tadi mujur ba sekolah ukai kes boleh ke beketau nya ke nekua nanggu sidak ya jadi nanti bisa kes beketau tu nyadi bisa nembiaknya tadi takut ke nurun sekolah ngai nurun sekolah baik tu bekenya uji tenyadi bakal kes bunuh beketau deh nah nama penyadi
1: nya bakenya aga pailai kanana nganju anak belajar ke sekolah nemu datang di sekolah din anak jadi tukang buli malu orang nyamah orang nampar orang nyau sampai kena ban kenyawa munuh nembiak bukai anak kada kandal ujung-ujungnya tamat dia hanya udah nyana mah jadi kita nyanya contoh ngagai nembiak ke luar dia anak bebuli-buli ke pengandiri
2: bak ya amai munyi kuda tua rumah ya bala nembiak nah dai sedaya ngira ke apa indai sedaya malu kang agak kes buli ba sekolah ngerigang-ngerigang kedireng nakut ke nembiak bukai baka kes ba sabah nya nya nyu munuah nembiak bukai nak ke kes keto nyu depeda seluruh dunia nya apa indai kita malu kita empu pa malu kini tunggak kita deh hati nyu dijial orang
0: ya nitia ke kes ke kala dibaca aku tahun 2023 mayuh kes buli ba sekolah direkod ke opis menteri pelajar kak 5,000 lah kes tahun 2023 jauh nikik nanti dibanding kengau tahun 2022 ke seminak ngerikut ke 3,000 lebih tok ke direkut tok bedau dia kena direkut engka bisik maka ku engka engka bisik ke sengaja dilalai
4: utai ke dikengai aku aku ngai kes jabat jabut tok dilalai ke sekolah rirek nemiak ke nama lobonya nak jambut nemiak bukai ke tu naik ya lah di keduanya alang-alang ya udah ngacau-ucau aku awak kaku mansa ngakai sekolah sekali report kes nemiaknya beli cikgu guduk udah pindah pihak sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya
1: itu sangau-sangau lalu tak muntang-muntang kutai itu lubungnya pun bisa apa indai anang tak lalu kak nangkap anak orang nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah ngamik kamu tak penusah begitu ngacara kebetul laban nemiak tu agak nemiak ngai jadi diputar kita ngena utai ke kasar-kasar menteri pelajar mega sangau begempung ngarapan polis ba mutar perkara ke begitu
2: apo amai gede sangau dek suka te jaka nangkap anak orang dini nya kan jadi di pihak kede ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah te di bangar gergap ke sekolah kian kang insai anak redian biar lari mainnya kumai apa nyamuan dah ngau anak maya ulah dah
4: jelak ke sekali ngono miaknya ngamak kia baduk ngacau orang mungkin nak tahu tangkap tu buah gak maya gak tangkap ayang ke sebelah pis buah jadu ang bah sebelah tu tuak ngamak ke ya malu
0: teh anang sebarang disangau nyak nak dai me tahu tinggal ngukum nemu dek tinggang hukum baruh akta kanak-kanak 2001 akta 0811 611 611. Ngagai urang kenyadong gambar kah video kah tau kenayan ketembiak ke bisik berkawal ngok kes buli tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngege sekolah kien. Baik terumah. Tik dengai maik terumah. Baik pengulu kita ya ga pengulu satiangnya baik di sekali kien.
4: Ya nanti aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngatuanya ilak. Ah, sikit caruat sampai lah pan aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya sida. Dua rumah, bisa lidik pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak kau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
1: Eh, pergilah. Balak tentu lantang keputusan kau. Bisik bau aku bau PSDO. Kami pergilah. Lusa aku nganjuang dengan kaya sekolah kanyuak kian kah?
3: Okey. Nasib di bau pergilah ayak di rumah. Very good maya di rumah tu. Laban aku kubuah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku sigi ngai. Mati-mati di aku ngai. Aku nurun sekolah. Nya biar aku tekat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut begitu.
2: Ya, nyong limpang aku bisik ke dibaca aku umpala mak berita bisik mehayan kurang kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Mesti mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ningga dia ngau? Anang nyudai empu ke mansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jah buatnya. Ini nya ke nyadi bukinya.
4: Ya begini cara ya bangun. Ni mungkin aku dekat nak caranya.
2: Nai, nyak me reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita ingat internet. Nanti kita ingat dia bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi ingat email adubuli@moe.gov.my. Tahu ke kita ingat tadi. Telepon ngagai lumut telepon ke bisa disedia ke sedak ya. 0388849352. Tahu ke kita yang tadi tahu mesej ngagai lumo WhatsApp sidak ya 0148009325. Nya nomo WhatsApp yang ngau tahu simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tahu ke hukum ke tahu ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke begitu. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
0: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar tadi dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisik cikgu counseling bakat tu kita dia jabut.
3: Bisik hai, ibu minuat. Tak pengajar ke konseling punya pengajar lelaki. Nya aku tak ada rindu-rindu dek konseling pengajar lelakinya. Ngai ni aku dek konseling sidaknya. Ngasu aku ngai nurun sekolah lagi. Cuba tasu sidak pengajar rindunya. Pengajar rindu mitah-mitahnya. Cikgu uja seliannya. Okay. Nak ibu tasu orang dek konseling. Aku ngasu ya konseling. Aku mpu nganjung diri ngagai bilik konseling. Tangianya ukai guru konseling. Masalahnya alatnya tadi dinya dengan seliang aku ibu minut. Okay. Dua hari dua malam aku duduk betunga ngoyak. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
4: Pengajar konseling laki tak buat. Dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah.
3: Nemu dek kak. Pasai perut pengajar dek. Nemu dek ni. Nyoba ke perut badak air. Nemu dek badak air. Hempepo temus kurang dari ko orang putih. Hempepo temus badak bayi ni nyak say. Nada isi gak sekekekekekeli. Nyak ni aku kak misi muat stres hari tau. Pemain anak darah lapirnya. Muat stres pemagai. Waktu tu aku tu patuk tu suat terundi. Nadai kena mo ada kenselin orang bakanya.
0: Ya tajak pen kita ini ngajak jabot tu kak setengah setengah. Tang amat bisi betul teh ku jabot tu kebenaran. Nanti kita ke meda menua buka itu kai Malaysia ku aku di menua luar Malaysia tu. Maiwah lemiak sekolah ke munu diri. Kenapa tidak temunu diri? Tak tan dibuli, dikelanya, dikresi kena biak bukai bak sekolah.
3: Nyak, berkebuah aku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu berbalut. Nyak, ujung kejuang aku tu lagi. Aku nak tan nanti tebul di kelulu kurang di kembali kurang. Munu diri aku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alamai. Najuan diri-iri pucuk gawang aku tu lagi.
4: Dia jambuan. Ya, kempang dia kan munuh diri. Nanti dia munuh diri. Ha, berpangan ngulang buka yang dah lapi yang gila kau deh.
3: Nadai aku nyadikan munuh diri. Kau tu lalu bedau berbini aku tu ini. Bersunatnya bedau dah selesai. Ya, kena lapi yang nyak memadiaknya. Yang pau aku teka siapa munuh diri siapa kan ibuan gila.
5: Kuno saya buli nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Laban tu tahu ujuan ke bebari nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengelingat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ambil ke penusia buli tu nak balak nyadi di sekolah. Balan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk kediri nyadi sangau neng si nanggai. Jamut ngotuai rumah seperti yang marini liben minuat monika midi lalu manua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesal
6: Rindang Malam
7: YFM. Ya, tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita hari YFM. Maka selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung teriba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita bisik sekedarnya tadi ya. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau bat durnya. Kelebih lagi bat genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Di si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke pengelikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bat dur ya ke dituju. Apin mai kita mendiang ke berita malam tu. Itu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Selamat malam, Dato' kami nak buat ke Berita Malam Hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 mengagai City Company pemborong diesel. Pengudah yang gakuk 9 tuduh melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal gaul salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang Dalam Mendua gaul Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu City Store ala nyimpan barang bak wap Tanjung Ngengkilok Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, madah ke hukum kediletaknya badan ke komitmen KPDN. Tidik pejalai kena inisiatif Kita Gempur. Kena nagang pengawal nyeluduk, nguasa ngau pantias barang kerjaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengga minta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawal nyeluduk tau ke salah guna ngakai upis KPDN, nur mantuk negap ke pengawal penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis pemaduk banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kedia tu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman madah ke Premier Sarawak ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngemerat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai mensia mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus kebab maya ke patut. Lalu jam kedia tu perintah menua dekat tentu ke pengelantang gau peminta rakyat majak di kemerat. Yang maksud kerja kutuk penggunanya ditemui bah program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional dia tu boleh digagak dengan online. Tiga terubah ia disedia ke Kenya oleh agensi itu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngeratai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naibuah datai ngagai upis tekun. Timbun dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 jam megak dikurang ke ngakai 7 hari inti dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kerja aku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu. RIT berkena ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagai rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megak bisi nyedia ke palan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu maya penemuan sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik itu bungkur harga belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salian dan Lina Swil Ari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai ari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemuan lalu merik nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah ari palan pemerosak imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus RM11.7 juta nyengkawam ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh kesikang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun depa Masterpiece.

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk ngegai hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua Serikai diatur bak kompleks lumak ngemayan Serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu. Boleh ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu bak SKS Serikai bakal edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ia ke bernasib. Boleh menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mega nyengkawum prize emas barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pihak menghabisi datur konsert rakyat kena merindang kita yang kena taing agai Sarawak ku sayang dengan menua Serikai bak kompleks lumak ngemain Serikai. Jadi kita di Serikai sehari tu jangan kanya bisi limpang sehari tu tadi agai kompleks lumak ngemain Serikai nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasib kita tuah kita bunyi ke orang tuah manu oleh terpedak kita bak taji tuah mensia nadai sapa yang kena mu lagi pula bawa pemilihan malam tu dah lepas tu lagi megah kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemilihan malam di YFM. Terus gulai dengan kami pemilihan malam bak YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kalah utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pasal, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Aw.
2: Lalu nyati semua ku tunsang, nama kebuah dah, kebuah ya berkata nang amat. Bisa megak laki ke penglemi, nah ya. Siapa anda dari penglemi, nah ya.
1: Oh, ya.
2: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkeriang oleh angkat, oleh ngeriang, oleh ia kesikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jaku orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana? Mantuk laki ya, ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya, ukai ngalah kata ya, ukai tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Dua pagi rewind.
5: Topik dua pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kak dikunci ngobala kabar bukannya ya bertemu pangan
5: nyau sebulan lebih
6: nada sebulan lebih nu lengau ya kan sama kita subak nada telefon
5: non kena tangkap cikgu no nyala.
6: Nak
5: kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis buat panjang macam style.
6: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya, agak zaman suba. Kau nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
5: Tangkap cikgu.
7: Suba zaman ku suba. Ya nak tahu kena ribbon warna merah kan?
6: Yang
7: mesti celuan ngau putih aja.
6: Kami biru.
7: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
8: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
10: Ayo, hey, DJ, stop the music!
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam menjaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami memainkan lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita menghabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah sape ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antara bangsa. Tebah sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga, bekas selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendengarkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Jolly Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: GigaFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru menian ke Irama Etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke Bisi di Pulau Borneo tu nyeng kaum mega lagu area benua sepiak dari seberai kita ya, dari Kalimantan mega ya kenang ditemu kita ya, Bisi mega Raban Bansa kita daya ya ke Kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke Bisi mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa ada irau malam tu lagi Bisi lagu dari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita Bisi lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu yang sebenarnya tu mawat merendang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Agit Bak Irama Etnik Pupu Bansa Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai Induk Kayan atau ke Dok Kayan. Mainan kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to are aku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintah Malang.
3: Malang.
2: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, Cerita Melu Pesakai. Nyawa dah berasa kita yang ada datang bagi pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berenggari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bincang lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu Ari pemain sape ya ke Nang Tebilang, Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Nintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke Detau. Mm-hmm. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngaunya.
1: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ne tuan.
0: Tahu lebah na munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebun.
1: Utai yang sama ke nyana tuan.
0: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
2: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teli ya, udah rajai kurang ketega jako serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, tindak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis nama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri
2: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita.
1: Ya.
2: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sedak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sedak ya. Orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
2: Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi. Laban nama kebetua nyong ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engau jaku berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak tinggal saya ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang selesai ke kita. Nah dari kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutuak nyumpah ya. Tulah ya ilahku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya besampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian, ulang menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke aku nyangka tu berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ke kita berkeni ku jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih hagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana, disiplin balana. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba adunya atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
2: kok betul kita, penatai pemisik megak toke status tidak ya
1: pelajar
2: tidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi kok aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambah kita munyi kok aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tok deh. Muai sudah tian belakang tok, mantun terumput tok. Nah ni ngajak aku lala orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tok. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Dengar ke
1: YFM Segulai Sejarai.
2: Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerai hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ke tua?
3: Agi bisik ianya induk ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi, ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya, ianya induk ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tai di pengguna sida semilia kelebih lagi ibad dapur oh. Jadi tai kada pengguna di dapur tai berarti ke bakal garam kini biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tau kini nya kau kita berarti ke sida ke indo aku berarti ke alah
2: berau bisik ke nadai
3: beras kini bisik ke nadai
2: anang nanti ya nadai nah
3: anang nanti ya nadai ya ka penudi ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawa ruang bilik. Contoh yang dia kane ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
2: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawa ruang bilik.
3: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawa ruang bilik. Artinya pedulinya.
2: Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
3: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawa ruang bilik. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikai jago orang tadi induk kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke induk tu tadi nak berarti nak peduli kotanya. Lepas betul kena ucapan pada ayah dia.
2: Aman.
3: Sekali kena ayah belajar kena ayah benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
4: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

tahu jantangan, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah hai, nama kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedak nak besar. Kejapan malam hai nak ketemu, peneras nak di pedak, putih angin nak disangkal. Dia megang, tanah tahu tusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerecah hai bah, teriba nak atur, penekak anang ditunang. Berjaga, semampai tersedia sebarang main.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukano ang sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sarito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jangan pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Tubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
3: Au.
2: Ngelalai kenapa tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
2: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay. Ya.
3: Ada kongoyang
2: mah. Au, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Nya ya betul nah.
1: Semina ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon kah?
0: Au nanainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mahu tu kampar aku tu ni. Nak mahu tu ke bisir itu sih. Selalu ngirut di tu, dia biar.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak ngawak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu ngisap nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Ngai nak sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Ngin, ngin nama ngin bisi RUPS pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nginnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta dari kereta termeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kitanya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya enggau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah karan punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Namo te ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh datang.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia milik orang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Milik baik keruai. Maya-maya meluah baik.
1: Maya-maya kita akan gintu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perincau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Entik bapa hidup kita ke dia tok tu dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai nge tua. Entik gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak plasa jura itu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuh mesti ke gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyeteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpah harinya mega laki engkau Indo sama berga bak mualah tala. Laban nama kebuah ia berga bak mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mek kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kita kasih dua kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak. Itu kenyo. Kalau
1: minta undurin
4: kau. Bisa balat tu. Itu kenyo.
6: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit tu macam yang kira bisa orang boom.
1: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab. Ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu de. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi tau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedia radio coba. Dengar itu waktu.
1: Ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Keren bisa dek tau. Suya nadai. Dek menawa, ka radio dek tu jahit kini ini. Buah ini kapak guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Bekening aduk ku tu.
1: Kena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke antu alo den nemu tay
0: tu pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak beningar radio jam parta
1: dia tu wife m oleh tinga kita ngena cara muden nemu dene nemu dek cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

Hai, aku Roni Bukol. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Itu bisa hari peninggal kita si kutu tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar tahu bukannya ini
2: ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
1: udahnya waduh dia puah hati nih
2: puah hati melawan dia udah nampak dia
1: aneh
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agit bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakuk pengerinduk kaya ngawerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuwau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sida yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sida nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbaik ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pihak na ya. Nah, nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuel kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduk yang nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita, kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tik bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Dadung. Jauyang anak juga.
3: Jambik anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talang.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sedang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke Sidato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: diudah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama, nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida enang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bak meja pemisi nuan. Lalu semua diperencing nengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tindalap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju. Lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebiliak. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida bergulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami, nengah penampak iring nuan. Gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikuk ti nak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu. Ulih kena nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, anti nuan pu enak selalu manang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita diangkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambik kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bak tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempa seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati ulih mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut. Asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus. Lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap. Lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayang nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan ti berkuasa serta nelap
nalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan ti ngelui pemisi. Abdul Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdul Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kutaku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia tinggal lari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jatku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talenga nebang gak anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu gak udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang gak anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Bekeni ketok pastor keni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah seduaya betukal peranan lak bini yang nuka jadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisa megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya.
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilia ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
7: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Segmen Penggerak Pagi. Ke Sarito kita bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku. Bakal selama meh bahas Segmen Penggerak Pagi. Kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat mai ke kita program, hingga megak mai ke kita info serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam sambrat kita semua. 7.30 pagi bisik berita dekat ditabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat hingga kelemahan berita. Okey, ni apa? Sekedar rintah program kita untuk sehari itu 8/8/2026 hari bulan sehari itu kita ke bisik minda sehari itu tajapan sehari itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek sehari itu mata ngai agi tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Bajak Tampun Puji.

Ayah lagu hari Rainy Pen Awas Pangrindu Ketegal Nuan. Kita akan bisik dekat Kenatai Kap Samberat oleh Kenatai Kap Samberat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk my YFM Daniel Stephen menggelanggu kita untuk jam ke terbaik kita bergulai bak segmen pengerak pagi Sarito hari 6. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengka kemari nyentuk ngaga pergila 9/8/2026 diatur buat kompleks sukan Sri Kai. Kalau dipelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang ulu Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkah agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual ke barang megak maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah. Bisi tanya lalai, bisi mega kuis atau ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana. Mini studio RTM bala hari RTM Sibu bisi mega muka mini studio bak Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami bak kompleks sukan Sri Kai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tau tanya-tanya sedaya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega ari YFM tau ke ari RTM kapian. Okay, jadinya bukau engkau Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngagai pergila sarito agi bisi pergila agi bisi pergila tentu yang mengagi program ting rindu kati kabukai dan dari penanggul dekat bukala engkau menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawal engkau Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukala engkau menti sigi. Terus ingat ke kami YFM lagu kita ke sekali tu solo nada singki ya nada singki ga solo nada tingki mat lala.

Ada isi jagonya Ri Richard Wonder. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, jadinya ungkap sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau data merik darah tau data ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari seritup meh lama seritup pan bisa dibuka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus bukan dengan kami buat YFM Eagle Crown ke sekali tu Molan Baru.

Okey, lagu hari kedua nak darah. Bukan darah, ibu cantik tadi. Aku yang ngambil darah cantik ni. Lagu ke diberi nama ibu cantik. Okey, kita ngelansak ngagi berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ke tiga ikut lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki itu. Mayuh mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua Sungai Mirah. Nyadi polis ngetan ke sedayanya tadi sebedau ngetan ke sedaya polis tu begagai-begagai. Begagai dulu ngau sedaya laban polis nyadi tadi udah ngasuh sedang ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi ngasai ke diri salah tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis berjalai lilin Sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedaknya dibantu ngau mega polis kebukai atau ke unit peronda kebukai. Sedangkan ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tuak ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke bisa nyadi di Sibu. Ianya tiga ikut lelaki udah ditangkap TVC di pelabak ke bisa kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah terlalu macam sambarat kita semua. Nanti ke sambarat kita email yfmiban@gmail.com dan ke kena ke pesan kita WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.

0: lagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Teruba tu Ari Malia anak banyan jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya ianya ex tu rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi. Jadi ni yang tu dan adai kena 7/8/2026 hospital Bintulu. Jadi ni yang dekat di Bai ngagai rumah juga Sungai Liwa Maban Balingian. Lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di DJ Tepus Walingian, Batam Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, kapal belayan dia di Tadung Brunei, ngau kapal belayan di Selangau, serta semua kapal belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, lalu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah banyan anak jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni Ane Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sedaya ianya Utin Ane Rengut. Utin anak rengut tau ke di Kangau Mega Indai Merni udan adai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan baru rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Cawang, Kerumai Ruban, kapal belayan di Sujan Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Stapeng Ulu, Lubuk Numpu, kapal belayan di Sah, ngau kapal belayan kebukai di Nalah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai, baru mai Maxwell, kena 8/8/2026. Serta dekat di Anjung, kena 9/8. Lalu isi berita, yang dipesan madah ke Utin anak rengut, Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadi ni pesan ke dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu macam juga pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya ianya Abung tau ke Agung anak Mesal udah nadai kena 7/8/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu ni antuk dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelaik, Sungai Indai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau kapal belayan kebukai ti Naalah di rintai kedito. Penerang ke Silik telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 010-2730-899. Nandu isi berita pesan madah ke Abung tau ke Agung anak besar udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/9/8 ba Munggu Ai Semunjan baru meh sedak yempu. Lalu ni yang dekat di kubur kena 10 2020, 2008, 2026. Okey, udah terlegi nampung maca pesan ke Bukai. Terus kena tag ke pesan kita ba email ngam megak WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okey, okay, macam pesan-pesan ke sekali tu hari jana anak jantau atau ke apa umat yang dipesan dituju ke ngagai kebembayan barumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kebembayan di Sungai Tajum ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai ngau kebembayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, Udan Adai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai bah rumah nombor 361 Taman Kemenaraya 9 hari bulan 8 2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Lalu sebedau ke nganjur niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu, pengudah udah temu sembahyang ni baru niang tu dekat di anjung. Okey, jadi nya ke pesan kami atau ke pesan ke CD Kenatai ke bawah FM nanduk baru isi berita tu yang di pesan tu. Mada ke Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai barumah nombor 361 Taman Kemenaraya kena 9 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau kedum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau udah nadai kena 7 hari bulan 8 bas Peter Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6 8 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Serak, Sekabai, Jelalong, Tise, Labang, Merudik, Lambir, Ulus Bawah, ngau kaban belayan ke Bukai. Nandu isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai, Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu ni yang dekat dikubur kena 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siliak atau ke penerang ke Siliak, telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati buat email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu madah ke Nyanggau anak tum. Tahu ke apa emosis? Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu niang tu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8 2026, baru metuni nanga padiah betung, lalu dekat di Kubur kena 11 hari bulan 8 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Nyanggau anak tum, tau ke apa emosis? Udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8, baru meh tuni nanga padiah betuang. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelitu hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya, Anggil anak lajin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu niang dekat di Senggai baru mehribun Tinting Melaban, Sungai Kelampai Seratuk kena 9 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan, kelebagi kabar melayan ke sama semakai, kelebagi rumah Dennis Ngelambai, Tinting Remat Seratuk, rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratuk, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah jurnalis Unci Sungai Berangan, ngau kabang belayan kebukai di nala di rintai ke dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni, tadika nombor penerang ke Siliak 011-291-05-9727.
Nando isi berita nyadi pesan madah ke Anggil Anak Lajin. Anggil Anak Lajin udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Sengai Barumah Ribun, Tintiang Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8. Niang dekat di Ajong kena 10/8/2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum Melayan, tinglala amoi ane uncan tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoi ane uncan tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8. Lalu pesan dituju ke ngagai kaum Melayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngal kabam layan di Sabah Megah. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Anak Ya, yang nak berumah lot 5439 Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Sarito ngau pergila 8/9/2008. Lalu dekat dikubur kena hari 1/10/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet di dekat nombor penerang ke silik 0168711536. Nando isi berita pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indah jinit, udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Sengai Sarito ngau pergila ba rumah lot 5439 Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami ba YFM. Jatuh lagi di bisi pesan ke baru, ke baru datai email atau ke WhatsApp dekat 6 puan baru, macam pesan kita kebukai.

Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

SJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Selamat pagi, Datuk Menabur ke Berita RYFM. Terbatuk batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Pengelantang Rakyat. Halaman Semarahan di Kemansel jadi palan aleng atur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udati ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. Serta majak nambah ngagai 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah undang berengkang merimpas ngagai pemansang ekonomi ngau Pengelantang Rakyat. Yang ada ke program Gear Up, hari baruah kemata opis Menteri Wang Megak nyadi penyungkak ngagai pengawak timranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua. Ngenasaup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya bisa benar pengarap Malaysia berjalan tibetul, dikena nyapai julu hati, tidakak ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembuk hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke Pengelantang orang ke gawa ngau berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Ciu Cun Man, mada ke projek dibungkus semak RM190,000 di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suah jahit serta ngerugak Pengelantang bak klinik tu. Projek tu mungkul pengawak masang 8 iti ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 iti ekon bangsa split babili alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutuk maya ngabas projek masang ekon tiudah tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengkah guna ke barunya di sadang meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke Pengelantang orang ke gawa bak klinik tu. Halaman Semarahan di Kemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngenagih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang ada ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program Raban Bangsa lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatu opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagai 23,008 tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional diatu uliah digagak ngenak cara online ti ke Terubaya disedia ke kenyau ari agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun kewadah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu dan ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jampat agi lurus serta nak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mada ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngagai raban orang dagang.
Yang kau mba menua pesisir ngau menua ulu ariti berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dur ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti di modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan betuci Tunku Sengayuh dikena nangku peminta pesakit ba kandang menua tu. Yang maksud ke jaku tu, maya penemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik tu megak mengukur agih belanja RM36.2 juta, ianya RM16.2 juta, dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, dari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah, hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi Menua Serikai nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak di udah di Pejalai Kesida. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi Menua Serikai. Tanda bahasanya diberi ngagai sida kegawak ba 11 opis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi perintah besar. Pingat perkhidmatan setia Siti Hari Tanda Bahasa Hari Perintah Sarawak ke diberi ngagai orang kegawak perintah dati berjalai ke pengawak ngau mana serta nyulut. Tanda bahasanya dikarab oleh merangsang orang gawak perintah meruan merit servis TBC Integrity, lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Pemansang art ngau main asal patut diklati ke kena negap ke penyerakup modal mensia ngau ekonomi kreatif. Direktur Jeneral Opis Art ngau main asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris madah ke art ngau main asal ukai seminar aktiviti yang nyadi sebagi hari tunjang ke berguna ba pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan ke art ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkaranya majak mansang ngena cara ti inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks jakut ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman ba pengawak nutup pesta pantun pesantun peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Bapakirnya, Raban Pujangga, Ari Palan Pematih, pengajar kampus Tun Abdul Razak, boleh nombor satu. Lalu Dermaga Poliko, Ari Politeknik Kuching Sarawak, boleh nombor dua. Ngau Seri Penyiar, tinggari ke Opis Penabur Sarawak, boleh nombor tiga. Mahkamah Seksyen Sibu ngeletak hukum RM126,000 ngagai Siti Company Pemborong Diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Udah dinyerebu Siti Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Engkilo, Sibu. Kena bulan 8 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di pejalai ke ngena inisiatif kita gempur dikena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagak.

Ke berita tubatan berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke Kepengelantar Rakyat. Halaman semerahan dikemansang jadi palan aleng ngatur mayuh macam program. Tunakan kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Swell.

0: 色古来是酱，色古来是酱。
1: Cerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 818 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Okey, SK Sarawak ku sayang dia tu di kapit 7 nyentuk ngagai 9 dari bulan 8. Berita ke madu baru ngah berita ke silia kita dekat ninga ke menti sigih nusi ke beritanya kalai menti dia tu ba kompleks sukan Serikai. Hello menti, selamat pagi menti.
4: Ya, selamat pagi ne. Selamat lagi ke pengawal sama ujung minggu.
3: Dan hirup pagi tu.
4: Au. Pagi tu betul?
3: Betul ne, galau dulu.
4: Betul, galau dulu kan amal ni lansam ne.
3: Lansam sekali, lumayan sekali lagi nanti.
4: Iya, nyampe ke aku.
3: Benda kita sebe-sebe nugi rup dia ne.
4: Iya, anak jujur kau kata tak menua orang aku dah.
3: Oh, kada ke Maya ya, sukat memanah me pasal Serikai me tu.
4: Betul, sikit. Nyampe, ya namanya kita terang dah magang ni. Ni utai ke nak ditemunya ne. Malam ni kau tengah temu.
3: Okey, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngagai kita di Kompleks Sukan Serikai dia.
4: Iya. Terima kasih Nia di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah dulu muka sama pagi. Kita ke pagi itu. Mungkin kalau di padah ke Nia tadi, aku dia tu belum bawa Kompleks Sukan Serikai kalau ya Sarawak ku sayang di bagi menua kita Serikai. Udah berlabur dia tu. Kalau hari kemari, hari itu ngau megak pergi lah, jadi ngau megak pergi lah untuk ke 9/8/2026. Nanti kita yang ada namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup maneh tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya, aneh.
3: Maneh bagi orang Serikai.
4: Aneh, aku boleh masuk dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau pelayan deh. Ya, jadi ya peringkat mayu ngamukan ya. Aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisa dia tu hari itu Sarawak tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya SKS ke 6. Jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen ngamuk palan halai berjual dekat pelabuhan eh. Apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua ketai Serikai mereka dekat dia tu atau ke berlaku hau. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat berlaku kemah Sarawak Pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai.

0: ហើយបាទសើបើគេមកស្រីកាយគិចនិនអនុសរយកណាម៉ាញ៉ាម៉ាកាយវិជវតែកំពញ៉ាដែរវិស័យមកពកៀតស្រីកាយ strongman 2026បើបកការងារ dewan sebaguna sisi SSC ស្រីកាយដែរកាមដាតោកដកណាមូសាប៉ាbagi strongman 2026 orang serai kaya datang ke yang kena oh ni nemu boleh berkaban kini okey tai mudahnya bisa mereka pergi nyumpit bergelangan tenis kompleks serai kaya bisa mereka wall climbing abak palanto mereka udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur banyak pertandingan street soccer Pak Dewan Serbaguna SSC Serikai habis pertandingan gubahan buah-buahan tempatan Megak Bandar tu lalu kita kau dah isi peraduan Ana ingat labanya ditutup pukul 3:30 lemai udahnya pukul 4 cabutan hadiah I peraduan berhari kedua Kemah Sarawak Pavilion Megak Servis Megak dekat di cabut kita ke Angkasa kerempu hudang isi tau ke ngau Mr. I Peraduan rata yau pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu saya yang ni aneh lapan kemarin pan bisa medak tau ke ninga tidak ke boleh I Peraduannya no madai berkemah ni tu nya aku
1: nama grand prize bahas Serikai tu nanti
0: oh amat layan dia kebuka tapi gelang mau
1: apa ni oh kayak kereta
0: nak main kereta nak main motosikal lah Serikai lalu gelang mau dia ni ngira hanya ngasih mata kami ke Indo hati kami Indo ke kebaya
1: kebelek-kebelek mata bisa kita baca bintang-bintang
0: belum-belum ini ngomongnya kita ke laki pampuk kenyamin kita boleh ini yang ngerti kapan gitu
1: nada yang nubukai maybe ini ya menomori nanti laki boleh
0: ya nyak kaku ini nari ini amat ngembu lakinya ya gue boleh ya mereka akhirnya ya nanti saya pergi lah udahnya semua kelemai atau ke malam bisa konser rakyat maka dia tu lalu apa waktu untuk anggai pukul 11 malam ya sepa manjai 8 dari bulan 8 2026 nah ini mana hari bulan Sariton ya
1: mana ya nanti ini aku mana tadi
0: oh 8 udahnya aku ngansa mimin pergi lah nanti kita perhatikan ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopsi serikai megang ngau sama datai pergi lah bisa pukul 6 pagi lebih dari pukul 6 pagi bisa 6 robik undangkan kenyak pukul 6 setengah bisa SKS fun run oh pelan tak fun run 5 km ngau megang 3 km tidak kebecualnya muran-muran bakal selama pameran I peraduan anda ingat pergi lah kemuncak ya pergi taya dua pukul 4 mereka ane yang kita dah datang nanti kita sudah register dan info wah maaf tu nyebut kan saya ya awaknya perjalanan program kita pergi lah dua hari ke penudi untuk anggai pukul 6 lemai jadi tonel sebelah aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak Pusat yang SKS tu ngagai studio mini kita ini ya nah lapan kita itu ngiga orang ke belagu lagi nya bacata kenyalang langsungnya siaran langsung dia kita berentap deh
1: aman ni orang Serikai kalau ni landi ablago ni datai kira
0: landi ablago betul datai kita bisa nak ikut mai wah meh bisa 30 ikut ya meh ya
1: apa
0: serangga seringan hari pagi dah seringan kami di tau ni
1: seringan dulu nanti
0: ya meh ok nyanyi ni yang ngamak peringat mai wah berita ke depan aku berkawa dengan Sarawak Kusayang bagi menua kita di Serikai kali ke 6 program Sarawak Kusayang terima kasih ni boleh berangan di konti di YFM
1: selamat pagi nanti selamat berani ya, kita dia
0: ya, terima kasih.
1: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul-gaul Sarawak aku sayang. Okey, Siti menggap program ke diatur seritu ianya Parisel. Parisel tu diatur gereja meh. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Parisel ke berengkah seritu 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalih hari. Jadi parasail tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita oleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat ingat ke program Leman Berita bukan ngau Edaman Langi.

0: Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut, meses, tau ke kangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh berlagu rap.
1: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tapi dengar, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pembisik mayan datai, bisik mayan dak yang tadi tang ke minggu tu aku sik datai. Udah nganti betisi radio. Bekini ku ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai menye lagi. Sigi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria. Kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nama laman berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Muna India di peningah ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi ini yang tadi pinggir ya, cerita kenyinuknya nyadi di Muna India Dian ya. Jadi dalam kes tu peningah, dalam cerita tu tadi bisi sikut deriba bas, deriba bas sekolah tu tadi bas ke debaiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham, gawaknya di deriba bas tu dek debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India Dian. Dah teh Dian tadi peningah udah dubat orang pa semua. Ia yang berdau dekali kura bakatil bisa nak katil mint siti nya maka kersi panjainya nurang ngali kianya. Dia ni dekali. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebilia tadi ya ke ngeseh ya ke datainya. Apo beri panggal menya dutur ko bala sida sebilia tu mada priah mainnya gali udah ke ngetat tangan kaki nya pedis de kepit utai sebelah dalam basnya. Nak diberi kita panggal kasih na nyor ringnya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemedisnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih main tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu apa berkenin nak muka nama tu kenyadi. Dutur si ko nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita nak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispose punya jago orang putih ya. Amik sitik kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dia tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena kali ya nak diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik ini diri menjadi Gansham nyata nyong apu dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyong enak kaki orang kuda tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau dia tu nau leh karap kita dutur. Lalu dia taban kurang meh Gansham tu tadi. Dia baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah di